0: Jadi menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman Hardo Kiswoyo menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
2: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini nggak iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
3: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobi Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon dan Papua Nugini. Ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
5: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
4: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
6: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
4: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Hari-hari ini solar
7: langka di dunia.
8: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
7: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
8: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan E50 ditargetkan dapat mengurangi kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun, Bahlil menegaskan penerapan E50 harus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia menyebut pemerintah tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
9: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
8: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
10: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
11: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
10: Bukan. Ini cetak tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
12: Proses banyak.
10: Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu $30 miliar, artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
12: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
10: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
11: Berarti mulainya di tahun depan?
10: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
8: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljan. Nah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
13: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
14: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
15: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50, agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan

0: Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.

0: Ya baik, terima kasih Risti.
1: Silakan informasinya.
0: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi, sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto. Dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, tentunya untuk Anda yang ingin berbagi kabar, memberikan pendapat ataupun komentar, boleh ya dalam opini publik hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga ingatkan Anda ya, jangan lewatkan dialog aspirasi nanti berkaitan dengan tema kita influenza A. Waspada, jangan panik. Memang sih dengan kondisi cuaca yang sekarang ini, banyak orang-orang di sekitar kita itu udah mulai berjatuhan ataupun sakit begitu ya. Dan satu yang banyak berbincangkan ini berkaitan dengan virus influenza. Nah, mungkin Anda bisa melihat begitu ya, bagaimana orang-orang yang ada di sekitar Anda begitu. Nah, karena kita tentu punya traumatis berkaitan dengan COVID-19 sehingga ketika kita flu gitu ya, itu udah mulai parno gitu kan ya. Ada yang bilang, kenapa sih flu kali ini kok lama banget sembuhnya? Apakah memang ada pengaruh dari virus corona kala itu yang kemudian bermutasi dan berkembang? Nah, banyak sekali begitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak kita pun, nah ini orang tua sedang berjibaku juga membantu anak-anaknya begitu ya, untuk ya melewati masa-masa penyembuhan agaknya karena virus ini begitu ya. Nah, apa sih influenza A yang banyak dibicarakan orang begitu ya? Jadi ini adalah salah satu virus yang perlu dikenali oleh masyarakat karena menyebabkan flu musiman. Gejalanya memang kerap dianggap sama seperti halnya pilek biasa. Meski influenza itu umumnya muncul lebih mendadak dengan keluhan yang lebih terasa pada tubuh. Kementerian Kesehatan menjelaskan influenza musiman pada manusia paling sering disebabkan virus influenza A. Virus ini memiliki sejumlah subtipe, diantaranya AH1N1 dan AH3N2 yang tentunya dapat berubah dari waktu ke waktu. Karena itu munculnya demam disertai batuk, sakit kepala, kemudian nyeri tubuh, atau sakit tenggorokan secara tiba-tiba itu perlu diperhatikan. Nah, ini biasanya kita memandangnya sebagai udah sakit biasa aja gitu kan ya. Tapi perlu diwaspadai juga. Kementerian Kesehatan menyebut gejala influenza umumnya muncul secara mendadak dan dapat berlangsung hingga lebih dari 2 minggu untuk keluhan batuk. Ini juga banyak gitu ya orang-orang sekitar kita. Dan gejala tersebut memang dapat menyerupai pilek atau selesma. Bedanya, influenza itu cenderung muncul lebih tiba-tiba dan dapat disertai demam, nyeri otot, sakit kepala, serta rasa lelah yang lebih kuat. Sementara pilek biasa itu umumnya lebih dominan berupa hidung berair atau tersumbat begitu ya, bersin, keluhan tenggorokan yang lebih ringan. Kalau yang kali ini agak sedikit lebih berat begitu kan ya. Gejala yang tidak selalu dapat dipastikan seseorang terkena influenza A. Oleh karenanya, dokter itu bisa menilai kondisi pasien melalui gejala dan pemeriksaan klinis. Kalau diperlukan untuk memastikan infeksi ya, pemeriksaan laboratorium dapat dilakukan menggunakan sampel saluran pernafasan. Dan WHO juga menjelaskan pemeriksaan influenza itu dapat menggunakan rapid diagnostic test, agak sedikit belibet ngomongnya, maupun metode molekuler seperti RT-PCR. Dan rapid test lebih cepat, tetapi sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan RT-PCR, sehingga hasil pemeriksaan perlu dipertimbangkan bersama kondisi klinis pasien. Ini yang banyak juga ya dilaporkan bahwa kasus influenza A ini sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Boleh dikatakan ini musiman begitu kan ya. Nah, kalau bicara tentang kasus influenza A yang melonjak, nah, masyarakat juga perlu mengetahui gitu ya, karena dalam beberapa hari terakhir laporan peningkatan pasien dengan gejala mirip flu di sejumlah fasilitas kesehatan termasuk di Surabaya itu mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentu memicu kekhawatiran karena tadi saya bilang, kita ini masih sangat lekat loh traumanya dengan COVID-19 begitu ya. Terlebih ketika muncul informasi mengenai meningkatnya pasien influenza A hingga membuat sejumlah ruang perawatan anak dan instalasi gawat darurat atau IGD di beberapa rumah sakit itu sempat penuh dan juga ramai. Namun informasi mengenai rumah sakit yang disebut penuh akibat influenza A itu perlu disikapi secara hati-hati pendengar. Salah satu rumah sakit di Surabaya membenarkan adanya peningkatan pasien dengan keluhan mirip flu, tapi membantah bahwa kondisi rumah sakit sampai penuh didominasi pasien influenza. Di tingkat nasional, data surveillance Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya peningkatan proporsi kasus influenza. Pada pekan ke-35, proporsi positif influenza itu mencapai 27% dari spesimen yang diperiksa, naik dari 17% pada pekan sebelumnya.
Masuk ke pekan 36, proporsinya kembali meningkat. Data hingga 12 September 2026 itu menunjukkan proporsi influenza mencapai 38% dari spesimen yang diperiksa dibandingkan 22% pada minggu sebelumnya. Meski demikian, Kementerian Kesehatan masih mengkategorikan aktivitas influenza di Indonesia dalam level rendah. Artinya kenaikan proporsi hasil positif itu belum serta-merta menunjukkan kondisi ini sebagai wabah nasional. Terus ada peningkatan ya, di pekan ke-35 itu ditemukan ada 66 kasus positif influenza, sebanyak 63 kasus merupakan influenza AH1N1 PDM09, 2 kasus influenza AH3N2, dan 1 kasus influenza B Victoria. Jadi ini yang terus dilakukan upaya untuk mengetahui gitu ya, ini berkaitan dengan virus influenza ini seperti apa perkembangannya begitu ya. Dan banyak juga catatan-catatan dari Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi peningkatan dari kasus penyebaran virus influenza ini. Dan kenaikan aktivitas influenza juga tidak hanya terjadi di Indonesia, pendengar. Laporan WHO untuk pekan epidemiologi ke-35 2026 menunjukkan positivity rate influenza di kawasan meningkat dari 13% pada pekan ke-33 menjadi 14% pada pekan ke-35. Dan WHO mencatat aktivitas influenza terus meningkat di kawasan Asia Tenggara, terutama di Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, dan juga Vietnam. Subtipe yang paling banyak terdeteksi di kawasan tersebut adalah influenza H3, disusul AH1N1, influenza B Victoria. Situasi tersebut menjadi pengingat ya tentunya, agar masyarakat itu nggak mengabaikan gejala flu. Ya kadang itu tadi loh, alah flu biasa nanti diobatin sendiri, sembuh kok gitu kan ya. Ya biasanya kalau influenza itu gejalanya sedikit agak berat dibandingkan flu biasa. Demam tinggi, sesak nafas, penurunan kesadaran, atau kondisi yang memburuk dengan cepat, itu bisa saja terjadi. Kuncinya kembali lagi, PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kebersihan tangan, pakai masker kalau sakit gitu ya, ketika berada di tempat keramaian, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menghindari kontak dekat ketika mengalami gejala dapat membantu mengurangi resiko penularan. Gimana kalau untuk di Surabaya? Nah, Dinkes Surabaya, pendengar, itu menyebut ada peningkatan kasus influenza dan cenderung untuk tipe A. Dari data per Januari hingga Agustus 2026, terdapat 40 ribu lebih warga yang sakit influenza. Kepala Dinkes Surabaya, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan Juli hingga Agustus sudah mulai ada peningkatan kasus influenza. Selanjutnya pada Agustus hingga September, kasusnya itu mengalami peningkatan lagi. Ya, ini dikatakan oleh Dr. Billy begitu ya. Peningkatan-peningkatan itu kalau dilihat angkanya sekitar 10% peningkatan jumlah kasusnya ya, tapi ringan. Jadi bergejala, gejalanya itu demam, badan lemas, ada batuknya. Nah, ini cenderung untuk influenza A. Nanti kita tanyakan lebih lanjut lah ya. Gejalanya seperti apa sih? Kalau misalnya pilek biasa itu kan biasa dia, hidungnya berair, tersumbat, dan sebagainya. Dan Dr. Billy juga menyebut dari Dinkes Surabaya, terdapat puluhan ribu berdasarkan angka kumulatif sejak Januari hingga Agustus 2026. Numeriknya kalau dilihat data begitu ya, 2026 hingga Agustus kemarin ada 40.539 kasus di Surabaya saja begitu ya. Ini dari puskesmas sama rumah sakit. Dan peningkatan tertinggi, kata Dr. Billy, terjadi di bulan September ini. Usia rentan sakit influenza terjadi pada orang dewasa. Jadi menekan kenaikan pasien influenza, Dinkes juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker, mengonsumsi vitamin, khususnya vitamin C, untuk menjaga imunitas tubuh. Kemudian vaksin. Di puskesmas itu juga sudah tersedia vaksin untuk influenza A. Dan Dr. Billy juga menekankan bahwa influenza dan COVID-19 berbeda ya, jadi jangan sampai muncul kekhawatiran berlebih berkaitan hal tersebut. Dan dia menjelaskan bahwa COVID-19 menyerang paru-paru dan fatality rate-nya lebih tinggi dari influenza. Nah, nanti kita akan coba tanyakan lebih lanjut begitu. Kira-kira seberapa tingkat kefatalannya, dampaknya, bahayanya begitu ya dalam sesi diskusi kita. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat tentunya Anda boleh bergabung, berinteraksi bersama kami. Karena ya dewasa ini memang banyak virus yang menyebar begitu ya, penyakit-penyakit yang menular begitu, sehingga kita sudah mulai harus aware begitu ya, harus mulai waspada berkaitan dengan penyebaran virus tersebut. Ya tentunya kalau sakit kan aktivitas pun juga akan terganggu gitu ya, agak susah juga untuk berkonsentrasi mengerjakan aktivitas kita. Oleh karena itu penting juga untuk melakukan upaya pencegahan demi
pencegahan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sesi dialog aspirasi nanti berkaitan dengan tema influenza awas pada jangan panik. Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinkes Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, dan juga Bapak Dr. Dr. Muhammad Atoila Iswandiari Mkes, Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Kami turut mengundang Anda begitu ya, berkaitan dengan meningkatnya kasus influenza A, bagaimana bahayanya, fatalitas gitu ya, berkaitan dengan virus tersebut, dan kabarnya memang lebih banyak anak-anak ini ya. Ini orang tua juga terus membekali anak-anak untuk ayo pakai masker, kemudian juga jaga kebersihan tangan gitu ya. Itu poin penting sih. Kerap kali kalau kita bicara tentang virus gitu ya, pola hidup bersih dan sehat, PHBS, itu selalu banyak dibicarakan. Nah, ada mungkin yang sampai hari ini ketika ada di pusat-pusat keramaian, pakai masker gitu kan ya, udah terbiasa gitu ya. Cewek-cewek tuh, perempuan-perempuan kayaknya pakai masker lebih nyaman karena nggak perlu dandan. ataupun mungkin masih bawa hand sanitizer. Saya sampai hari ini di clutch saya, itu masih Anda bisa jumpai, saya masih bawa hand sanitizer kemana-mana. Jadi ketika pandemi COVID-19 itu memberikan sebuah pelajaran besar bagi kehidupan, agaknya tidak bisa diremehkan begitu saja, tetap harus begitu ya. Bahkan pulang dari misalnya nih ya, beli makanan aja keluar gitu ya, baju yang saya pakai di luar dengan yang di dalam itu harus berbeda. Bahkan mungkin mandi lagi, ada loh yang kayak gitu. Mungkin dianggap oleh beberapa orang terlalu berlebihan, istilah anak muda lebay gitu kan ya. Tapi masing-masing orang punya caranya loh untuk menjaga kesehatan. Dan mungkin penerapan perilaku pola hidup bersih dan sehat itu menjadi poin penting menyikapi begitu banyaknya virus dan juga penyakit yang ada di sekitar kita. Sesaat lagi pendengar, kami juga ajak Anda begitu ya untuk bisa berinteraksi bersama kami nanti dalam sesi dialog aspirasi berkaitan dengan tema kita, influenza A, waspada, jangan panik. Menarik tentunya. Nanti Anda juga turut kami undang bisa berdiskusi bersama kita di kesempatan pagi ini.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi hari Selasa 22 September 2026 pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti program Dialog Aspirasi. Dan tentunya kami juga mengajak Anda, pendengar Pro 1 RRI Surabaya dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya untuk bisa berinteraksi bersama kami nanti melalui line telepon 5345474 atau WA 0813314x992 dan juga melalui kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital dan juga menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Kalau kita bicara berkaitan dengan influenza A yang kembali ramai diperbincangkan, data dari Kementerian Kesehatan itu menunjukkan bahwa influenza A masih ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Perubahan cuaca itu juga perlu diwaspadai begitu ya. Namun masyarakat tentu tidak perlu panik karena ya tentu kita akan punya traumatis berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang lalu. Namun bagaimana sih kita menyikapi begitu ya adanya peningkatan virus influenza A begitu ya. Tentu masyarakat juga harus mengetahui apa dan bagaimana terkait dengan gejalanya termasuk upaya pencegahan dan pengobatannya. Menjaga daya tahan tubuh, kebersihan, dan segera memeriksakan diri ketika gejala memburuk, tentu ini juga menjadi poin penting begitu ya. Lantas di tengah derasnya arus informasi di media sosial, nah apakah kita tahu begitu ya kapan harus waspada dan kapan begitu ya harus berhenti panik? Edukasi menjadi kunci agar masyarakat tidak salah memahami influenza A kemudian menyamakannya dengan COVID-19. Dan seberapa serius ancamannya, bagaimana fatalitasnya begitu ya, apa yang harus kita lakukan, nah itu yang kita akan perbincangkan di pagi hari ini dengan tema influenza A, waspada jangan panik. Kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber, namun pagi ini saya masih menunggu Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang pagi ini masih apel begitu ya kabarnya dari rekan-rekan tadi dan untuk bisa bergabung nanti bersama kita berbincang bersama melalui Zoom meeting. Namun yang sudah siap begitu ya berbincang bersama kita, coba saya sapa terlebih dahulu ada Bapak Dr. Dr. Muhammad Atoila Iswandiari Mkes. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ato.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Sari. Ya. Sehat ya, Mbak?
0: Alhamdulillah. Semoga dokter juga sehat ya. Oke, sehat. Baik. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Ini menarik kalau kita berbincang berkaitan dengan influenza A. Banyak nih, Dok. Masyarakat yang kemudian khawatir dan panik karena tidak lepas dari trauma di masa pandemi COVID-19. Karena disinyalir gitu ya, angka penularan influenza A ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan di kota Surabaya pun untuk bulan September ini itu juga mengalami peningkatan. Nah mungkin di awal begitu ya dok berkaitan dengan influenza A yang kembali ramai dibicarakan di masyarakat begitu ya. Dari perspektif kesehatan masyarakat. Sebenarnya seperti apa sih situasi influenza A yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Karena kalau bicara influenza agaknya masyarakat juga masih menyamakan ini dengan flu biasa begitu. Gimana dokter?
1: Ya baik Mbak Sari, jadi artinya memang kita perlu membedakan antara influenza dengan ISPA itu dulu ya. Mm-hmm. Jadi kalau influenza itu adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Karena tidak semua ISPA itu penyebabnya adalah virus influenza. Termasuk diantaranya yang bisa menyebabkan ISPA itu adalah virus corona, ya, dari COVID. Jadi artinya sebenarnya 2/3 dari ISPA itu kalau di Indonesia itu ya virus corona sebenarnya, rather than virus influenza. Bedanya apa? Bedanya memang ya di DNA-nya ya. Jadi kalau virus corona itu bentuknya dia punya corona, punya crown, punya mahkota. Gitu kan? Nah kalau virus influenza itu kita kenal dengan namanya itu selalu ada unsur H dan N-nya. Misalnya H5N1, H, flu burung ya, itu flu burung H5N1. Terus dulu pernah kita di 2009 itu ada flu babi ya itu H1N1. Ada yang kemudian H9N2 ya. Jadi itu ciri khas dari virus influenza itu ada H dan N. Nah, yang virus influenza A ini sekarang lebih tepatnya virus influenza tipe A, subtipe A karena subtipe virus influenza itu ada A, B, C. Yang di manusia hanya A memang, okay. Ya. Jadi nggak mungkin B dan nggak mungkin C, pasti A gitu kan. Nah, pertanyaannya yang mana? Yang H berapa?
0: Ya,
1: Gitu kan.
0: ya.
1: Sekarang ini yang mengalami tren di Indonesia ini adalah H1 N1.
0: N1.
1: H1 N1 itu mirip dengan flu babi 2009 dulu, tapi sekarang ini strain-nya berbeda. Jadi artinya itu keturunan dari H1 N1 di 2009 dulu, tapi sudah mengalami mutasi. Ya, sekarang lebih ke strain yang PDM09 namanya. Itu yang sekarang ini lagi ramai di Indonesia ya, dalam artian memang ada positivity rate, Mbak Sari. Dari sekian orang yang masuk ke rumah sakit diperiksa apakah memang penyebab ISPA-nya itu influenza tipe A atau enggak, itu ada peningkatan hasil positif lab-nya. Kalau di minggu ke 34 kemarin ya, tanggal 5 September, awal September itu masih 28%. Dari 100 yang diperiksa yang positif 28 orang.
0: Yeah.
1: Ini sekarang minggu ini itu naik ke kira-kira ke 30%-an. Memang naik. Jadi dari 193 sampel yang diperiksa di seluruh Indonesia itu 86%-nya positif. Nah, itu yang apa terjadi sekarang. Nah, cuman okay, memang betul nih H1 N1 gitu ya. Tapi apakah sama dengan swine flu yang atau flu babi yang di 2009 dulu? Meskipun ini cucunya, tapi enggak sama. Ya, enggak sama. Enggak samanya gimana? Ya, alhamdulillahnya saya pakai bahasa awamnya aja ya. Ini dari segi keparahannya itu enggak sama seperti dulu gitu. Jadi ini lebih ringan sebenarnya.
0: Tingkat fatalitinya ringan ya, fatalitasnya ringan
1: Ringan,
0: ya.
1: ringan. Betul, betul. Kemudian kelompok yang paling terdampak itu kalau di flu babi 2009 itu anak dan dewasa muda. Lansia jarang.
0: Oh,
1: Lansia
0: justru
1: jarang.
0: lansia jarang ya?
1: Nah, kalau yang ini lansia cukup banyak. Nah, itu
0: Oh,
1: bedanya.
0: iya.
1: Jadi yang dominan itu yang sekarang ini itu balita dan lansia. Terutama yang punya penyakit penyerta.
0: Ya.
1: Ya, jadi misalnya diabetes ya terutamanya. Nah, itu. Itu sih yang
0: Ya.
1: secara umum
0: Baik.
1: bedanya.
0: Ini gambaran umum yang kemudian diberikan Dokter Atoila agar bisa dipahami oleh masyarakat. Karena tentu di tengah banjir informasi seperti sekarang begitu ya, Dok. Masyarakat ini perlu mendapatkan informasi yang benar agar tidak mengutamakan kepanikannya terlebih dahulu begitu kan ya. Nah, tadi dikatakan juga yang namanya virus itu kan terus berkembang dan bermutasi begitu ya. Kalau untuk influenza
1: Betul.
0: A memang lebih banyak diderita oleh balita dan juga lansia.
1: Lansia, ya.
0: Nah, tadi fatalitinya atau tingkat fatalitasnya itu ringan begitu ya.
1: Ringan, ringan,
0: Nah,
1: ringan.
0: bagaimana juga ketika kita membedakan begitu ya, Dok? Saya harus periksa ke fasilitas kesehatan itu dalam kondisi yang seperti apa? Karena kabarnya kalau influenza A itu gejalanya jauh lebih berat dibandingkan tentunya dengan influenza biasa atau flu biasa begitu kan, Dok?
1: Ya, betul. Jadi artinya memang dari kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit ini rata-rata memang diambil sampelnya itu dari pasien yang masuk ke IGD. Ya, terutama pada anak-anak dan lansia tadi. Nah, artinya sebenarnya ISPA itu atau flu ya terutama itu kan sebenarnya penularannya itu kan lewat udara.
0: Ya.
1: Sama seperti COVID. Jadi artinya dalam situasi tren kenaikan kasus, nah berarti ini apa penyakitnya ini sedang mengalami situasi di mana salah satunya iklim ya, satunya iklim itu juga sangat
0: Berpengaruh
1: apa
0: ya.
1: terjadinya ya apa namanya itu persebaran penyakit gitu. Nah, sehingga untuk menurunkan tren ini bagi lansia ya terutama ya, itu mungkin kurangi berkumpul di crowded place, di tempat-tempat
0: Tempat
1: yang
0: keramaian ya.
1: keramaian gitu. Ya, ataupun kalau misalnya keramaian ya mungkin pakai masker aja lah. Saya kira itu aja sih kalau menurut saya ya. Jadi artinya hal-hal yang sama seperti COVID dulu, gimana cara kita mencegah penularan bisa kita terapkan. Terutama mungkin bagi yang mobile ya. Jadi misalnya naik bis kota atau mungkin naik kereta atau naik pesawat mungkin. Nah, ini sebisa mungkin siapkan masker aja supaya karena kita kan berada di apa tempat tertutup yang cukup lama, kita nggak tahu di situ itu ada di sebelah sebelah kita itu ada pasien ada penderita yang sedang apa terinfeksi atau tidak gitu kan. Kadang-kadang sekarang ini udah longgar kan orang-orang batuk pilek yang
0: Benar.
1: biasa aja.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ya kita yang mengalah. Saya kira mungkin itu. Tapi intinya apa namanya antibody dari virus influenza H1N1 ini itu bisa dibuat oleh tubuh kita selama tubuh kita itu cukup nutrisi terutama protein. Hanya saja butuh waktu ya, butuh waktunya itu sekitar mungkin 7 hari. Jadi boleh jadi kita sempat sakit dulu begitu ya kalau misalnya ini karena memang antibody nggak bisa dibuat secara instan
0: Instan.
1: ya, butuh kira-kira 7 harian. Tapi at least once antibody itu terbentuk ya, insya Allah kalau karakteristik dari flu apa influenza A ini karena mild ya, jadi sepertinya masih bisa di-cope oleh antibody kita.
0: Oke, baik. Jadi ya kuncinya seperti halnya tadi ketika di awal saya bilang bahwa masyarakat Indonesia sepertinya masih punya traumatis berkaitan dengan pandemi COVID-19. Namun pelajaran yang bisa kita petik pun ini juga harus bisa dilakukan hingga hari ini. PHBS begitu ya, Dokter Ato. Nah, itu
1: RBS.
0: poin penting ya. Kemudian tadi mengkonsumsi makanan-makanan yang berprotein,
1: Protein
0: bernutrisi
1: terutama ya.
0: gitu ya. Nah, kadangkala orang kalau udah jatuh sakit baru diperbaiki, padahal nggak bisa instan ya. Butuh waktu 7 hari untuk recovery. Nah, ini yang kemudian boleh dilakukan. Tapi kalau untuk anak-anak kan agak susah juga ya, Dok. Apalagi sekarang kan banyak orang tua yang menitipkan anaknya di daycare atau kelas PAUD begitu kan, akan sangat susah untuk anak-anak bergerak ketika harus pakai masker dan lain sebagainya. Dan ini juga banyak yang dikeluhkan oleh orang tua bahwa anak-anaknya juga terkena influenza A. Nah, ada mungkin cara atau himbauan juga ya yang disampaikan kepada orang tua begitu, Dok. Bagaimana kalau untuk anak-anak sendiri atau balita begitu?
1: Ya ini menurut saya menarik ya kalau yang dikir itu ya Mas Hadi ya. Dalam artian memang harus nggak hanya di ketika jadi situasi seperti sekarang ya, karena banyak penyakit menular itu karena memang ya crowded place, tidak hanya lewat udara, lewat kontak ya kemudian. Nah itu kalau dikir itu pasti dikumpulin semua. Nah maka sebenarnya mungkin saya sih nggak tahu ya, saya nggak mendalami soal daycare, tapi apakah kemudian ada regulasi nih, misalnya daycare itu untuk bisa dapat izin harus punya tempat di mana ketika kemudian ada anak yang sakit dan lain sebagainya itu disendirikan. Jadi artinya apa tidak ditempatkan di tempat yang sama dengan anak-anak yang sehat, karena pasti akan menular begitu. Ya, jadi karena apa namanya tentu himbauan menggunakan masker dan sebagainya tidak bisa kita anukan ke anak-anak, tapi pengelola daycare misalnya ya itu bisa melakukan rekayasa apa namanya itu tempat, misalnya memisahkan antara anak yang terindikasi tidak enak badan dengan yang sehat. Karena kalau enggak pasti akan apapun, tidak hanya influenza A ya, seperti sekarang ya, campak misalnya, mata misalnya, nah itu pasti akan mudah menular ke anak-anak yang sehat yang lain. Mungkin itu.
0: Ya.
1: Jadi harus ada regulasinya lah kalau menurut saya.
0: Oke,
1: Yang
0: baik.
1: mudah-mudahan sudah ada sih.
0: Ya, karena tentu tadi ya, kalau anak-anak kan rawan sekali, rentan sekali. Orang tua pun juga dipusingkan. Ini kenapa? Gitu. Kalau orang dewasa, lansia mungkin akan sangat mudah untuk menyampaikan keluhannya. Tapi tidak dengan anak-anak usia-usia balita
1: Betul.
0: begitu kan ya, Dok. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan sendiri, kerap kali masyarakat kita ini masih menganggap bahwa itu tadi, kalau cuman sekedar ispa itu kan gejalanya kayak demam, batuk, pilek gitu kan ya, nyeri tenggorokan, nyeri badan, kemudian tenggorokan yang juga tidak enak. Apakah gejalanya juga sama, hanya saja lebih beratkah atau seperti apa? Dan dalam kondisi seperti apa ketika masyarakat sudah harus memeriksakan kesehatannya ini ke rumah sakit begitu atau ke fasilitas kesehatan? Seperti apa, Dok?
1: Kalau yang dimaksud dengan identifikasi misalnya ya, apakah ini influenza atau enggak, ya memang frankly speaking ya, ini mahal sih memang, karena kan harus PCR ya. Apalagi berbeda dengan COVID dulu ketika kemudian apa reagennya itu tersedia secara massal, sehingga apa biaya pemeriksaan lebih murah. Untuk pemeriksaan influenza A ini karena prinsipnya sama dengan menggunakan PCR, ya, dan itu tidak dilakukan secara massal tentunya lebih mahal. Ya kadang-kadang diagnosisnya lebih mahal daripada pengobatannya malah gitu. Jadi itu sekitar 500 atau 750 ribuan lah untuk diagnosis. Sehingga ya memang pada akhirnya itu bisa dilakukan oleh institusi yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan sentinel ya. Melakukan sentinel itu artinya pemantauan ya, seperti yang tadi saya sebutkan. Ada 35 rumah sakit yang di Indonesia ini yang kemudian di apa lakukan pemeriksaan sentinel tadi itu, apa penapisan untuk memproyeksikan kondisi sesungguhnya di masyarakat. Karena itu yang sebenarnya yang saya sebut tadi, peningkatan apa positivity menjadi 30% itu ya sebenarnya proyeksi aja, iceberg aja, jadi kayak puncak puncak gunung es begitu ya, sisanya nggak laut gitu ya, karena memang pemeriksaannya mahal, artinya dilakukan secara mandiri cukup mahal. Tapi gini, artinya ketika kemudian merasa nggak enak badan, ya batuk pilek, demam terutama ya, jadi ada demam itu yang menjadi gejala apa utama dari adanya suatu infeksi. Nah, pada saat itu satu ya, kita harus waspada karena ini trennya naik ya, kita harus curiga bahwa ini memang influenza A karena memang gejala gejala umumnya sama. Ya, untungnya lebih ringan, tapi intinya ya tidak jauh dari tiga gejala itu aja, demam, batuk, pilek kan gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau sudah demam, batuk, pilek, nah satu ya kita apa namanya itu memfokuskan tubuh kita untuk menghasilkan antibodi, karena antibodi itu dibuat salah satunya dengan protein, tapi protein juga bisa berfungsi sebagai sumber energi. Artinya ketika kita capek dan lain sebagainya, bisa jadi pembentukan antibodi di tubuh kita itu nggak optimal ya, sehingga tubuh kita juga nggak optimal dalam melawan influenza tipe A ini yang seharusnya ringan jadi berat. Itu salah satunya adalah ketika sudah ada alarm awal, kita masih go on aja, masih lanjut aja, masih bercapek-capek ria gitu kan. Nah, akhirnya ya artinya karena kemudian antibodi kita nggak terproduksi, tidak terproduksi secara optimal, ya jadinya lebih parah dari yang seharusnya gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita harus menjaga yang lain. Artinya jangan sampai kemudian ketika kita berpotensi jadi sumber

0: itu tadi yang kemudian juga harus dipahami oleh masyarakat sehingga tidak muncul kepanikan yang berlebih gitu ya. Kerap kali kan kita berdasarkan informasi yang kita dapat di media sosial kita telan dan kita tidak mengklarifikasi, tidak mengcrosscheck sehingga ya terjadilah hal yang semacam itu. Tapi kalau merunut pada tadi upaya pencegahan sudah disampaikan, tapi bagaimana juga berkaitan dengan tadi kalau misalnya tes itu kan ya kayak swab ya, berarti PCR ya dok ya?
1: Iya, PCR. Ya.
0: Nah bagaimana PCR dengan vaksin? Apakah ini juga masih dimungkinkan? Karena belum semua orang juga, ya karena mungkin mandiri ya dok, pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Apakah ini juga dimungkinkan juga sebagai upaya begitu ya, menekan penyebaran virus influenza itu sendiri?
1: Ya, dimungkinkan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi gini, vaksin influenza itu dalam sekali shot ya, dalam sekali injeksi itu biasanya mengandung beberapa strain influenza, terutama yang akan ikut dalam apa namanya itu paket itu ya H1N1 begitu. Nah sehingga apa namanya itu dalam konteks pencegahan yang lebih apa ya lebih optimal ya tentu vaksin itu jadi satu standar yang tinggi begitu. Kalau memang apa ada akses ke rumah sakit misalnya ya untuk melakukan vaksin, saya kira nggak ada masalah begitu ya. Karena memang H1N1 pasti selalu akan jadi salah satu. Jadi gini, vaksin influenza itu isinya beberapa strain gitu. Nggak hanya H1N1, kadang-kadang H1N1 kemudian apa namanya itu H7N7 dan seterusnya. Nah, H1N1 pasti akan jadi salah satu komponen yang ada di vaksin itu. Sehingga mumpung atau bukan mumpung ya. Jadi artinya senyampang bahwa yang sekarang yang disebut sebagai super flu atau influenza A ini adalah H1N1 yang include di paket vaksin itu ya tentu saja beneficial menggunakan vaksin itu
0: Ya,
1: gitu.
0: ya. Agaknya memang juga ini perlu begitu ya disampaikan kepada masyarakat. Mungkin karena ya tadi ada kekhawatiran, namun pertimbangan berkaitan dengan biaya karena ini adalah mandiri begitu ya dok ya. Nah ini mungkin belum menjadi apa ya sebagai
1: Belum jadi
0: sebuah
1: opsi. Tapi
0: option,
1: sebenarnya
0: betul.
1: juga nggak mahal juga ya. Kalau nggak salah, seingat saya sih 200.000 ya atau
0: Oh
1: berapa?
0: ya.
1: Saya lupa sih.
0: Ya sebenarnya.
1: Tapi ya mungkin relatif nggak terlalu mahal.
0: Sebenarnya worth it juga lah ya kalau misalnya kita mau menjaga kesehatan tubuh dengan mengakses tadi ya vaksin ini perlu juga sebenarnya ya karena setiap
1: Worth
0: orang
1: it.
0: mungkin masih bisa lah ya untuk mengupayakan hal tersebut. Oke, okay, baik.
1: Orang itu kan kadang-kadang takut jarum ya Mbak ya.
0: Kalau
1: Sementara
0: dokter
1: gini.
0: nyindir saya nih, saya kayaknya itu juga deh.
1: Nah, di satu sisi gini Mbak. Vaksin influenza itu memang durasinya setahun begitu. Jadi artinya ketika vaksin sekarang ya misalnya nih tahun depan kemudian ada apa peningkatan kasus lagi di bulan seperti ini berarti artinya kan sudah genap 11 tahun ya. Nah, itu vaksin yang sekarang di apa gunakan itu di waktu nanti itu mungkin sudah melemah efeknya. Jadi sehingga mungkin perlu vaksin ulang atau begini. Karena memang virus influenza itu kayak fashion, Mbak. Jadi tahun ini trennya
0: Ada
1: itu
0: trennya
1: H1.
0: berarti, Dok.
1: Ada tren.
0: Oh, oke.
1: Jadi misal tahun ini H1N1, ya tahun depan misalnya H9N2 misalnya, nah untuk bilang karena H9N2 itu yang berat itu ya. Misalnya kayak gitu, tapi memang ada tren itu seperti itu. Sehingga
0: Oh, oke.
1: kadang-kadang makanya kenapa kok saya tuh tahun lalu udah kena flu. Ya, mestinya sudah punya antibodi nih. Tahun ini kok flu lagi? Apakah karena sayanya yang sakit-sakitan ya, yang gopok ya kata orang Jawa kan? Belum tentu. Ya mungkin karena memang trennya berubah gitu.
0: Ya, virus
1: Nah,
0: yang
1: kita
0: berkembang
1: belum
0: gitu
1: punya
0: ya.
1: betul dan kita belum punya antibodi untuk vaksin virus flu yang baru-baru baru muncul begitu.
0: Ya.
1: Ya itu juga terjadi.
0: Berarti kalau misalnya vaksin influenza pun harus diperbarui setiap 1 tahun dong, dok?
1: Ya, makanya itu gini, terutama orang yang berpotensi capek, berada di tempat crowded, lansia, punya penyakit penyerta
0: Penyerta,
1: dan sebagainya, ya misalnya umroh. Makanya

0: orang yang setiap tahun umroh begitu ya. Ya, setiap tahun pula juga harus vaksin begitu.
1: Oh,
0: Artinya nggak bisa
1: baik.
0: dia, kan kemarin tahun lalu saya udah vaksin, sekarang nggak vaksin lagi. Oh, nggak bisa.
1: Ya, ya, ya, ya. Oke,
0: Karena
1: baik.
0: trennya berbeda.
1: Ya.
0: Trennya berbeda. Tren apa flu-nya, apa virusnya udah berbeda.
1: Ya. Relate agaknya yang disampaikan dokter Ato begitu ya, bahwa benar sih kita kadang mikir gitu ya, apa saya yang gopoan ya, karena kan baru aja flu gitu ya, beberapa bulan yang lalu malah, kok sekarang flu lagi. Nah, mungkin itu tadi trennya berubah, virusnya berkembang, sehingga ya sudah harus pandai-pandai kita sebenarnya ya dok ya, mengatur gaya hidup itu seperti apa begitu kan ya.
0: Ibarat kata gini, Mbak Sari. Jadi tadi kan sudah saya sampaikan ya, virus influenza itu cirinya adalah H dan N, ya kan? H itu hemagglutinin. Sorry, ini mungkin agak teknis ya, tapi ini menarik. H itu hemagglutinin, N itu neuraminidase. Itu adalah komponen kimiawi yang ada di selubung virus. Nah, H hemagglutinin di virus influenza itu ada tipe 1 sampai tipe 9. Jadi ada H1, H2, H3, H4 sampai H9. Sedangkan neuraminidase itu tipenya ada N1 sampai N98. Jadi kalau secara matematis bisa dibayangkan ada berapa strain tuh. H1, H1, N2, H1, N3 sampai H1, N98. Ada 98. Itu hanya untuk yang H1. Belum kita bicara H2, H3, H4 sampai H9. Jadi kalau di total H1, N1 sampai H9, N98 bisa ratusan tuh
1: Wow.
0: strainnya.
1: Ya, ya,
0: Itu
1: ya.
0: baru strain ini ya, strain hemagglutinin dan neuraminidase. Belum lagi komponen DNA di dalamnya itu masih bisa berubah. Nah,
1: Ya,
0: seperti
1: ya.
0: sekarang ini H1 N1 yang sekarang ini yang super flu. Kenapa kok super flu? Karena kalau Mbak Sari nah baca sejarah ya, di Spanyol tahun 1918 ya pasca Perang Dunia Satu tuh, itu ada namanya pandemi flu Spanyol.
1: Iya.
0: Nah, itu yang skalanya itu seperti COVID.
1: Oh,
0: Cuman waktu
1: baik.
0: itu yang meninggal nggak hanya 4 juta. Kalau COVID kan seluruh dunia yang meninggal 4 juta tuh. Kalau H1N1, jadi mirip seperti sekarang nih, ini H1N1 juga sekarang kan di Indonesia ini kan. Di 1918 itu yang meninggal 50 juta sedunia.
1: Wow, baik.
0: Nah, itu. Makanya orang agak trauma dengan H1N1 ini.
1: Ya, betul.
0: Karena apa? Karena di 2009 yang flu babi, mungkin kalau Mbak Sari mungkin lamat-lamat masih ingat dulu ada flu babi dan sebagainya itu juga H1N1
1: Ya,
0: sama.
1: oh
0: Nah, ini juga
1: iya,
0: H1N1
1: ya.
0: juga ini sekarang gitu loh.
1: Oke.
0: Tapi yang DNA-nya berubah, di ada beberapa komponen di DNA itu PDM09 itu berubah. Jadi ada mutasi. Nah, untungnya virus itu kadang-kadang gini, kalau virus yang sama nih ya. Kalau virus yang sama kemudian dia bermutasi, maka peluang untuk menjadi ganas itu hanya 4%. Tuh.
1: Oke.
0: Jadi peluangnya justru menjadi semakin jinak.
1: Ya.
0: Ya, untungnya sih gitu. Tapi artinya bahwa yang mantan ganas ya tetap aja mungkin ada unsur-unsur ganasnya. Tapi mungkin sekarang itu unsur ganasnya lebih ke virulensinya yang tinggi. Dalam artian tingkat penularannya tinggi.
1: Ya, ya,
0: Itu
1: ya.
0: khas khas H1N1.
1: Oh, baik.
0: H1N1 itu tingkat penularannya itu but, but, but, but, but,
1: Iya,
0: but, but,
1: cepat sekali ya, Dok ya. Dari periode Januari ke Agustus, Agustus ke September ini loh udah luar biasa.
0: Betul.
1: Wah, peningkatannya
0: Betul, itu
1: signifikan.
0: khas H1N1.
1: Oh, baik. Ya,
0: Cuman
1: ya,
0: ya itu
1: ya,
0: tadi,
1: ya.
0: karena kemudian dia bermutasi, ya sifat penularan cepatnya itu masih, tapi patogenisitasnya atau keparahannya itu menurun.
1: Oke,
0: Gitu.
1: ya, baik. Anda kami juga undang begitu ya untuk bisa berinteraksi lewat telepon 5345474 atau WA 081331144x992 sembari juga masih menunggu begitu ya. Dr. Billy, ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya juga akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Saya terima penelpon terlebih dahulu begitu ya, Dr. Ato, untuk bisa berdiskusi bersama
0: Silakan.
1: kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, selamat pagi Bu Fira.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sari,
1: Waalaikumsalam.
2: Julia.
1: Ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Dokter
2: Selamat
1: Ato. Pak
2: pagi. Dokter.
1: Ya.
0: Selamat
2: Pak
0: pagi, Bu.
2: dokter. Pak dokter siapa?
1: Dokter
2: Billy
1: Ato.
2: ya?
1: Dokter Ato.
0: Dokter
2: Oh,
0: Billy belum
2: dokter Ato.
0: datang.
1: Ya.
2: Oke. Terima kasih Mbak Sari atas waktunya.
1: Siap.
2: Ini dok, pertanyaan saya. Seberapa besar pengaruh virus
0: Influenza.
2: influenza bagi influenza A

0: bagi kesehatan manusia. Apa perbedaan batuk pilek biasa yang cenderung ringan dengan influenza A yang dikenal jauh lebih agresif? Apakah influenza A dapat menular dan berpotensi memicu komplikasi yang mengancam jiwa-jiwa yang terancam?
1: Baik.
0: Demikian Mbak Sari.
1: Siap.
0: Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Mbak Sari.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wira. Seberapa besar pengaruh berkaitan dengan penyebaran influenza A bagi kehidupan manusia dan juga tadi bedanya apa? Nah, tadi beberapa di antaranya kita sudah jawab. Tapi kalau bicara tentang komplikasi begitu ya, ini fatality rate ya agaknya. Nah, ini seperti apa juga menjawab dari pernyataan Bu Wira begitu, dokter?
2: Secara umum ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa influenza itu juga termasuk ISPA kan ya. ISPA belum tentu influenza, tapi influenza pasti ISPA. ISPA itu apa sih? Infeksi saluran pernafasan akut, bukan atas.
1: Ya.
2: Nah, termasuk diantaranya penyebabnya virus corona tadi saya sebutkan. Kalau yang sekarang kita bicarakan, penyebabnya adalah virus influenza. Makanya disebut influenza. Jadi kalau batuk pilek itu kita nggak selalu harus, oh aku lagi flu. Itu sebenarnya ini terminologi yang keliru sebenarnya.
1: Iya, kerap kali begitu ya dok ya.
2: Ya, harusnya saya sedang batuk pilek nih, nah, gitu. Atau at least kalau ada demam gitu ya. Aduh, aku lagi ispa nih, nah, gitu.
1: Oh, okay.
2: Karena belum tentu flu itu. Ya, disebut flu itu kalau memang sudah confirm penyebabnya itu virus influenza, baru silakan bilang influenza gitu atau flu gitu. Tapi kalau enggak, bukan virus influenza, belum tentu itu flu. Karena kalau di dunia di barat gitu ya, Anda bilang I'm suffer from flu gitu, pada kabur tuh.
1: Takut
2: mereka
1: ya?
2: Udah educated gitu.
1: Iya.
2: Waduh, ini beneran nih, lari dia. Karena mereka educated gitu. Jadi kita terus harus apa inilah ya, paham itu, walaupun apa namanya sedikit-sedikit. Nah, terkait dengan ISPA tadi ya, jadi influenza itu termasuk ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Akut itu cepat. Ya, cepat itu onsetnya cepat. Penularannya apa, masa inkubasinya cepat, durasinya juga cepat. Ya, tapi durasi cepat ini bukan berarti ringan ya, karena cepat itu bisa cepat sembuh, bisa cepat mati juga. Nah, tergantung di mana letak virus atau bakteri penyebab ISPA itu menginfeksi. Kalau di saluran nafas di bagian atas, ya di rongga hidung, di rongga faring, di mulut ya, sampai di tenggorokan atas lah ya, itu rata-rata ringan ya, ya contohnya ya, batuk pilek biasa atau mungkin Mbak Sari pernah dengar istilah pancingen ya. Nah, itu faringitis itu juga ispa itu termasuk. Jadi meskipun nggak batuk pilek tapi kalau nyeri telan gitu ya, disertai itu ispa.
1: Orang kadang menyebutnya radang gitu nggak sih? Ya,
2: radang,
1: kebanyakan ya,
2: karena di faringnya, di tenggorokannya itu radang. Itu adalah saluran nafas di bagian atas. Umumnya ringan, umumnya ya. Kecuali kalau misalnya di sinus ya, sinusitis lah itu mungkin agak
1: beda ya.
2: Tapi sinusitis juga termasuk ispa. Nah, tapi ketika virus atau bakteri itu masuk ke saluran nafas bagian bawah, terutama di paru-paru, ini pasti berat. Karena apa? Karena berpotensi menyebabkan pneumonia. Jadi kalau tadi Bu Wira tadi nanya komplikasinya apa, kalau kemudian virus ini nyampe ke paru-paru, komplikasinya salah satunya adalah pneumonia. Terutama hal ini kalau di virus influenza A ini relevan dengan golongan usia yang mudah terinfeksi seperti tadi saya sampaikan, balita dan lansia. Rata-rata yang di rumah sakit itu memang terdeteksi sebagai apa namanya itu pneumonia kalau yang di IGD ya, karena memang kebetulan infeksinya di saluran nafas bagian bawah. Jadi selama masih di saluran nafas bagian atas biasanya sih gejalanya ringan.
1: Ya, ini gitu. Ada begitu banyak salah kaprah sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Namun ya bersyukurlah pagi ini sudah diluruskan juga ya dokter, oleh dokter Ato begitu ya, bahwa saya lagi flu padahal enggak gitu kan ya. Nah,

0: juga penting gitu ya, berkaitan juga tadi dengan ISPA dan pengertian-pengertian lainnya, agaknya bisa menambah wawasan kita ya, sehingga tahu gitu ya, tidak mengutamakan kepanikan, kekhawatiran, tapi tahu nih saya harus seperti apa, harus bagaimana dan lain sebagainya. Oke, baik. Ditahan dulu sebelum nanti saya juga bacakan beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA. Dr. Ato, kita sudah bersama dengan narasumber saya yang kedua begitu ya. Di pagi hari ini ada Dr. Billy Daniel Mesak, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Selamat pagi, Dr. Billy.
1: Selamat pagi, Mbak moderator, Mbak Hos. Mohon maaf, saya baru selesai acara, tapi ini sudah ditunggu acara berikutnya nih.
0: Oh baik, mungkin singkat
1: Pak
0: ya, Dokter.
1: Atoilah dan
2: ya, pagi, Dr. Billy.
1: Para pendengar RRI, mohon maaf, saya agak terlambat.
0: Ya.
1: Monggo, Mbak, silakan.
0: Baik, dengan Sari di studio, Dokter. Ini kalau kita bicara tentang penyakit influenza A ini kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Tadi Dokter Ato juga sudah menyampaikan begitu ya, agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait apa dan bagaimana terkait ya, influenza A ini. Untuk perkembangan di Surabaya katanya memang selama kurun waktu Januari hingga Agustus, bahkan Agustus ke September mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Gambaran potret terbaru dari data teman-teman Dinkes seperti apa begitu, Dokter Billy?
1: Baik, terima kasih. Potretnya begini, kalau potret itu kan berarti satu kali sejepret ya. Nah, jadi saya ngomongnya di tanggal 16 September kemarin ya, waktu saya potret, itu peningkatan kasusnya dari Agustus ke September itu di tanggal 16 aja sudah sama dengan jumlah kasus di Agustus. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan.
0: Aha.
1: Kalau secara rata-rata saya sudah hitung sekitar 10-15% peningkatan jumlah kasus ya. Nah, jumlah kasus ini kita dapatnya dari data di puskesmas yang datang dan berobat itu rawat jalan, bukan rawat nginap.
0: Oke.
1: Okay. Artinya kasusnya tuh ringan.
0: Mm-mm.
1: Tidak sampai terjadi komplikasi yang menyebabkan harus rawat inap. Dan rata-rata usianya usia pekerja, usia yang mobilitasnya tinggi. Jarang yang anak.
0: Oh ya, justru di Surabaya jadi, usia pekerja ya, Dokter?
1: Iya, usia-usia, okay. usia-usia yang mobilitasnya tinggi, pekerja. Karena itu saya dan tim kemarin sempat sudah bertemu juga dengan pers untuk kita sarankan tenang. Yang penting tenang dulu. Ya. Memang suasana iklim Pancaroba yang begitu panas, kadang-kadang masyarakat agak kurang dalam minum air, sehingga agak dehidrasi. Akibatnya daya tahan tubuh menurun.
0: Yeah.
1: Inilah muncullah virus. Virus ini yang kemungkinan bisa menginvasi sehingga akhirnya hostnya sakitnya. Ya. Ini yang kita mesti pahami. Nah, sakitnya ini pun artinya dengan meningkatkan daya tahan tubuh sudah bagus, akan sembuh.
0: Okay.
1: Bagaimana sih caranya meningkatkan daya tahan tubuh? Ya saat ini kita jangan hanya kalau sudah kerja di panasan kerja kayak Mbak Ri di dalam ruangan terus sekali-sekali keluar jalan-jalan ketemu matahari ya itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh ya. Nah, terus jangan lupa kalau di tengah-tengah masyarakat sementara berkumpul ya pakai masker aja. Saya sarankan pakai masker. Karena itu airborne infection-nya itu menyebabkan kemungkinan bisa lewat udara. Nah, yang berikutnya daya tahan tubuh yang kita harus tingkatkan sebab makan. Makan yang teratur, bergizi, ojo sing doyan tok. Nah, jangan diinginkan aja ya.
0: Okay.
1: Tapi harus bervariasi. Terutama sayur, buah ditambah. Ya.
0: Okay.
1: Lalu yang berikutnya, ya kalau memang perlu suplemen, vitamin. Vitamin apa yang saya sarankan? Yang ada vitamin C-nya.
0: Yeah.
1: Vitamin C-nya. Itu untuk meningkatkan. Ya B-kompleks dan vitamin C. Ragu-ragu saya ini bahaya atau tidak, datang ke puskesmas. Langsung. Biar yang menentukan dokter yang di sana.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Saya kira itu dulu, Mbak. Gimana? Ada lagi?
0: Jadi kalau yang disampaikan oleh Dr. Billy ini sebenarnya gambaran di mana ketika kita sudah punya kunci atau pengalamannya di masa pandemi COVID-19. Artinya PHBS menjadi poin penting ya,
1: ya
0: Dr. Billy, untuk berkaitan dengan hal ini.
1: Ya, betul. PHBS. Itu yang perlu dijaga.
0: Ya, meluruskan juga informasi kalau tadi dokter bilang

0: mengatakan bahwa Januari hingga Agustus ada sekitar akumulasi ya ini 40 ribuan ya. Kasus begitu. Sementara Agustus hingga September meningkat 10-15%. Mayoritas ya. Adalah usia pekerja. Nah ini bagaimana juga kondisi fasilitas kesehatan. Nah kita perlu luruskan nih dok, karena kasus ya. Yang meningkat anggapannya tadi, wah ini rumah sakit kewalahan nih seperti halnya ketika pandemi COVID. Padahal tadi dikatakan ini rawat jalan gitu kan ya dok. Ya. Bagaimana juga bisa yang disampaikan informasinya kepada masyarakat ini dok?
1: Oke. Saya kasih gambaran rumah sakit yang saya pantau ya.
0: Aha.
1: Satu, rumah sakit Suwandi.
0: Ya.
1: Rumah sakit Suwandi itu memang penuh, tapi bukan oleh karena
0: influenza
1: ini.
0: Okay.
1: Bukan.
0: Ya.
1: Bukan. Jadi memang penyakit-penyakit yang kronis yang pasien sering datang dan berobat di rumah sakit Suwandi. Kapasitas 25 tempat tidur di bed di IGD sering penuh. Karena bukan karena pneumonia komplikasi dari influenza, tidak, bukan. Tapi karena penyakit yang memang bawaan pasien ini sering seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Yang pertama. Yang kedua, saya kasih gambaran juga di BDH dan EC. BDH dan EC tidak terlalu padat jumlah pasiennya, tapi untuk kasus influenza juga tidak ada.
0: Oh,
1: tidak ada yang sampai masuk.
0: Ya.
1: Jadi, itu gambaran yang ada di Rumah Sakit Pemkot Surabaya. Kalau di 63 puskesmas yang ada di Kota Surabaya, rata-rata memang influenza biasa yang mereka datang berobat hanya rawat jalan. Kira-kira
0: ya,
1: gitu.
0: Ya. Ini yang perlu kita luruskan juga. Jadi sehingga tidak memunculkan kepanikan begitu ya dari ya, masyarakat.
1: Betul.
0: Tapi ketika ditengarai kasus influenza A ini melonjak cukup signifikan selama satu bulan terakhir begitu, apa upaya dari teman-teman Dinkes sendiri untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, bahkan pendekatan demi pendekatan begitu ya? Karena ya, bagaimanapun juga tadi kita sudah punya pengalamannya, agaknya butuh kesadaran dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Dinkes begitu Dr. Billy?
1: Ya, yang pertama jejaring kita puskesmas dan lewat posyandu, itu kita selalu memberikan edukasi promotif preventif.
0: Okay.
1: PHBS adalah metode yang kita pakai untuk mereka harus gunakan. Lalu berikutnya untuk di jajaran puskesmas, kita akan tracing apabila kita ketemu pasien yang memang ditenggarai sakit berat di rumah, itu kita akan tracing sampai ke rumah. Yang kedua, di lini berikutnya di media sosial, beberapa kali saya sudah tampil di Suara Surabaya, di beberapa medsos untuk memberikan edukasi. Seperti sekarang RRI ini, memang saya waktu diundang kemarin, mas kok telat mas, jawab pos wis anu kok tayang kok RRI ini rodok telat. Tapi ini menjawab kebutuhan masyarakat juga, sehingga tolong lewat RRI ada berita bahwa jangan panik, itu bukan sesuatu, kalau kita ngomong fatality rate-nya rendah, tidak perlu dikhawatirkan. Demikian Mbak.
0: Baik. Fatalitinya rendah bukan berarti PHBS-nya dikendorkan ya dok ya, tetap harus dikencengin ya. Tapi apakah memang ini dari faktor cuaca yang lebih banyak? Karena sebenarnya influenza A lebih banyak mengidap, banyak diderita oleh anak-anak juga. Tapi di Surabaya tadi datanya malah justru usia-usia pekerja begitu ya. Ini bagaimana juga upaya pencegahan yang dilakukan oleh kawan-kawan Dinkes, termasuk kesiapan puskesmas dan juga fasilitas kesehatan. Tadi dikatakan 63 puskesmas sudah ada pemeriksaan semacam ini begitu. Nah ini bagaimana juga?

0: Urban Rondo. Kabar selengkapnya. Oke, baik pendengar. Kita tunda terlebih dahulu informasi dari Hanum. Kita bergeser ke reporter Khairul Umam terlebih dahulu bahwa kekeringan di Kabupaten Sampang semakin meluas. Puluhan desa di sejumlah kecamatan kini mengalami kondisi kering kritis sehingga kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Dan di tengah keterbatasan armada distribusi, BPBD Sampang mendorong penghematan air sekaligus membutuhkan dukungan tambahan anggaran untuk memperkuat dropping air bersih ke wilayah terdampak. Kabar selengkapnya, Khairul Umam, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, kekeringan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur semakin meluas. Kondisi ini membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat, sementara sejumlah sumber air warga mulai mengering selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan saat ini masuk kategori kering kritis. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat membutuhkan bantuan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat dikonfirmasi kasih kedaruratan dan logistik, BPBD Sampang Muhammad Hozin menghimbau masyarakat agar menghemat penggunaan air, dan persediaan air yang masih tersedia diharapkan digunakan secara bijak dan diprioritaskan untuk kebutuhan utama seperti minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga. Serta BPBD Sampang juga terus saat ini terus melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah terdampak. Namun keterbatasan armada membuat distribusi harus dilakukan secara bergantian sesuai tingkat kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Dalam sehari, BPBD Kabupaten Sampang maksimal mendistribusikan air bersih ke daerah kering kritis, yaitu sebanyak 6 tangki. Satu tangki ini ada 5.000 liter dengan jumlah wilayah terdampak yang cukup luas, dan kemampuan distribusi tersebut masih perlu diperkuat agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Seiring meluasnya kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air bersih, dukungan tambahan anggaran untuk penanganan kekeringan menjadi salah satu kebutuhan penting. Tambahan anggaran diharapkan dapat mendukung peningkatan distribusi air bersih, termasuk menjangkau desa-desa yang belum mendapatkan pelayanan secara optimal. Dan BPBD Sampang ini memastikan setiap laporan masyarakat terkait kebutuhan air bersih akan ditindaklanjuti. Warga yang membutuhkan bantuan dapat menyampaikan permohonan melalui pemerintah desa untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan BPBD Kabupaten Sampang.

0: dengan keinginan. Masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Kami hadirkan informasi dari reporter Witra Adila. Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadia mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta mengikuti sholat istiqo berjamaah yang digelar pada hari ini di alun-alun Tuban sebagai upaya permohonan turun hujan. Kabar selengkapnya Witra Adila, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dalam kegiatan hari ini dilaporkan langsung dari alun-alun Kabupaten Tuban, di mana dari Civitas Akademika Yayasan Pendidikan Asomadia Kabupaten Tuban menggelar kegiatan sholat istisqo yang memang ini bertujuan untuk menurunkan hujan begitu, sesuai dengan tema yang sudah diambil pada kegiatan hari ini, yaitu bersama menggedor pintu langit menjemput hujan turun ke bumi. Besar harapan hujan bisa segera turun, bukan hanya di Kabupaten Tuban tapi di seluruh Indonesia, terlebih juga prihatin khusus dari Yayasan Pendidikan Asomadia terkait dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, sehingga ini juga menjadi seruan doa bersama khususnya masyarakat Kabupaten Tuban untuk bisa menurunkan hujan seperti itu. Dan saya juga sekarang sudah bersama dengan Gus Riza yang mungkin bisa menyampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Gus, silakan disampaikan Gus.
2: Iya, pagi ini Asomadia mengadakan sholat istisqo, sholat yang dikhususkan untuk meminta hujan. Kita mengajak sekitar 300 santri, 70 guru pembina di alun-alun berdoa untuk meminta hujan. Kita tahu makin kesini makin panas, kebakaran hutan, kekeringan di mana-mana. Kita pagi ini menggedor pintu langit agar rahmat itu bisa turun bernama Allah, memberi kasih sayang kepada kita di Indonesia dengan berupa hujan deras turun, sehingga dalam sekejap kebakaran hutan selesai, kekeringan selesai, panas menjadi sejuk itu. Tadi di khutbah saya menyampaikan ternyata jaminan doa kabul, jaminan doa dikabulkan Allah adalah rukun. Adalah rukun. Suatu hari dari Nabi Musa di zaman dulu, kekeringan sama seperti ini, hampir 30-40 tahun, umat meminta Nabi Musa untuk sholat istisqo, 4 hari, habis duhur, habis jam 1 begitu, dan alun, sama. Tetapi hujan tidak turun. Kemudian Nabi Musa munajat sendiri, tahajud sendiri, malam Jumat begitu, ya Allah, mengapa engkau tidak kabulkan doa kami meminta hujan? Langit menjawab, malaikat menjawab, Allah menjawab, bagaimana aku mengabulkan doamu, wahai Musa, sementara umatmu, kaummu berselisih, bertengkar, congkrah, dislike, grup-grupan, sikut kanan, sikut kiri, itu. Jadi ternyata rahmat Allah itu tidak turut, kira-kira kita ini tidak rukun, bermusuhan. Ini itu ya titipannya begitu.
1: Baik, kalau hari ini melibatkan berapa jemaah?
2: Ya, tadi santri MI sekitar 100-an, santri MTS 100, santri Asomadia MS 100, ya 300-an lah, dengan 60-an guru. Kita ajak semuanya di sini, di alun-alun.
1: Ya. Baik, terima kasih Gus Riza, pendengar. Itu tadi informasi seputar kegiatan hari ini, begitu ya, dengan doa bersama, harapan bersama, sesuai yang disampaikan oleh Gus Riza, bahwasanya selain untuk menurunkan hujan ini, kita semua juga diimbau untuk tetap rukun, begitu. Karena dari kerukunan itulah juga bisa membantu untuk memanjatkan doa agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian informasi dari Tuban, pendengar. Semoga segala doa dan harapan yang dipanjatkan oleh masyarakat kepada Tuban hari ini, khususnya untuk bisa menurunkan hujan, dapat segera terkabul. Dari Tuban, bersama saya Witra Adila, melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan oleh Witra Adila, kita bergeser ke informasi lainnya bersama reporter Ninda Alivia, bahwa penggeledahan 13 kamar warga binaan Lapas Blitar, petugas temukan sejumlah barang terlarang. Kabar selengkapnya, Ninda Alivia, silakan laporan Anda.
3: Ya baik, pendengar, petugas gabungan melakukan penggeledahan atau memeriksa 13 kamar warga binaan di Lapas Kelas 2B Blitar pada tadi malam. Penggeledahan dilakukan untuk memastikan kamar warga binaan terbebas dari barang-barang yang dilarang serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Kegiatan ini melibatkan petugas Lapas Kelas 2B Blitar kemudian bersama dengan TNI, Polri, BNN serta dibantu personil BRIMOB. Sebelum pemeriksaan dimulai, seluruh warga binaan yang menempati kamar diminta untuk keluar. Petugas kemudian memeriksa bagian dalam kamar dan sejumlah barang yang ditemukan di dalamnya. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan penggeledahan dilakukan secara bersama-sama dengan aparat terkait. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan

menyita sejumlah barang yang tidak diperbolehkan berada di dalam kamar warga binaan. Barang ini diantaranya piring, kemudian mangkok, sendok, korek api, paku, botol bekas, jam dinding, serta kartu remi. Iswandi menjelaskan sejumlah barang tersebut dilarang karena dinilai dapat menimbulkan risiko keamanan apabila disalahgunakan. Piring dan juga mangkok misalnya dikhawatirkan dapat dipecahkan sehingga pecahnya berpotensi digunakan untuk melukai orang lain. Sementara korek api dilarang karena dapat memicu kebakaran di dalam lapas. Petugas juga menyita jam dinding yang ditemukan di dalam kamar. Menurutnya warga binaan tidak diperbolehkan memiliki jam dinding di kamar karena pengaturan waktu kegiatan dan istirahat telah ditentukan oleh pihak lapas. Selain itu, kartu remi juga turut diamankan. Barang ini dilarang karena berpotensi digunakan untuk aktivitas perjudian dan membuat warga binaan bermain hingga melewati waktu istirahat. Kegiatan razia gabungan ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk mencegah masuk dan beredarnya barang-barang yang dilarang, serta menjaga kondisi lapas tetap aman dan tertib. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alisia, kembali ke studio.

0: Jatim, hari ini berjaringan Skor Vilnius 10 Jatim masih hadir menemani Anda. Kita sudah bersama dengan reporter Karyantoni yang akan berbagi kabar berkaitan dengan tinggi kolom abu erupsi Semeru mencapai 500 meter. Kabar selengkapnya, Karyantoni, silahkan laporan Anda. Halo, Karyantoni? Halo, Karyantoni? Silahkan laporan Anda.
1: Pendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Senin 21 September 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau sekitar 4.176 meter di atas permukaan laut. Data yang berhasil diimpun RRI pendengar dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, KISDM Badan Geologi dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebutkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 1 menit 34 detik. Aktivitas erupsi tersebut juga dirasakan warga sekitar. Warga Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Nurholik mengatakan mendengar suara gemuruh diduga dari Gunung Semeru. Nurholik yang juga aktivis peduli erupsi Semeru mengimbau agar warga dan penambang pasir mematuhi rekomendasi pemerintah. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB di Lumajang, Isnugroho, menegaskan saat ini Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Dari Lumajang, reporter RRI Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Mendengar dari informasi yang disampaikan oleh reporter Karyantoni, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Pacitan menyatakan 25 merek beras fortifikasi temuan Badan Pangan Nasional Bapanas yang bermasalah tidak beredar di Pacitan. Kabar selengkapnya, Angela Reska, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar, Badan Pangan Nasional Bapanas menemukan 25 merek beras fortifikasi yang dipasarkan tidak sesuai dengan standar dan kandungan yang tercantum pada label. Atas temuan tersebut, pemerintah melakukan penarikan produk, mencabut izin, hingga memproses pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menanggapi hal tersebut, Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Kabupaten Pacitan menerangkan bahwa 25 merek beras yang disebutkan oleh Bapanas tidak beredar di Pacitan. Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian di Disdaknaker Pacitan, Sukanto, menyatakan bahwa peredaran beras di Pacitan saat ini relatif aman. Selain itu, Sukanto juga menerangkan di Disdaknaker Pacitan sering melakukan monitoring di sejumlah pasar pantauan, seperti di Pasar Arjowinangun, Pasar Minulyo, hingga Pasar Arjosari, untuk memeriksa harga dan produk pangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak konsumen atas ketersediaan dan kestabilan harga pangan. Sukanto juga mengungkapkan melalui pemeriksaan internal di Disdaknaker Pacitan maupun melalui inspeksi mendadak atau sida gabungan yang dilakukan bersama Polres Pacitan, harga dan produk bahan pangan di wilayah Pacitan masih terpantau dalam batas wajar. Dari Kabupaten Pacitan, Angela Reska melaporkan.
0: Pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya.

0: untuk Anda. Dari reporter Angela Reska, kita ke reporter Emil Akbar, bahwa Disnaker Kabupaten Pasuruan buka program short course berbasis penempatan, selesai pelatihan langsung bekerja. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil, silakan. Baik, kita akan coba hadirkan informasi dari Emil Akbar berkaitan dengan tersebut, berkaitan dengan hal tersebut, pendengar.
1: Short course, di mana di sini ada puluhan dari calon tenaga kerja yang memang dilatih secara singkat dan langsung dipekerjakan begitu pelatihan sudah selesai. Dan kebetulan tempatnya adalah PT Berkat Ganda Santoso yang ada di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, dan hari ini pembukaan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan. Saya sudah bersama dengan HR Manager PT Berkat Ganda Sentosa, Bapak Wahyu Budi Prianto. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak, ini kerjasama yang seperti apa, Pak?
2: Ini sifatnya sebuah kolaborasi yang epik ya, antara dunia industri dengan dinas terkait, terutama dari Pemkab Kabupaten Pasuruan ya. Pada intinya kita pengen merangkul bersama-sama karena kita sama-sama ingin menciptakan kondusivitas di wilayah Kabupaten Pasuruan, di mana kalau menurut kami lapangan pekerjaan yang ada di Pasuruan ini harus dioptimalkan sehingga serapan tenaga kerja atau cara para pencari kerja itu bisa maksimal bekerja di wilayahnya sendiri, sehingga tingkat harkaptipmas yang ada di Kabupaten Pasuruan itu lebih stabil. Karena namanya kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Kebutuhan juga nggak bisa disemayani, Pak.
1: Dan ini total ada berapa calon-calon pekerja di sini, Pak?
2: Calon pekerja yang mengikuti pelatihan. Untuk yang di event pertama dulu itu hanya 16 orang. Kemudian kegiatan kedua itu 33 orang. Yang angkatan ini nanti ada 64 orang. Dan ini akan kita lakukan secara bertahap, secara kontinu dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di kami. Karena kalau kita melihat kebutuhan yang nanti akan datang, itu kurang lebih sekitar 350 karyawan. Dan harapan kami dengan hadirnya pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan short course, itu bisa memfasilitasi butuhkan perusahaan. Jadi pelatihan-pelatihan ini, biasanya itu nanti akan kami rekrut sebagai karyawan.
1: Dan ini Pak, apa namanya, mereka ditempatkan di bagian apa Pak besok ini? Produksi atau bagaimana?
2: Untuk di bagian produksi dan lebih spesifiknya itu di bagian jahit. Nah, ini saat ini kita melakukan pelatihan khusus di bagian jahit upper sepatu. Yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya kita juga akan merambah ke bagian yang lain. Jadi kita sesuaikan dengan yang dibutuhkan saat ini di perusahaan. Dan tetap setiap pelatihan yang kita lakukan itu adalah murni kerjasama antara kami dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan.
1: Sekarang yang dibutuhkan ada berapa banyak Pak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita membutuhkan kurang lebih sekitar 350 Mas Emil.
1: Dari berapa karyawan sekarang?
2: Sekarang kita memiliki karyawan kurang lebih sekitar 2.800.
1: Dan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa dan apakah ini ekspor juga?
2: Kita bergerak di bidang industri alas kaki, khususnya di persepatuan. Dan alhamdulillah produk kita itu 80% ekspor ke Amerika. Untuk 20%-nya kita ngerjakan pekerjaan lokal, ada beberapa brand dan juga sepatu instansi yang kita kerjakan di sini.
1: Baik, terima kasih Pak Wahyu. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan short course kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan dunia kerja atau dunia industri. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita bergeser langsung ke informasi yang akan disampaikan oleh reporter Ayu Citra, bahwa lestarikan budaya lokal, seorang guru MTS Hasanuddin di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, nah saat ini melestarikan sejarah dan juga budaya lokal, maka seorang guru MTS Hasanuddin Jalan Pare Kabupaten Pendengar bernama Muhammad Budiono menulis sebuah buku tentang asal-usul Desa Gadungan. Dan pada hari ini Budiono mengatakan bahwa penulisan buku ini terinspirasi dari besarnya potensi sejarah dan juga budaya lokal Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri. Bahkan ide pembuatan buku di Pendengar juga menjadi satu-satunya di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Adalah yaitu tentang budaya lamang besar atau tayub, sehingga setiap suku yang mana pada hari

0: tahun semester 10 itu pada hari di bulan 10 itu ini budaya arah-arahan yang sudah hampir punah ini dibudayakan sampai sekarang sehingga masyarakat akan tahu sejarah desa Kediri.
1: Ya, menanggapi hal itu, seorang warga di Kediri, Romi mengaku sangat bangga ia bisa mengenal budaya dan kekayaan sejarah Desa Gadungan setelah pihaknya ini membaca buku dari Budiono. Dan sebagai pendengar bahwa dengan penulisan buku itu juga, maka budaya dan berharap masyarakat bisa ikut mempertahankan budaya lokal dan sekaligus mencoba mengenalkannya kepada generasi muda pada masa mendatang. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa di hari Kamis begitu ya. Kami akan hadirkan kalau program Jatim hari ini hadir menemani Anda setiap hari Selasa dan juga Kamis pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

akan zat tersebut. Ketika zat ini digunakan untuk campuran vape dan dihirup, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, yaitu gangguan hormon, produksi kortisol ditekan, efek hipnotik mendadak, pengguna vape bisa kehilangan kesadaran, kemudian kecanduan etomidit ini berpotensi membuat penggunanya kecanduan karena ada efek sedatif. Jadi kerusakan organ juga bisa terjadi karena penggunaan jangka panjang bisa memicu kerusakan organ vital termasuk ginjal dan hati karena metabolisme obat tidak teratur. Pendengar, dari informasi tersebut kita akan beralih ke kabar atau informasi lainnya untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Update berkaitan dengan sebaran debu vulkanik gunung api di Indonesia per 22 September 2026 ya, yang dirilis langsung oleh BMKG bahwa berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 pada 22 September 2026 pukul 7 pagi tadi, sebaran debu vulkanik teridentifikasi dari Gunung Lewotolo teramati ke arah barat, kemudian Gunung Ibu tidak teramati karena tertutup awan, kemudian Gunung Dukono tidak teramati karena tertutup awan, sedangkan Gunung Semeru itu tidak terdeteksi. Tetapi perakiran cuaca di sekitar Gunung Api yang dipantau umumnya berawan tebal hingga cerah berawan. Dan masyarakat juga diminta untuk tetap waspada dan mengikuti informasi resmi dari BMKG, PVMBG atau Badan Geologi serta pemerintah daerah setempat berkaitan dengan kabar-kabar sebaran debu abu vulkanik atau aktivitas vulkanik yang terjadi di beberapa gunung ya. Karena seperti yang tadi disampaikan, seperti halnya Gunung Semeru, ini sebaran debu vulkanik Gunung Semeru ini tidak terdeteksi, begitu pendengar. Anda juga bisa mengupdate bagaimana informasi-informasi lain berkaitan dengan ini berita hoax atau tidak sih ya, ketika ada kabar yang menyampaikan bahwa kita akan mengalami krisis yang panjang hingga tahun depan sampai bulan Maret misalnya. Nah, Anda juga bisa cek begitu, karena setiap kali ada informasi-informasi yang kurang benar begitu ya dari pihak BMKG itu selalu menghadirkannya dalam bentuk penjelasan dari analis ya. Jadi apakah memang kita ini akan mengalami dampak kekeringan yang cukup panjang? Jadi fenomena El Nino ini yang kemudian membuat musim kemarau di Indonesia atau bahkan Jawa Timur pada khususnya itu menjadi lebih panjang sampai tahun depan di bulan Maret kah begitu ya. Nah,

Jadi yang di yang diketengahkan atau yang ditegaskan adalah profesionalismenya dan melakukan digitalisasi, kemudian pilihan layanan perjalanan yang sangat personal, serba tersedia dan memiliki social proof dari wisatawan. Konsep wellness itulah yang kemudian dibawa menjadi kebaruan nilai dan menciptakan empiris yang mengakar dan sukar dilupakan. Jadi itu untuk beberapa UMKM yang memang turut menjadi salah satu yang lolos pada Wonderful Indonesia Skill Hub atau WISH 2026 yang merupakan program dari Kementerian Pariwisata. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Sebelum kami bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti dinamika olahraga, kami hadirkan informasi untuk Anda. Pendengar, air kelapa itu sering menjadi pilihan untuk menghilangkan dahaga setelah berolahraga atau saat cuaca panas. Agar praktis, banyak orang menuangkannya ke dalam tumbler sehingga bisa diminum sepanjang hari. Namun, belakangan muncul anggapan bahwa air kelapa sebaiknya tidak disimpan di dalam tumbler, terutama yang berbahan stainless steel. Benarkah demikian? Ternyata jawabannya tidak sesederhana boleh atau tidak boleh ya. Jadi keamanan air kelapa lebih banyak berkaitan dengan berapa lama minuman tersebut disimpan, bagaimana suhunya dijaga, kebersihan wadahnya, serta material tumbler yang digunakan. Air kelapa yang baru dikeluarkan dari buah pada dasarnya berbeda dengan produk air kelapa kemasan yang telah melalui proses pengolahan. Setelah kelapa dibuka, minuman tersebut mulai terpapar lingkungan sehingga kualitas dan keamanan mikrobiologisnya itu dapat berubah. Dan air kelapa mengandung air, gula, mineral, dan sejumlah nutrien lain. Kandungan tersebut membuat kelapa tetap perlu diperlakukan sebagai minuman yang mudah mengalami perubahan setelah dikeluarkan dari buah. Melansir dari jurnal Food Science and Nutrition, pengolahan dan penyimpanan pada suhu rendah penting untuk menjaga kualitas mikrobiologis air kelapa. Dalam penelitian tersebut, air kelapa yang mendapatkan perlakuan tertentu kemudian disimpan pada suhu sekitar 4 derajat Celcius untuk mempertahankan kualitasnya. Artinya persoalan utamanya bukan semata-mata karena air kelapa itu dimasukkan ke dalam tumbler. Hal yang lebih penting untuk diperhatikan adalah suhu dan lama penyimpanannya. Prinsip tersebut juga berlaku untuk berbagai makanan dan minuman yang mudah rusak. Departemen Pertanian Amerika Serikat USDA menyebut bahwa bakteri dapat berkembang cepat pada rentang suhu sekitar 4 hingga 60 derajat Celcius. Karena itu, makanan dan minuman yang mudah rusak sebaiknya tidak dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari 2 jam. Batas tersebut menjadi sekitar 1 jam ketika suhu lingkungan berada di atas 32 derajat Celcius. Lalu bagaimana dengan tumbler stainless steel? Bagian ini yang membuat anggapan soal air kelapa dan tumbler ini semakin ramai pendengar. Jadi air kelapa memiliki karakteristik asam. Interaksi antara minuman dengan material wadah yang memang menjadi hal yang perlu diperhatikan, terutama jika minuman disimpan dalam waktu yang lama. Salah satu penelitian dari Universitas Lambung Mangkurat mengamati bahwa pengaruh air kelapa terhadap korosi pada stainless steel. Penelitian tersebut menggunakan kawat ortodontik berbahan stainless steel yang direndam dalam air kelapa. Dan hasil penelitian menunjukkan laju korosi pada kelompok yang direndam di dalam air kelapa lebih tinggi dibandingkan kelompok yang direndam dalam larutan salin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik kimia air kelapa memang dapat berinteraksi dengan material logam tertentu. Namun penting digarisbawahi bahwa penelitian terhadap kawat ortodontik tidak bisa langsung disamakan dengan penggunaan tumbler stainless steel sehari-hari. Kondisi eksperimen di laboratorium, kemudian jenis material, lama perendaman dan lingkungan pengujian dapat berbeda dengan tumbler yang digunakan untuk membawa minuman. Dengan demikian, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa air kelapa dalam tumbler stainless steel pasti menyebabkan keracunan logam.

Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nation League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: Yeah, I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Di Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jose Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Menos yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Ya, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nurdiansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di Pusat Sepak Bola Nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staf baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games AEC Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie Jin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusri kepada RRI kemarin Bener Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabang-cabang yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabang yang dipertandingkan. Di kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk kumandang adzan zuhur pukul 11.23 waktu Indonesia Barat, kala kita bergabung bersama dengan Pro 3 begitu ya. Saat ini pukul 11.33 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata tidak semua ikan itu bisa dikonsumsi oleh ibu menyusui ya. Jadi ikan memang merupakan salah satu sumber protein, kemudian juga lemak sehat yang baik untuk ibu menyusui. Kandungan omega 3, vitamin dan mineral di dalamnya juga dapat mendukung kesehatan ibu serta perkembangan bayi. Namun bukan berarti semua jenis ikan itu aman untuk dikonsumsi dalam jumlah yang sama. Ibu menyusui perlu memperhatikan jenis ikan yang dikonsumsi karena sejumlah ikan berukuran besar dan berumur panjang dapat mengandung merkuri dalam kadar tinggi. Merkuri ini merupakan logam yang dapat berdampak pada sistem syaraf, dan paparan merkuri yang tinggi perlu dihindari termasuk pada masa menyusui. Pendengar, ikan yang sebaiknya dihindari oleh ibu menyusui, ini menurut dari Food and Drug Administration, FDA, dan Environmental Protection Agency, EPA, di Amerika Serikat, memasukkan sejumlah ikan dengan kadar merkuri tinggi ke dalam kategori choice to avoid bagi orang yang sedang hamil atau menyusui. Yang pertama adalah ikan hiu. Jadi ikan hiu ini termasuk predator laut berukuran besar yang dapat mengakumulasi merkuri dalam tubuhnya. Karena itu ikan ini termasuk dalam daftar jenis ikan yang sebaiknya dihindari untuk ibu menyusui. Kemudian ikan todak atau swordfish. Jadi ikan todak ini juga memiliki kadar merkuri yang tinggi. FDA memasukkannya ke dalam kategori ikan yang perlu dihindari karena paparan merkuri dapat menjadi perhatian bagi ibu menyusui. Kemudian king mackerel. Jadi king mackerel ini berbeda dengan jenis mackerel yang umumnya memiliki kadar merkuri lebih tinggi. Ikan ini termasuk salah satu jenis dengan kadar merkuri tertinggi sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi oleh ibu menyusui. Kemudian tailfish dari Teluk Meksiko. Ini juga perlu diperhatikan berdasarkan wilayah asalnya karena tailfish sendiri yang berasal dari Teluk Meksiko masuk kategori yang harus dihindari karena kadar merkurinya yang tinggi. Sementara itu, tailfish dari Samudra Atlantik masuk kategori berbeda dan dapat dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Ada juga ikan marlin, pendengar. Jadi ikan marlin ini juga termasuk ikan dengan kadar merkuri tinggi dan masuk dalam daftar choice to avoid untuk ibu menyusui. Kemudian ada juga orange rogi. Jadi ikan ini termasuk jenis ikan yang perlu dihindari karena memiliki kadar merkuri yang tinggi. Ada juga big eye tuna, tuna mata besar, di mana tidak semua jenis tuna itu memiliki kadar merkuri yang sama. Karena tuna mata besar termasuk jenis yang harus dihindari, sedangkan tuna kaleng jenis like misalnya yang menggunakan skipjack itu masuk kategori pilihan terbaik dengan kadar merkuri lebih rendah. Jadi itu adalah beberapa urutan begitu ya, mana-mana saja ikan yang tidak boleh dikonsumsi karena ternyata ikan-ikan yang berada di lautan begitu tidak semuanya bisa dikonsumsi

oleh ibu menyusui. Baiknya Anda juga bisa konsultasi terlebih dahulu ke dokter begitu ya, berkaitan dengan makanan apa sih yang baik untuk kesehatan ibu dan bayi, terutama untuk mendukung kelancaran ASI untuk si buah hati.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Mulan Jamila dengan Aku Pasti Kembali. Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Siang Ini. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, satu di antaranya informasi dari reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Farida Kusnia yang akan melaporkan bagaimana Politeknik Pelayaran Surabaya menggelar kegiatan forum konsultasi publik pada hari ini. Kabar selengkapnya, Farida Kusnia, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya, tepatnya dalam kegiatan forum konsultasi publik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel melalui dialog, bertukar opini, dan penyelarasan, maksud kami penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Adapun tema forum konsultasi publik kali ini, transformasi, maksud kami transformasi pelayanan publik, wujud pengabdian terbaik, cermin budaya, giat Poltekpel Surabaya. Saat memberikan sambutan, Direktur Poltekpel Surabaya, Mujiono, mengatakan, semua yang baik itu awalnya dari proses transformasi. Penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini, maksud kami di bidang pelayaran ini, komitmen dalam melayani. Dan saat ini sedang berlangsung sesi diskusi ataupun memberikan saran dan sesi tanya jawab begitu, karena sebelumnya telah dilakukan pemberian materi dari PLH Kabid Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto, juga ada PLT Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Timur Triyogah Mutar Habibi. Dan itu juga Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono juga membagikan informasi terkait implementasi budaya kerja giat dan moto terbaik dalam peningkatan kualitas layanan akademik dan ketarunan berbasis pengabdian. Dari Poltekpel Surabaya, Farida Usnia melaporkan.

Pendengar, nanti kami juga akan hadirkan ragam informasi dari reporter lainnya untuk Anda. Kabarnya nanti reporter Oni Arianto akan berbagi kabar soal turnamen International Challenge saat ini berlangsung di Surabaya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Sebelum itu, kami sudah merangkum beberapa kabar. Satu di antaranya adalah kalau Anda mengira bahwa sayuran itu hanya cocok dikukus, ternyata ada loh beberapa sayuran yang memang kategorinya itu lebih cocok untuk dipanggang dibandingkan dikukus. Nah, apa saja itu? Jadi pendengar, ketika mengolah sayuran, opsi yang selalu dipikirkan pertama kali adalah direbus atau dikukus. Nah, sejak tahun lalu, sayur kukusan bahkan kembali ngetren sebagai camilan sehat. Namun ada cara lain yang sering terlupakan, yakni dipanggang. Memang mengukus ini tergolong praktis dan menjaga kandungan air tetap tinggi. Namun untuk jenis sayuran tertentu, metode memanggang justru menghasilkan cita rasa yang jauh lebih lezat. Pendengar, menurut Certain Living, saat sayur dipanggang, kadar air sayuran itu akan menguap dan gula alaminya menjadi lebih terkonsentrasi. Dan proses ini memicu reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan yang menghasilkan pinggiran keemasan serta rasa yang lebih dalam. Sebaliknya, mengukus dapat menjaga kelembapan sayuran sehingga teksturnya cenderung lembut tetapi rasanya lebih datar. Nah, berikut ini ada beberapa sayuran yang akan lebih nikmat jika dipanggang. Yang pertama adalah brokoli. Jadi brokoli yang dikukus itu seringkali berubah lembek dan berair. Saat dipanggang, brokoli menghasilkan ujung yang renyah dan sedikit gosong serta rasa gurih seperti kacang yang lebih kaya. Ada juga wortel, pendengar. Jadi wortel ini sudah memiliki rasa manis alami ya. Jadi proses pemanggangan akan memperkuat rasa manis tersebut sekaligus memberikan sentuhan karamel yang khas. Kemudian kembang kol. Kembang kol itu punya rasa yang cenderung netral. Jika dipanggang, sayuran ini bisa menjadi lebih manis, kaya rasa dan sedikit kecoklatan sehingga jauh lebih menggugah selera. Ada juga asparagus, pendengar. Jadi asparagus yang dikukus mudah sekali jadi lembek. Jadi opsi memanggang bisa membuat teksturnya ini tetap empuk di dalam tetapi punya lapisan luar yang lebih renyah. Ada juga kentang. Jadi kentang ini hampir selalu cocok untuk dipanggang dan hasil akhirnya yakni bagian luar menjadi lebih renyah dan keemasan sedangkan bagian dalamnya tetap empuk dan juga lembut. Kemudian ada juga jamur. Jadi jamur ini kan menyimpan banyak air ya. Sehingga pemanggangan membantu menguapkan cairan tersebut. Hasilnya, jamur jadi lebih kecoklatan, kenyal, beraroma kuat, dan juga gurih. Ada juga ubi jalar, pendengar. Mengutip dari A Couple Cooks, ubi jalar ini cocok dipanggang karena rasa manis alaminya akan semakin keluar saat terkena panas oven. Dan teksturnya itu menjadi lembut, karamel, dan sangat cocok jadikan camilan. Kemudian juga ada terong. Siapa sangka bahwa terong juga merupakan jenis sayuran yang cocok untuk dipanggang. Jadi ketika dipanggang, teksturnya menjadi lembut dan rasa gurih yang dalam. Cukup beri bumbu sederhana seperti garam, merica, bawang putih, dan kemangi untuk menghasilkan rasa terbaik. Ada juga paprika. Jadi paprika panggang punya rasa manis dan sedikit smoky yang sulit didapat dari cara memasak lain. Setelah dipanggang, paprika bisa disajikan sebagai lauk, campuran salad atau isian sandwich. Dan juga satu lagi kubis. Jadi kubis ini sering terlupakan dan selalu berujung jadi lalapan saja. Padahal jenis sayuran ini sangat enak jika dipanggang. Bagian luarnya menjadi renyah, sedangkan bagian dalam tetap empuk. Cukup potong kubis menjadi beberapa irisan, beri minyak zaitun dan garam, lalu panggang hingga keemasan. Jadi dengan teknik memanggang yang tepat, sayuran biasa bisa berubah menjadi hidangan yang lebih kaya rasa. Jadi jika ingin variasi menu yang lebih lezat dan juga menggugah selera, Anda bisa mencoba memilih jenis sayuran yang cocok dipanggang ketimbang selalu mengukusnya.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Siang ini. Ternyata di hari ini ada moments, pendengar ya, moments inspirasi. Nanti kita akan hadirkan mengenai satu topik untuk Anda, begitu ya. Kita hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Informasi yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter Oni Arianto bahwa turnamen International Challenge saat ini berlangsung di Surabaya. Kita akan hadirkan bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini. Oni, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen bulu tangkis Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung mulai 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen International Challenge, yakni Yuni Kartika, beberapa menit yang lalu mengatakan bahwa turnamen kali ini mengedepankan profesionalisme, keamanan, kenyamanan, dan pelayanan. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman, Surabaya, Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan yang berstatus International Challenge ini menjadi bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan hadiah total $20,000. Untuk itu, ia berharap para atlet bulu tangkis Indonesia bisa memaksimalkan penampilannya di turnamen tersebut.
2: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
1: Ya, dari 14 negara tersebut diantaranya, yakni dari Cina, Taipei, kemudian ada Singapura, Filipina, Jepang, dan Thailand, Vietnam, Australia, Brunei Darussalam, Amerika Serikat, Inggris, dan Sri Lanka. Dan bagi pemain atau pebulu tangkis Indonesia, turnamen International Challenge yang berlangsung di Surabaya ini, kata Yuni Kartika, menjadi kesempatan untuk menguji kemampuan menghadapi lawan dengan karakter permainan yang beragam. Bagi masyarakat Jawa Timur dan pecinta bulu tangkis Jawa Timur juga dapat menyaksikan langsung persaingan tersebut. Salah satunya yakni ketika PBSI Pusat menurunkan pemain atau pebulu tangkis terbaiknya yakni Bagas Maulana yang berpasangan dengan Apriani Rahayu. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Hari ini dalam program Momins, Momen Inspirasi, kami akan hadirkan mengenai satu hal begitu ya. Kalau Momins kita berarti berbicara mengenai profil begitu ya. Jadi apa sih momen yang ingin menginspirasi dari narasumber kita di hari ini? Kita sudah bersama dengan Ibu Meti Citra Agustiningrum atau Ibu Citra panggilan akrabnya. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Mbak Fresti.
0: Baik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Fresti gimana kabarnya Mbak Fresti?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Ibu Citra ini kebetulan juga berkecimpungnya di LBH Plato begitu ya.
1: Iya,
0: Bu, ya?
1: Betul.
0: Sebagai apa, Ibu?
1: Saya di sini sebagai staff.
0: Staff.
1: Iya, sebagai staff ketenaga kerjaannya dan juga menghandle digitalnya ya.
0: Iya. Baik, sudah lama, Bu, di Plato?
1: 2-3 tahun terakhir.
0: 2-3 tahun terakhir. Tapi iya. Sebelumnya?
1: Sebelumnya
0: sebelum bergabung di Plato
1: di perusahaan ya. Ekspor import.
0: Oke, baik.
1: Juga sebagai banker jadi banyak sebelumnya.
0: Oke. Kan apa namanya? Plato ini kan sebuah NGO begitu ya, Bu ya. Benar ya?
1: Iya, tapi ini lebih di LBH-nya ya.
0: Benar.
1: Iya, betul.
0: Apa yang membuat Ibu tertarik begitu untuk kemudian bergabung bersama dengan Plato? Karena kita tahu bersama kalau apa namanya NGO itu kan berkecimpungnya lebih ke sosial.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Iya.
0: Apa yang membuat Ibu tertarik begitu? Karena sebelumnya kan Ibu banker,
1: iya,
0: begitu,
1: betul
0: ya. Kemudian juga bekerja yang mungkin berbeda dengan kondisi yang sekarang begitu.
1: Betul. Saya rasa karena tantangan ya Mbak Fresti ya. Setelah dulu basicnya saya sarjana ekonomi, kemudian juga aktif sebagai aktivis ya waktu di kampus, di salah satu partai juga.
0: Okay.
1: Jadi akhirnya ada bidang yang saya tertarik nih masuk di sini, gitu. Jadi di bidang sosial dan di hukum ya kalau di LBH Platonya saat ini, begitu.
0: Okay, baik. Karena mungkin kalau melihat dari pengalaman kerja ini cukup banyak ya Bu ya. Pernah juga menjadi asisten tenaga ahli hukum di Dinas UMKM Jawa Timur ya.
1: Iya, sampai saat ini.
0: Sampai saat ini juga?
1: Iya, betul.
0: Oh baik, dari tahun 2025 ya?
1: 2025, iya.
0: Okay, baik. Jadi memang cukup banyak ya, berarti tim konten sosial media juga sama ya.
1: Iya, betul Mbak Fresti.
0: Oke, okay. Ngerangkep-ngerangkep ini ceritanya ya. Oke, okay. Bu, karena kan yang tadi disampaikan Ibu Citra bahwa adanya tantangan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dari ekonomi ke hukum.
1: Betul.
0: Tantangan apa yang Ibu dapatkan begitu ketika Ibu berkecimpung di LBH-nya sendiri begitu ya?
1: Iya. Mungkin ini sebenarnya linier dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Karena dulu meskipun menjadi menempuh pendidikan di ekonomi, karena aktif di organisasi, akhirnya dan khususnya di perempuan saat itu.
0: Oh baik.
1: Ya, jadi di bidang keputrian waktu itu namanya Korpri ya, Koordinator Putri. Waktu itu juga saya sampai di Jatim, Jawa Timur.
0: Okay.
1: Jadinya ada ketertarikan untuk pastinya untuk kesetaraan gender, kemandirian hukum dan finansial sebagai seorang perempuan gitu ya Mbak Fresti ya. Jadi yang mungkin kalau ditarik ke materi hari ini atau tema hari ini Momins, sejujurnya semua perempuan pastinya menginspirasi gitu ya. Termasuk Mbak Fresti, gak semuanya bisa jadi broadcaster. By the way, ini salah satu impian saya dulu waktu masih kecil.
0: Oh iya.
1: Ingin jadi broadcaster.
0: Ingin jadi broadcaster. Okay,
1: ternyata baik. Belum, tapi ketemu Mbak Fresti di sini begitu ya. Jadi mungkin sejujurnya semua perempuan pastinya menginspirasi ya Mbak Fresti ya. Mungkin karena hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan apa yang mungkin bisa menginspirasi khususnya perempuan yang ada di luar sana, bahwa sebetulnya perempuan itu tidak harus memilih, tidak harus diberi pilihan gitu ya. Jadi mereka bisa memilih semuanya sebetulnya. Bukan berarti ah perempuan, ini kebetulan saya bawa anak saya ya, sudah menjadi ibu, udah jadi ibu aja. Enggak harus memilih hanya di apa ya, di satu pilihan itu saja. Ternyata menjadi perempuan itu kita juga bisa mandiri secara finansial dan juga teredukasi. Begitu ya, teredukasi bukan berarti dia harus berpendidikan sangat tinggi, harus S1, S2, doktor, bukan, tapi dalam artian dia mau belajar itu kan bisa di mana saja ya Mbak Fresti ya, apalagi sekarang juga digital juga sangat luar biasa. Jadi teredukasi di sini memang bisa belajar dari manapun, khususnya juga kemandirian secara finansial. Bukan berarti dia harus punya karir yang bagus, cemerlang, bukan, tapi di sini dalam konteks dia punya penghasilan dia bisa berkarya, dia bisa beraktualisasi di situ. Mungkin yang akhirnya membawa saya ada di sini adalah karena ternyata perempuan tidak harus selalu menjadi staff di kantor misalkan. Ternyata saya bisa punya peluang lain untuk di sini dan di sini di beberapa bidang yang lainnya juga. Yang saat ini juga menempuh pendidikan di bidang hukum juga ya, Mbak ya. Untuk supaya memperkuat background lagi begitu ya. Jadi gitu sih Mbak Fresti, lebih motivasinya karena perempuan ini kan bisa berjalan dengan pendidikan, organisasinya, dengan karirnya begitu.
0: Baik. Jadi ada banyak sisi menarik dari seorang perempuan ketika kita ini punya kesempatan loh ya.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan dikasih pilihan ya pilihannya ya mungkin A, B, C dan D begitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalkan kita diberi kesempatan, kita bisa memilih sendiri apa yang sesuai
1: betul
0: dengan keinginan kita.
1: Betul.
0: Begitu ya Bu ya.
1: Iya,
0: oke. Ibu Citra, kalau berkaitan dengan karena aktivitas ibu yang cukup lama di organisasi begitu ya. Karena ini kalau saya melihat ada banyak pengalaman organisasi mulai dari tahun 2007 ketika masih sekolah begitu ya, masih di sekolah di bangku SMA sampai dengan tahun 2016 begitu bergabung bersama dengan PMII PKC Jawa Timur. Waktu itu anggota bidang pemberdayaan perempuan ya. Karena konsennya sudah ke perempuan begitu.
1: Ke perempuan.
0: Ya. Apa sih Bu menariknya begitu ya ketika kita itu mengetengahkan mengenai isu perempuan? Karena kalau sejauh ini ya, menurut pengetahuan saya, kalau misalkan perempuan ini kan kadang-kadang kalau dalam hal pekerjaan gender begitu ya, itu selalu dikesampingkan begitu.
1: Betul.
0: Jadi nggak semua perempuan loh bisa untuk melakukan A, B, C, dan D.
1: Betul.
0: Padahal kalau dikasih kesempatan, mampu dan bisa begitu. Gimana tuh Bu?
1: Memang kita hidup di negara yang sejujurnya patriarki ya Mbak Fresti Mas ya. Jadi ketika perempuan itu selalu menjadi opsi kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama harusnya cowok dulu nih. Selalu seperti itu. Bukan hanya di akademik, bukan hanya di politik, ataupun di bidang yang lainnya, itu selalu memang yang menjadi nomor kesekian itu adalah perempuan begitu. Tapi bukan berarti kita tidak memiliki tempat. Bahkan kalau di politik pun kan sekarang kita juga mempunyai sekian persen untuk memang harusnya itu kuota perempuan begitu kan ya. Jadi di sini mungkin kita dikesampingkan, tapi bukan berarti kita tidak mempunyai peluang yang sama, itu sih bagi saya ya.
0: Baik, jadi itu menarik ya Bu ya, ketika membahas isu mengenai perempuan begitu ya. Dan kita pun sebagai perempuan juga bisa menyuarakan suara-suara perempuan di luar sana begitu ya. Karena ada banyak yang juga dalam tanda kutip mereka kurang diberikan kesempatan begitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik, nah kemudian kita tahu bersama juga ini berkaitan dengan posisi ibu sekarang begitu ya di LBH Plato begitu ya. Ini kan juga membantu tapi kalau misalkan di LBH Plato kan nggak cuma perempuan aja ya Bu ya,
1: untuk
0: semua benar, untuk semua yang bisa kita bantu ya kita akan bantu semaksimal mungkin begitu ya. Tapi akan menemukan beberapa atau banyak apa istilahnya kasus-kasus begitu ya. Karena kan ini kan LBH berlembaga bantuan hukum begitu ya Bu ya. Dimana kita ini akan apa istilahnya menjadi kepanjangan tangan dari klien begitu.
1: Betul.
0: Ya. Apa sih Bu menariknya untuk kemudian bekerja sama dengan NGO begitu? Karena setahu saya kalau NGO ya sosial kerjanya gitu ya.
1: Iya, betul. Jika berbicara tentang NGO-nya begini ya Mbak Fresti ya. Ketika kita membawa kata hukum itu perempuan itu udah scary, kayaknya udah kayak menakutkan ya membahas hukum. Padahal hukum ini bukan hanya tentang pasal, tentang undang-undang, tapi memang itu membahas tentang hak dan kewajiban semua masyarakat, khususnya ini kita membahas konteksnya perempuan begitu ya. Banyak sekali perempuan di luar sana, mungkin dalam kasus KDRT dan lain-lain, itu tidak berani menyuarakan begitu. Jadi mereka menganggap bahwa anggaplah KDRT ini kan juga ada psikologis dan nggak hanya fisik ya Mbak Fresti. Ketika mendapatkan perlakuan yang seperti itu, banyak yang memilih untuk bungkam dan tidak menyampaikan. Padahal di sini semua perempuan harusnya bisa menyuarakan itu Mbak Fresti. Hal sekecil apapun mungkin dimulai dari orang-orang yang dipercaya. Mereka itu sepertinya takut ya. Kemarin sempat saya mengikuti juga kelas tentang hukum, bahwa memang di lapangan kebanyakan perempuan itu takut untuk menyuarakan, diancam, mungkin merasa terintimidasi dan lain-lain. Memang itu disebut kelampahannya perempuan di sini ya, tapi kami sebagai NGO atau LBH ya, kita membawanya ini ingin mengedukasi juga. Jadi kita ada konten-konten itu kan ya Pak ya, kita juga mengedukasi bahwa perempuan ini juga harus berani bersuara. Ini loh, kamu dilindungi loh oleh negara. Di agama, di negara, kamu sudah mendapatkan perlakuan yang khusus, kamu dilindungi. Jadi harusnya berani bersuara. Begitu Mbak Fresti.
0: Baik, jadi ternyata di LBH Plato ini gak cuman pendampingan soal hukum, tapi juga edukasi begitu ya. Edukasi di mana kita sebagai warga negara Indonesia begitu tidak perlu takut ketika menghadapi atau ketika berhadapan dengan hukum begitu ya. Karena konteksnya ini kan luas begitu ya Bu ya. Kalau hukum ada namanya tersangka juga, ada yang namanya korban, ada yang namanya saksi begitu. Betul. Ya. Memang nanti posisi itu akan ada di mana begitu ya. Yeah. Tapi sekali lagi ketika Anda berhadapan dengan hukum, bukan berarti sepenuhnya begitu. Kalau misalkan kan lihat kasus dulu ya Bu ya. Yeah. Kita ini ada di posisi yang salah atau yang bukan. Nah, Bu Citra, sejauh ini memang apakah sebelumnya ibu itu memang benar-benar, kan kalau misalkan kita punya cita-cita itu kan beragam ya.
1: Iya betul.
0: SMP itu pengennya jadi apa, iya. Nanti SMA pengennya jadi apa begitu. Ketertarikan ibu di dunia sosial itu apakah memang benar-benar yang gede banget gitu ya? Karena dari awal ibu sudah ikut keanggotaan OSIS begitu ya. Seperti apa Bu, ceritanya sedikit untuk pendengar begitu ya.
1: Jadi sebetulnya kalau misalkan dari cita-cita tidak ada sama sekali.
0: Oke, baik.
1: Sepertinya itu sudah naluri ya Mbak Fresti.
0: Oke.
1: Mungkin begini, kalau ngomong cita-cita waktu kecil, makanya saya tadi sebutkan sempat punya cita-cita jadi broadcaster.
0: Oke.
1: Karena dulu mungkin kakek, ayah mendengarkan radio, kok seru ya membawakan acara seperti ini, suka ngomong dan lain-lain begitu ya Mbak Fresti. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tertarik dengan hal-hal sosial, misalkan ada kegiatan, ada seperti bansos dan lain-lain yang kita mengumpulkan begitu loh Mbak Fresti. Itu dulu di sekolah cukup tertarik begitu. Tapi kalau misalkan ditanya cita-citanya apakah terjun di dunia sosial, tentu tidak. Karena saat ini juga saya memiliki bisnis di rumah, jadi usaha online ya, dengan beberapa banyak memanfaatkan, bukan memanfaatkan, lebih mempekerjakan teman-teman Kartar yang ada di perumahan situ, kurang lebih di 15-16 anak. Jadi memang juga membuat grup untuk ibu-ibu satu perumahan tuh Mbak Fresti ya. Jadi ibu-ibu yang sebelumnya itu, waktu itu awal mulanya adalah saat COVID. Jadi COVID akhirnya orang-orang kan tidak berani keluar ya, membatasi untuk sosialisasi. Akhirnya saya mengide dengan kakak ipar dan beberapa tetuah yang ada di perumahan, bagaimana kalau kita mewadahi ibu-ibu ini membuat grup jualannya di online. Semua via kris, via transfer, ditaruh di pagar dan lain-lain. Jadi memang benar-benar kita tidak saling bertemu, tapi memang ada transaksi tetap yang takut ke pasar bisa makan kan gitu ya Maya. Akhirnya sampai sekarang jumlah grupnya itu sampai 1.200 lebih. Jadi semua orang perumahan akhirnya di situ. Jadi alhamdulillahnya

0: Baik. Kemudian ini juga menarik Bu, ketika Ibu juga ikut pelatihan kelas politik bagi perempuan ya
1: Iya,
0: di
1: betul.
0: DP3AK Jawa Timur. Karena kita tahu bersama bahwa sumbangsih perempuan di
1: Betul.
0: bidang politik ini juga tidak cukup banyak begitu ya.
1: Iya.
0: Kita sudah diberikan kesempatan untuk berapa persennya, tapi itu pun tidak memenuhi kuota yang ada begitu ya.
1: Betul.
0: Apa sih yang kalau menurut kalau dari sudut pandang ibu sendiri, apa yang membuat perempuan itu enggan untuk kemudian terjun dalam dunia politik begitu?
1: Sepertinya kata politik bagi sebagian perempuan, mayoritas perempuan kurang menarik.
0: Oke, baik.
1: Ini dari saya pribadi khususnya ya waktu itu. Jadi tapi ketika kita sudah terjun di politik ini, kalau memang tidak memiliki skill atau naluri ingin di situ, itu nggak bisa Mbak Fresti, nggak akan tertarik, nggak akan kuat, nggak akan tahan. Begitu. Jadi mungkin edukasi ya, mengedukasi para perempuan bahwa sebetulnya di politik ini kamu juga mendapatkan tempat gitu harusnya. Tapi sosialisasi itu mungkin yang tidak semuanya mencakup dan menyampaikan ke para perempuan ini. Akhirnya itu menjadi hal yang kurang menarik di perempuan sendiri. Gitu. Karena mungkin juga sudah mayoritas laki-laki. Ya, seperti kita tahu mungkin gubernur ada berapa sih, Mbak, yang perempuan begitu kan ya. Jadi akhirnya kurang menarik di kalangan perempuan sendiri.
0: Oke. Dan ada anggapan ini juga nggak sih, Bu? Sebagai pelengkap saja begitu ya. Jadi kalau misalkan di beberapa pencalonan yang ada di bidang di legislatif begitu ya. Kadang-kadang kita akan menemukan beberapa kandidat perempuan begitu ya, tapi itu pun juga di beberapa partai yang mungkin tidak dalam tanda kutip tidak cukup terkenal begitu,
1: Betul,
0: yang baru begitu
1: betul.
0: ya. Sepertinya hanya untuk sebagai pelengkap, oh saya ngambil ini aja deh karena
1: Betul.
0: kan saya partai baru nih, saya mau maunya nyari yang kece badai begitu ya. Jadi yang dikedepankan itu hanya sebagai pelengkap saja. Benar nggak sih Bu anggapan-anggapan yang demikian begitu?
1: Sebetulnya saya sendiri pernah menjadi pelengkap.
0: Oh baik, dulu pernah
1: Jadi
0: juga.
1: pernah, pernah di tahun itu waktu itu pemilihan yang tahun berapa ya? 2014 atau 15 ya Mbak?
0: Oke.
1: Ya, 2014. Pernah karena di salah satu partai, saya nggak perlu menyebutkan ya. Jadi di partai ini, karena saya juga aktif di situ, kalau di CV sih kayaknya ada. Ada kebutuhan memang harus melengkapi, kuotanya harus segini, kalau nggak bisa gitu kan. Akhirnya beberapa kader ini diminta untuk melengkapi untuk pendaftaran bakal calon tersebut. Memang iya. Jadi kalau misalkan ini Mbak Fresti pun kan sampai punya spekulasi bahwa ini sebenarnya formalitas gitu kan ya. Sebenarnya formalitas. Bisa disebut begitu mungkin, tapi memang prakteknya kan itu tetap dilakukan secara prosedural. Begitu. Tapi kalau misalkan ada spekulasi yang muncul seperti itu, artinya kan politisasi di sini yang kurang itu ya, sampai akhirnya masyarakat pun punya pemikiran yang seperti Mbak Fresti tadi salah satunya, mungkin begitu.
0: Baik, karena kalau berbicara mengenai politik itu ada menariknya, ada juga tidaknya.
1: Ya, betul.
0: Baik, cukup banyak juga begitu ya. Jadi kalau di DP3AK Jawa Timur ini Ibu juga cuman kelas politik aja tapi juga kelas hukum begitu ya, bagi
1: betul.
0: perempuan ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan di di DP3AK Jawa Timur kala itu ketika turut serta menjadi peserta pelatihan begitu ya Bu, di kelas hukum begitu.
1: Iya.
0: Apa sih Bu yang kemudian diberikan pemahaman ke teman-teman begitu kala itu, ke teman-teman peserta begitu ya?
1: Iya. Kalau garis besarnya sih memang karena memang kelas itu kan dibatasi ya. Jadi perwakilan dari beberapa lembaga dan beberapa dinas sepertinya waktu itu. Sehingga memang harapannya RTL-nya saat itu adalah supaya kami ini yang dianggap sebagai kan salah satu perwakilan perempuan untuk bisa menyampaikan, mengedukasi at least di perempuan sekitar begitu. Mungkin di media sosial atau mungkin di kelas-kelas yang disampaikan, karena kan rata-rata waktu itu memang pemateri ya yang mengikuti kelasnya narasumber-narasumber. Jadi harapannya adalah ketika kita menyampaikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kelas politik tadi, kelas yang hukum ya, bisa disampaikan kepada masyarakat. Jadi memang secara garis besar hukum itu cukup menakutkan bagi perempuan, padahal jika perempuan ini tahu kita itu sudah dilindungi

0: Jadi kita punya hak untuk bersuara dan tidak perlu takut untuk menyuarakan, harus berani, begitu sih Mbak Festi.
1: Baik, kalau Ibu bergabung di LBH Plato itu berarti sudah sejak tahun berapa, Bu?
0: Kalau 2 tahun 2014.
1: 2024,
0: maaf.
1: 2024 sampai
0: 2014
1: dengan
0: 2014 saya baru lulus waktu itu.
1: Oke. Okay. 2024 sampai dengan sekarang
0: ya,
1: begitu ya, Bu
0: sekarang.
1: Ya. Oke. Okay. Kemudian ketika Ibu memutuskan untuk bergabung begitu ya bersama Plato, apa yang membuat Ibu pertama kali tertarik untuk bergabung bersama Plato, Bu?
0: Karena ingin, waktu itu kan di LBH-nya langsung ya, Pak ya. Awalnya memang di bagian ini di staff digitalnya untuk konten-konten awalnya. Sampai akhirnya saya tertarik lagi di hukumnya, membuat konten dan lain-lain. Oh, ternyata perempuan itu sangat dilindungi negara ya sebetulnya. Harus bersuara ya, nggak boleh takut ya, begitu. Sampai akhirnya saya masuk lebih dalam lagi untuk sekarang menjadi asistennya juga di tadi di mana? Di Jatim ya, di Jawa Timur. Kemudian juga saat ini akhirnya saya mengambil pendidikan juga di hukum. Harapannya lebih bisa paham lagi dan secara apa ya Bu, secara hukumnya lebih paham lebih jauh lagi dan bisa melakukan pendampingan lebih baik, begitu sih harapannya.
1: Baik, rata-rata kalau misalkan kasus yang ada di Plato begitu ya Bu ya, yang dibawahi oleh Plato, banyak nggak Bu perempuan yang juga berhadapan dengan hukum begitu?
0: Banyak. Ini banyak ya Mbak Fris, kalau misalkan kita bawa ke hukum ada banyak kasus ya perempuan. Sebetulnya kalau di LBH Plato kita tidak hanya menerima kasus tentang perempuan ya, banyak kasus. Tapi memang kalau misalkan kita tarik tentang kasus yang perempuan, ya banyak juga tentang KDRT, perceraian dan lain-lain. Itu memang banyak juga yang korbannya adalah perempuan.
1: Baik, jadi kebanyakan itu lebih ke apa namanya korban dari KDRT begitu ya.
0: Betul.
1: Yang kemudian didampingi oleh teman-teman
0: iya.
1: Plato. Kalau misalkan di Plato ini apakah ada shelter begitu Bu ya, yang kemudian membantu teman-teman korban begitu ya untuk kemudian dilindungi begitu ya. Karena kan ada juga kalau misalkan korban KDRT yang benar-benar yang apa namanya sampai menimbulkan trauma begitu ya. Mereka ini enggan untuk kembali ke rumah begitu ya. Atau bahkan sama keluarganya sendiri takut kalau diintimidasi dan lain sebagainya. Ada tidak Bu semacam
0: ada pendampingan
1: ini?
0: Ya pastinya. Karena kan di Plato selain ada hukumnya, ada psikolog dan lain-lain, sudah kita siapkan semua Mbak Fristi, begitu. Jadi ketika ini terakhir adalah kasus pelecehan yang memang sedang kita handle begitu ya. Jadi ada pelecehan ini terjadi kepada anak yang masih usia sekolah, begitu, oleh teman-temannya, dengan banyak temannya, begitu. Jadi memang ada pendampingan-pendampingan kepada mereka yang misalkan merasa akhirnya kan takut ya, takut bertemu dengan orang, takut menyampaikan pendapat, dan bahkan mungkin saat sidang takut bertemu, trauma, dan lain-lain, itu kan pasti ada. Jadi kita lakukan pendampingan-pendampingan kepada korban tersebut.
1: Oke, baik.
0: Pendekatan-pendekatan begitu ya Mbak Fresti, ya, supaya lebih nyaman.
1: Tapi di rumah aman ya Bu ya?
0: Kenapa?
1: Rumah aman untuk korban.
0: Untuk rumah aman di Platonya belum ya?
1: Oh belum.
0: Ya.
1: Okay.
0: Ini saya di LBH-nya, jadi kalau misalkan di Platonya sendiri, jadi Plato sendiri.
1: LBH-nya sendiri.
0: LBH-nya sendiri.
1: Oh oke, baik. Tapi bersinergi kan ya Bu ya?
0: Iya.
1: Oh oke, baik. Jadi kalau misalkan di Platonya memang ada, tapi kalau di LBH-nya hanya
0: kita
1: untuk pendampingan saja,
0: iya,
1: begitu ya, pendampingan hukumnya saja,
0: betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Jadi kalau berkaitan dengan pendampingan hukum, semua orang bisa mendapatkannya,
0: bisa,
1: begitu ya Bu ya.
0: Bisa.
1: Kemudian juga sekali lagi ketika Anda berhadapan dengan hukum, ketika ada pendampingan itu juga tidak perlu takut begitu ya, karena setiap warga negara Indonesia itu berhak untuk mendapatkannya,
0: iya,
1: begitu
0: iya.
1: Ya Bu. Tapi bagaimana sih Bu mekanisme ketika seseorang begitu ya yang kemudian sangat membutuhkan bantuan LBH tapi tidak tahu memulainya itu seperti apa begitu?
0: Bisa sebetulnya karena kita juga ada sosial media ya Bu ya. Sebetulnya bisa langsung ke kantor begitu. Tapi jika kadang itu perempuan kan memang takut. Bisa mungkin didampingi oleh keluarga terdekatnya, sahabatnya, atau mungkin PRT-nya, atau lingkungan sekitar yang dia merasa aman ketika saya menuju LBH Plato dengan beliau nih, mungkin begitu. Jadi kalau misalkan, kalau kita kan tidak tahu kalau misalkan dia tidak melaporkan ya mungkin. Jadi harus dia yang memang langsung bersuara dan datang ke kantor. Kita sangat welcome begitu.
1: Baik. Pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama kami boleh ya, silahkan. Jadi Anda bisa mengakses 534-5474 atau 081-331-4992 ya. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini untuk bisa ngobrol bareng begitu ya. Karena hari ini Momins kita bersama dengan Ibu Citra, ada banyak hal yang ternyata menarik begitu untuk dibahas ketika berbicara mengenai sepak terjang beliau begitu ya. Karena ini cukup banyak loh apa namanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Ibu Citra begitu ya. Salah satunya itu berkaitan dengan hukum dan juga politik. Tadi sempat kami juga bahas mengenai hal tersebut. Jadi nanti kalau misalkan Anda ingin bergabung silahkan di 534-5474 atau 081-331-4992. Baik, Ibu, kalau berbicara mengenai karir Ibu saat ini begitu ya. Tentu saja bukan hal yang mudah untuk bisa ada di posisi yang sekarang begitu ya. Tapi keluarga ini sangat mendukung gak sih Bu? Karena kan kalau misalkan kita kerjanya itu sosial begitu ya, ada kalanya itu kan keluarga begitu ya. Kenapa kok kamu maunya sosial begitu? Kenapa gak yang lainnya aja begitu kan? Dengan apa namanya beberapa aktivitas yang ada itu kan ngerasa bahwa kok bisa begitu ya. Jadi ada keluarga sangat menyayangkan begitu atau mungkin malah sebaliknya sangat mendukung begitu.
0: Kalau keluarga saat ini mungkin yang paling mendukung memang khususnya suami ya. Keluarga besar pastinya sudah mendukung semua apapun keputusan dari saya kecil, apapun keputusan yang saya pilih. Mungkin itu ya Mbak Presti yang bisa juga membentuk karakter seseorang. Support dari keluarga. Jadi ketika saya tumbuh dari kecil itu memang tidak pernah dipaksa atau dituntun atau saklek harus begini-begini, tidak pernah. Jadi memang sepenuhnya saya yang diberi pilihan penuh untuk memilih jalan yang mau saya ambil begitu. Jadi dulu pastinya orang tua pengennya seperti di kesehatan seperti itu ya awalnya. Okay. Tapi ketika saya memutuskan saya mau di ekonomi, oke gitu. Saya di ekonomi menjadi banker beberapa bulan saja saya memilih resign. Kan waktu itu ada mau dipindah ke salah satu cabang ya. Saya memilih resign dan akhirnya mengambil di perusahaan yang lain. Itu pun juga pasti kan orang tua menanyakan begitu. Kenapa ya? Kan ini kan ini jenjang karirnya jelas dan lain-lain, tapi saya memilih perusahaan yang lebih bebas menurut saya saat itu. Karena ketika saya pindah ke perusahaan yang satu ini, saya bisa memulai, saat itulah saya memulai bisnis saya juga yang sampai sekarang. Jadi punya brand hijab MCA dari singkatan nama saya sendiri yang sampai sekarang masih ada dan ada juga di online-nya, di sosial media, begitu. Jadi memang saya sepertinya memang dari kecil memilih untuk bebas memilih ya, dibiarkan untuk bebas memilih. Dan sampai akhirnya menemukan, dijodohkan, menemukan jodoh yang sevisi misi, begitu. Tidak pernah membatasi sama sekali. Jadi setelah bekerja, lalu menikah, sempat vakum ya. Sempat vakum beberapa tahun untuk ini mendampingi anak saya, tapi saat itu saya sudah sambil mempunyai bisnis di rumah, mempunyai usaha di rumah. Jadi untuk perempuan yang siapapun yang mendengar ya saat ini perempuan, entah kamu masih sekolah atau saat ini menjadi ibu rumah tangga saja atau mungkin sekarang mendengarkan sambil bekerja di kantor, itu enggak apa-apa. Jadi ketika kamu memilih peran yang saat ini kamu pilih, itu kamu tekuni dan mengembangkan terus apa yang kamu suka di situ. Ketika kamu memang suka di kantor, kamu berkarir di situ, saya yakin juga pasti akan berhasil. Ketika kamu memilih jadi ibu rumah tangga, fokus kepada keluarga, di situ kamu juga akan mencetak generasi yang tentunya pasti akan berhasil begitu. Jadi support system di sini sangat banyak ya kalau di saya sendiri Mbak Fresti. Jadi dari suami, anak yang selalu support, juga keluarga besar itu semuanya memang support.
1: Oke, baik. Beruntung ya begitu ya Bu, ketika tumbuh di keluarga yang benar-benar support apapun keputusan kita. Kadang-kadang kan ada juga ketika kita memilih karir A begitu ya, mungkin keluarga sudah setuju, begitu kita beralih ke karir B, keluarga sangat menyayangkan begitu dengan keputusan yang kita buat begitu ya. Dan sekali lagi di sini ketika kita mendapatkan dukungan yang besar itu luar biasa sekali begitu ya. Jadi kita kalau misalkan mau mengepakkan sayap itu nggak setengah-setengah gitu ya Bu. Betul. Ya.
0: Terbangnya lebih bebas begitu ya Mbak Fresti.
1: Benar.
0: Tanpa beban.
1: Terbangnya lebih bebas, betul sekali. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ketika Ibu mengambil atau karena kan ini kan di sini kan Ibu berperan ganda begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi enggak cuma di satu bidang ya. Ini cukup banyak bidangnya, mulai dari tim konten dan juga sosial media, kemudian juga asisten tenaga ahli hukum juga sampai dengan Ibu berkecimpung di LBH Plato sendiri. Betul. Begitu ya. Ini kan bukan jabatan yang sedikit begitu ya.
0: Iya,
1: kadang-kadang suka ini enggak sih Bu? Bingung enggak sih Bu untuk kemudian mengatur bagi waktu gitu kan ya.
0: Kalau untuk mengatur waktu pastinya ada prioritas ya Mbak Presti ya. Jadi dari semua ketika semua bareng, ketika semuanya bersamaan pasti ada prioritas yang saya utamakan di situ. Misalkan hari ini barengan dengan ini harusnya saya ke kampus, ada satu kepentingan, tapi di sisi lain ada sudah mengiyakan untuk hadir di sini bersama Mbak Fresti, kemudian juga anak saya sedang ujian, jadi tadi dari Gresik saya jemput dulu dan tadi hampir tapi takut telat ya saya. Jadi di situ ketika semua barengan dengan kegiatan yang seperti ini ya kita harus bisa membagi waktu dan memprioritaskan ya mana yang lebih penting. Ketika misalkan sudah ada schedule di sini dan itu sudah jauh lebih dulu, lebih awal ya, itu yang harus kita prioritaskan gitu.
1: Oke, baik. Alhamdulillahnya ini ya Bu ya, bisa berjalan seiringan begitu ya.
0: Ya,
1: insya
0: Allah, bismillah.
1: Baik, karena cukup banyak ini ya, cukup yang banyak harus dilakukan dalam satu waktu begitu.
0: Betul.
1: Tapi Ibu gak ngerasa ini gak sih Bu, capek banget gitu, jenuh dengan rutinitas yang, karena pekerjaannya kan double-double nih ya kan, yang harus dilakukan Ibu begitu ya. Ada yang ngerasa di titik tersendiri yang benar-benar yang, saya kerja kok gini banget sih gitu.
0: Iya. Ada burn out gitu ya. Merasa aduh ngapain sih gitu. Kadang-kadang kan maksudnya dalam segi ekonomi dan lainnya kan sejujurnya sudah enggak ngapa-ngapain
1: gitu ya. Kan?
0: Sudah maksudnya dari suami pun alhamdulillah kan sudah memfasilitasi itu begitu ya. Tapi ketika saya mau berkembang suami tetap mendukung sih. Ini lagi support system ya. Ketika ibaratnya kayak orang gila mana yang udah santai-santai aja kamu malah kuliah lagi misalkan kamu kerja lagi, kerja di sini dan mencari sambilan di sini lagi, beraktivitas begini. Mungkin kesannya seperti kayak apa ya yang kamu kejar begitu. Tapi ternyata yang saya kejar adalah diri saya sendiri, Mbak Fresti.
1: Oh.
0: Jadi ketika kamu suka, ketika itu passion kamu dan kamu melakukannya sama sekali tidak ada beban. Kalau mungkin bebarengan dan tugas sedang banyak ya pasti ada ya. Aduh, yang mana dulu nih, yang mana dulu, pasti begitu. Jadi kita utamakan mana yang memang due date-nya paling mendekati begitu. Tapi kalau ditanya, menikmati nggak? Sangat menikmati sih, alhamdulillah. Ketika ternyata dari kecil memang saya suka sibuk gitu. Jadi ketika sempat mengurangi kesibukan kan saat melahirkan, lalu resign dan beberapa tahun off, maksudnya hanya mengurus
1: anak gitu ya? Ya,
0: mengurus anak dan bisnis online saja, ternyata kurang.
1: Okay,
0: gitu, bagi saya pribadi ya, maksudnya kok kayak kurang ya, gini, bisnis online ibaratnya sudah dihandle ada yang bekerja begitu. Jadi apalagi ya begitu, sampai akhirnya di titik ih anak udah cukup mandiri, suami juga support lagi, okay, jadi akhirnya saya beranikan untuk di 2-3 tahun terakhir ini untuk memulai lagi beraktivitas banyak lagi dan itu saya sangat menikmati karena ternyata menjadi seorang ibu dan menjadi seorang istri dan menjadi ibu itu tidak seharusnya kita kehilangan diri kita sendiri Mbak Fresti. Ternyata diriku tuh di sini. Jadi aku menjadi istri dan menjadi ibu tanpa harus kehilangan citra. Citra saya sendiri. Ya kan? Citra tetaplah citra yang memang suka aktif, suka bersinergi di sini, suka beraktivitas di sini begitu. Jadi saya menikmati karena saya suka dan itu mungkin memang sudah menjadi passion ya.
1: Oke, okay, begitu. Jadi justru malah sibuk itu malah bikin
0: suka.
1: Semangat begitu
0: iya.
1: Ya Bu ya. Karena apa namanya sibuk yang berfaedah begitu.
0: Berfaedah. Ya. Dan jadi kita kalau misalkan, suka.
1: Kalau sibuknya nggak berfaedah mungkin beda lagi begitu ya.
0: Beda lagi.
1: Ini karena sibuknya itu memang ada hal yang harus menjadi prioritas. Betul. Begitu ya. Apalagi ketiga pekerjaan yang tadi saya sebutkan itu punya tantangan tersendiri begitu ya.
0: Pastinya ada Mbak Christine.
1: Konten media sosial itu juga gak gampang begitu ya.
0: Betul.
1: Kita harus mikir gimana caranya untuk bisa mengembangkan si media sosial tersebut.
0: Iya.
1: Biar jadi lebih punya insight, kemudian
0: iya,
1: mendatangkan followers yang cukup.
0: Betul.
1: Banyak, kemudian juga punya pengaruh tersendiri begitu.
0: Betul.
1: Ya. Dan mikir idenya juga gak gampang juga.
0: Oh, sangat sulit, apalagi saat ini saya memegang
1: 5 akun media sosial.
0: Iya, yang berbeda semuanya. Ada di bidang ekonomi, punya saya sendiri, ada yang di bidang hukum, dan baru-baru ini di bidang akademik juga. Jadinya dengan beberapa bidang yang berbeda harus dikerjakan setiap hari.
1: Oke, okay,
0: begitu
1: baik.
0: Kan akhirnya, karena personal branding yang dibangun ini kan berbeda-beda, begitu ya Mbak Fresti. Tapi karena saya suka mencari ide-ide itu selalu ada aja gitu ya. Maksudnya dari apa yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengarkan, itu bisa menjadi ide konten yang akhirnya bisa saya buatkan konten di situ.
1: Gitu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan Ibu bikin konten media sosial, tapi ada tim kan ya Bu ya?
0: Ada.
1: Jadi nggak sendiri begitu ya kan?
0: Iya, betul.
1: Oke, tapi idenya dari Ibu, kemudian Ibu kembangkan bersama tim begitu ya, untuk kemudian digarap bareng-bareng begitu ya.
0: Iya.
1: Dan akhirnya sampai kemudian dia muncul ke media sosial begitu.
0: Betul.
1: 5 akun media sosial.
0: Iya, 5.
1: Wow, enggak bingung, Bu?
0: Bingung ya. Tapi suka ya.
1: Oke, okay, baik. Bingung tapi suka ya.
0: Ya bingung, tapi karena kan semuanya sudah ada schedule-nya ya, Mbak Presti ya. Untuk yang akun ini upload jam sekian, untuk yang akun ini upload jam sekian, semuanya sudah ada. Jadi awal saja ketika nambah akun lagi, aduh, nambah lagi nih gitu. Tapi seiring berjalannya waktu sekarang sudah jalan, akhirnya oh, enjoy aja kok, aman semua. Kalau Mbak Presti tahu kan di sosial media kita bisa set schedule ya. Jadi meskipun saya membuatnya hari ini di jam yang sama semua, itu semuanya bisa upload di tanggal di jam-jam yang sudah terschedule begitu.
1: Oke, okay, baik. Jadi ini juga berkat ada kerja sama tim juga begitu ya, Bu ya. Jadi saling bantu membantu, saling bahu membahu. Saya dengarnya ya 5 akun media sosial sudah
0: pusing ya.
1: Pusing Bu ya. 5, wow.
0: Belum
1: banyak
0: mikir
1: kali.
0: Iya, betul. Nah,
1: karena kontennya juga edukasi kan ya Bu?
0: Edukasi.
1: Karena kalau misalkan edukasi itu kan pasti banyak hal yang juga perlu disampaikan begitu ya. Nyari idenya, nyari sumbernya, yang valid dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Begitu.
0: 4
1: ya.
0: Akun edukasi, untuk yang akun saya sendiri yang di ini lebih ke kreator. Jadi lebih bebas ya kalau yang satu yang akun saya pribadi ini.
1: Oke, baik. Yang 4 yang malah justru yang edukasi banget ya, begitu ya. Jadi harus tepat pemberian informasi ke khalayaknya begitu ya.
0: Betul.
1: Bu ya. Tapi pernah gak sih Bu di satu waktu begitu ya, mungkin karena lagi apa namanya performa lagi turun begitu, kemudian kan pekerjaannya juga banyak nih Bu, akhirnya salah penempatan misalnya yang harusnya kita kerjain atau duditnya itu besok begitu ya, kita lupa nih buat apa namanya ngepin misalnya, jadi kita ngerjainnya itu yang lain begitu, yang dioptimalkan begitu, sehingga yang satunya lagi keteteran begitu.
0: Yeah.
1: Pernah nggak di kondisi yang demikian Bu?
0: Kalau sampai keteteran sih pernah, tapi saya tidak merasa terganggu, belum merasa terganggu. Kalau ketukar uploadnya pernah Mbak Presti.
1: Oh. Okay.
0: Jadi ini harusnya buat konten yang ini lah, saya upload di akun yang ini begitu.
1: Oh, okay.
0: Itu pernah. Tapi kan bisa kita take down ya. Jadi itu apa namanya Mbak Presti berarti? Ngeblank ya? Apa emang mau brain?
1: Burn out sesaat
0: iya,
1: begitu.
0: Iya, burn out
1: ya?
0: Sesaat. Tertukar saja pernah, tapi kalau sampai kayak aduh kewalahan ini belum pernah. Kalau mau nambah akun lagi ya dari RRI boleh.
1: Banyak.
0: Iya, semakin banyak nanti.
1: Oke, baik. Ternyata menarik begitu ya ketika melakukan sesuatu hal yang memang sudah passionnya dan betul, kita suka dengan apa yang menjadi kesibukan kita begitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan mau melakukan aktivitas apapun rasanya nggak jadi masalah ya Bu ya.
0: Tidak merasa terbebani dan enjoy ya.
1: Oke, baik. Rencana memang mau ada lagi kah Bu yang mau dikerjakan begitu?
0: Dalam waktu dekat, kalau target pasti ada ya Mbak. Tapi kalau dalam waktu dekat, sementara masih ini. Atau dalam waktu dekat, menambah momongan.
1: Okay. Bu, ini kan Ibu lagi fokus juga belajar ilmu hukum begitu
0: iya,
1: ya
0: betul,
1: saat ini ya.
0: Di salah satu kampus.
1: Apakah nantinya juga ke depan begitu untuk kemudian menambah profesi baru begitu ya? Karena kalau misalkan jadi lawyer itu kan kita harus ini ya Bu, harus ada apa namanya ini profesi begitu iya ya. Rencananya akan begitu ataukah bagaimana?
0: Ini sebenarnya Mbak Fresi mancing saya sih. Sebenarnya pas udah tahu jawabannya ini sebenarnya.
1: Gimana Bu?
0: Iya pasti ada rencana kesana, okay, tapi karena memang secara formalitas pendidikan harus ada itu sehingga saya harus menempuh begitu ya Mbak Fresi. Pasti ada bidang hukum atau bidang profesi yang saat ini sedang ingin saya perjuangkan dan saya kejar begitu ada.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan juga bakal nambah ini ya Bu ya, profesi baru
0: betul,
1: begitu ya.
0: Inginnya menambah profesi baru.
1: Karena kalau misalkan udah kuliah hukum sayang banget kalau misalkan dengan pengalaman ibu yang cukup banyak begitu ya, betul, apalagi saat ini juga konsentrasinya juga ada di teman-teman LBH Plato juga,
0: betul,
1: untuk membantu sehingga mau tidak mau terjun itu sudah cukup basah ya.
0: Ini udah kecipratan ya. Jadi kalau nggak nyebur sekalian kurang seger ya.
1: Kalau cuma setengah-setengah kayaknya kurang oke okay ya Bu ya.
0: Iya benar.
1: Jadi nanti kedepannya ini masih semester berapa sih Bu?
0: Ini saya kurang 1 tahun ya. Kurang 1 tahun setengah.
1: Oke, okay, baik. Berarti kalau ditambah profesi boleh lah ya.
0: Boleh lah ya, 2-3 tahun lagi insya Allah.
1: Okay.
0: Gila Mbak Fresti ya, nanti diundang lagi di sini, title boleh, saya bertambah.
1: Sudah bukan lagi ini, sudah bukan lagi apa namanya staff lagi ya, tapi lebih ke lawyernya gitu ya.
0: Amin, disebut ya sama Mbak Fresti ya.
1: Baik.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan tentu saja setiap karir kemudian sepak terjang kita di bidang-bidang yang lain begitu,
0: betul,
1: tidak lepas dari dukungan keluarga kemudian,
0: betul,
1: juga bagaimana memotivasi diri juga ini juga yang lebih penting Bu. Apa sih Bu yang kemudian yang membuat Ibu ini tetap bertahan begitu ya dengan banyaknya aktivitas dan rutinitas dari banyaknya apa kalau bisa dibilang ini kan pekerjaan gak cuma satu bidang ya, beberapa bidang yang berbeda. Ada ekonomi iya, hukum iya, kemudian juga konten media sosial juga iya. Ini kan 3 kategori yang berbeda,
0: berbeda.
1: Jurusannya udah beda banget begitu Bu. Apa yang bikin Ibu yang kemudian apa namanya memotivasi diri sendiri bahwa saya bisa kok, saya yakin begitu. Karena kebanyakan kalau misalkan sudah terjun ke bidangnya masing-masing, kadang-kadang itu muncul suatu rasa bahwa kok banyak banget sih yang saya lakukan begitu ya. Jadi ada up and down-nya begitu. Jadi apa yang membuat Ibu akhirnya selalu termotivasi dan selalu yakin bahwa saya bisa melakukannya begitu?
0: Kalau dari saya pribadi merasa bahwa perempuan itu jangan merasa terbatas dan dibatasi begitu ya Mbak Fresti ya. Jadi bukan hanya karena kamu perempuan lalu kamu merasa ah cukuplah aku membantu perekonomian keluarga dengan bekerja di kantor sini misalkan atau begini atau cukup di sini. Jangan pernah merasa kamu cuman memang di situ. Bahwa sebetulnya kamu bisa menentukan arah hidup dan belajar di hal yang baru lagi berapapun usianya, apapun status kamu sekarang. Jadi tidak membatasi kamu untuk berkembang dan berkarya begitu. Jadi sempat dulu, nah ini nih momen burnout dan merasa down adalah ketika memang mungkin itu yang disebut baby blues ya Mbak Fresti. Mbak Fresti sudah punya
1: iya
0: pernah nggak merasa pernah ya pasti ada di titik kayak jadi awal-awal resign itu bisa sebulan lebih ya sebulan dua bulan saya merasa kayak aduh aku kayak gak jadi apa-apa nih sekarang gitu, aku hanya begini nih ya gitu. Padahal menjadi ibu kan luar biasa ya Mbak Festi ya. Tapi bagi saya, ini pribadi, saya pribadi merasa bahwa saya sangat down saat itu. Itu yang akhirnya suami saya yang mensupport untuk ayo terbang lagi gitu, terbang lagi. Selama kamu gak capek, selama kamu merasa mampu, saya akan support apapun bentuknya. Jadi dari support tenaga, finansial, suami saya semuanya memodali di awal pastinya kan. Dalam artian memodali saya untuk kembali mengepakkan sayap dan terbang lebih tinggi lagi. Karena ternyata ketika, ini mungkin berbeda lagi ya, saya rasa setiap perempuan pasti punya pendapat yang berbeda. Ada yang memang merasa saya fokus di sini aja, saya menjadi ibu rumah tangga sudah cukup, memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak. Mungkin ada yang fokusnya seperti itu. Tapi ini kembali lagi, jika itu adalah saya ingin berkembang di semua yang saya rasa saya masih mampu. Ketika nanti mungkin dihukum, saya merasa, oh alhamdulillah saya bisa nih gitu. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan saya akan tertarik lagi di bidang yang lain untuk saya coba. Jadi memang dari dulu saya seperti itu Mbak Fresti. Selalu ingin mencoba hal baru begitu. Ketika itu gagal, oh berarti mungkin memang belum pas di sini, atau mungkin saya belum cukup ilmu untuk ada di sini. Akhirnya saya belajar lagi, atau memang memilih jalan lain yang memang saya rasa lebih pas dan sesuai dengan passion saya gitu.
1: Oke, baik, luar biasa. Jadi memang motivasi diri sendiri itu perlu ya Bu ya.
0: Betul.
1: Dan itu mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa apa yang sudah kita tempuh sampai dengan hari ini itu juga berkat usaha yang tidak sedikit waktu yang harus kita lalui begitu ya. Baik, menarik sekali obrolan kita di kesempatan kali ini, sangat menginspirasi ya. Hampir jam 1 siang, gak terasa pukul 12.55 begitu ya. Betul. Bu, mungkin ada juga kata-kata yang juga yang ingin ibu sampaikan begitu ya, untuk juga menginspirasi perempuan di luar sana begitu. Karena yang ibu tekankan adalah kita itu sebagai perempuan tidak boleh merasa terbatasi atau bahkan dibatasi begitu ya. Silakan Bu.
0: Ini penutup ya, saya sudah siapkan si kata-katanya.
1: Siap.
0: Perempuan tidak dibatasi oleh satu pilihan. Ia bebas menentukan arah hidup, belajar, berkarya, dan terus berkembang. Perempuan tidak harus memilih antara menjadi ibu, istri, pengusaha, pekerja, atau pembelajar. Setiap perempuan memiliki perjalanan dan prioritasnya masing-masing. Yang terpenting adalah berani menentukan pilihan, memahami hak dan tanggung jawab, membangun kemandirian finansial, serta terus mengembangkan diri. Karena menjadi perempuan bukan tentang seberapa banyak peran yang kita miliki, melainkan seberapa bermakna kita menjalani setiap peran tersebut. Teruslah belajar, teruslah berkarya, dan jangan pernah takut untuk memilih.
1: Baik, luar biasa ya. Lagi-lagi kita tidak boleh dihadapkan dengan pilihan yang itu-itu saja begitu ya. Kalau kita bisa bebas untuk memilih, kenapa tidak begitu ya Bu ya. Baik, Ibu nanti dalam kesempatan kita bisa bersua kembali begitu ya, ya untuk bisa berbincang-bincang berkaitan dengan hal yang menarik. Jadi nanti the next kalau misalnya diundang di RRI lagi, udah beda lagi bahasannya ya.
0: Oke, siap.
1: Beda lagi, lebih ke hukum kayaknya. Waduh. Ya.
0: Insya Allah.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita harus sudahi untuk program Moments, Momen Inspirasi bersama dengan Ibu Mary Citra Agustiningrum, SAE CPLA ya. Beliau di LBH Plato begitu, dan ada banyak sekali hal yang menarik yang tadi juga sudah kita obrolkan di kesempatan kali ini. Semoga ini juga bisa menginspirasi perempuan di luar sana begitu ya, bahwa ketika kita menjadi perempuan tidak perlu merasa bahwa kita ini dibatasi atau membatasi diri begitu ya. Kalau misalnya ada pilihan yang lebih baik, kenapa tidak kita coba begitu ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Saya Fresh Dokter mengakhiri tugas bersama dengan Ibu Citra, pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
0: Selamat siang.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu ya semuanya ya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa kembali hadir menemani Anda di kebersamaan kita hari apa ini? Selasa ya. Hari Selasa 22 September 2026. Di melanjutkan rekan Presti Oktora di Surabaya siang ini ya, paruh awal Surabaya siang ini. Tentunya saya akan menemani hingga nanti di memasuki paruh awal Surabaya sore ini pukul 16.30 ya. Nantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini tentunya ya. Setelah ini ya, jangan lupa ya, karena ini hari Selasa 13.30 kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional yang hari ini akan menghadirkan bintang tamu, yaitu Imanine. Nggak tahu bacanya benar nggak, Imanine dan Seni Lega, dan seperti biasa akan dipandu oleh host Isan Tarore dan juga Dede Firdaus ya, di 100% Indonesia Nasional 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selepas 100% Indonesia, kita masuk ke Surabaya sore ini. Karena tidak ada Beranda Asta Cita, jadi pukul 15 kita isi dengan informasi dan lagu-lagu menarik ya, menemani sore hari Anda, awal sore hari Anda. Kemudian pukul 16 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami akan mengajak Anda bergabung untuk mengikuti Warta Berita Daerah Info Prima. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter terbaik kami. Kemudian nanti selepas Info Prima, Anda akan lanjutan Surabaya sore ini, Anda akan bersama Dini Wardani di paruh akhir Surabaya sore ini hingga merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Surabaya malam ini Anda akan bersama seperti biasa ada Jo Adi Wanda yang juga akan menemani hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, mengawali jumpa kita dalam lanjutan Surabaya siang ini, saya hadirkan sebuah lagu dari Tulus, Manusia Kuat.

0: Otak merupakan organ terpenting bagi manusia dalam menunjang kesehariannya, mulai dari pikiran, fisik, dan lain-lain. Namun jarang yang menyadari bahwa otak juga memiliki waktu tersendiri agar bisa bekerja efektif, termasuk untuk belajar. Memang pada dasarnya otak seorang individu, utamanya pelajar, cenderung lebih tajam di pagi hari. Hal ini didapat setelah seseorang mendapatkan tidur malam yang berkualitas, lengkap dengan asupan sarapan bergizi. Mengutip Ing, ilmu kronobiologi mengungkapkan bahwa waktu terbaik untuk mempelajari sesuatu yang baru muncul pada pukul 10 hingga pukul 14. Waktu terbaik itu akan muncul sekali lagi pada pukul 16 hingga pukul 22. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2017 pernah meneliti waktu terbaik untuk belajar. Studi yang dipublikasikan di jurnal Frontiers ini meneliti 190 mahasiswa tingkat pertama dan kedua di Amerika Serikat dan Inggris. Sama seperti ilmu kronobiologi, studi ini percaya bahwa kemampuan kognitif seseorang akan bekerja dengan baik pada waktu-waktu tertentu. Hal ini tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya durasi tidur malam. Hasilnya, penelitian tersebut menemukan bahwa semakin siang aktivitas belajar dimulai, maka hasilnya akan semakin baik.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi olahraga di siang hari ini. Pengurus Kabupaten Persatuan Judo Seluruh Indonesia atau PJSI Sumenep terus mematangkan persiapan atlet menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Jawa Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 5 November mendatang. Meski dihadapkan pada keterbatasan dukungan anggaran. Di tengah ketidakpastian alokasi dana dari pemerintah daerah, PJSI Sumenep menambahkan frekuensi pemusatan latihan atlet dari 3 kali menjadi 5.

edisi sebelumnya, cabur judo Sumenep hanya memboyong satu medali perunggu. Memanfaatkan sisa waktu persiapan, PJSI Sumenep membidik peningkatan capaian prestasi dengan menargetkan minimal medali perak pada Popda tahun ini.

Pendengar, saat lagi pukul 13.30, kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Nasional yang hari ini akan menghadirkan bintang tamu Ima Nine dan Seni Liega dan akan dipandu oleh host Isan Taruri dan juga Dede Firdaus. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur iya, yuyur yanggal.
0: Jujur okay. Iya, jujur janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa? Apa ya?
0: Mm-hmm.
1: Soalnya ini gak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak gak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: emang? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo, halo.
2: Imanine bisa.
1: Harusnya Bang Iman ini berdua ya Bang ya?
2: Harusnya berdua.
1: Harusnya berdua, tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega sedang
2: berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi gak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong Bang Iman, congrats ya, ya untuk single barunya. Maumu apa?
0: Pak produser.
1: Maumu apa? Kalau aku sih itu tadi udah aku bilang maunya duit, mau apa?
0: Kamu? Iya.
1: Tolong. Bang Iman, mau ya, ya. Apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu. Jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa. Gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Shani juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Shani. Dan Shani itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa, gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Kadang hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, iya
0: benar. Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh kayaknya bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, maumu apa.
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen, berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Maumu apa sih sebenarnya gitu kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa itu buat kode-kode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan?
2: Di tahun ini bulan, dua bulan yang lalu kok gak salah ya.
1: Dua bulan
2: yang lalu. Kalau video klipnya minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah itu jadi awalnya kita, saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indomusikgram. Saya tahu, suka lihat. Bukan suka cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga, terus akhirnya ditemuin di apa namanya? Kayak bikin versi lagunya dia yang melangkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya itu kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan saya ada lagu yang memang saya simpen, lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, abis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Dan kita jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Tapi ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Oke
3: deh, salam sehat ya per kalian juga ya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Bil khair selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman asal daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu ada ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bung.
3: Lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue. Ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, Ibu Ike semangat sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu. Ada supply Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benny Jo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja? Katanya.
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya. Nama Iman ini itu sudah ada beberapa lagu yang rilis. Mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Itu sebagai soloisnya. Ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benny Jo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benny Jo aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh. Mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda. Halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya, siang Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin, oke.
4: Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke, ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesies Indonesia, spesifikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, lahiran tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontestan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya, iya. Intan.
0: Oh ada ya. Ada. Oke, nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching,
0: ya. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih Bang Esa buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Megan Itabu, Nancy Veteran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar nanti lupa ya.
1: Boleh, tapi masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari. Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya, ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Ya.
1: Iya, Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan.
0: Iya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oh. Oke Bang Ari, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
0: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Katanya itu kita bingung maunya.
0: Produser di sana soalnya. Ini kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya?
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada Teh Dinda, ya.
1: Ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Enggak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman.
1: Aman ya Bang Iman.
0: Aman. Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya Ica. Halo Ica. Halo Ica.
1: Ica
0: di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih Upi.
0: Halo Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti? Untuk solois.
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya? Project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses lah.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini nih kayaknya bisa nih buat di kalau dikerjain lagu apa lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih. Terus,
0: jadi nggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya. Kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul. Nah,
2: cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Udah Hanafi.
0: Hanafi. Iya, udah Hanafi. Udah Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya saudara abang.
1: Siapanya?
0: Ajang pencarian bakat.
2: Iya betul kalau dibilang nanya Intan ya itu adik saya memang.
0: Adik kandung. Yang satu Iman, yang satu Intan. Berarti satu lagi adiknya Isan.
1: Enggak terima enggak? Bang Iman terima enggak dulu nih?
0: Kata dia enak aja lu ngaku adik gue. Sorry Bang.
1: Enggak apa-apa. Kita ketemu dulu ya kayaknya udah ya, ditungguin ini. Cak, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
1: Ica
0: terputus Icanya. Upi.
1: Kita ke Upi.
0: Halo Upi. Upi juga terputus. Upi. Ya udah coba kita angkat Teh Dinda, ya. Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
3: Iya, halo Isan.
0: Iya.
3: Ruang rindu.
1: Ya, kan salah program kan.
0: Program.
1: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
3: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iman.
2: Iya, halo
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
3: Iya. jadi kalau dengar nama Dede inget lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
3: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus kesini lagi, harus kesini lagi Teh Dinda.
3: Kita datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti ya, kita
1: aman,
3: makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu, ya, oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada nggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa,
1: sama Bang Iman.
3: Iman, selamat siang Iman.
2: Halo, selamat siang Teh.
3: Kalau mau tahu, tadinya kan di Zirok. Zirok masih aktif, masih.
2: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
0: Merdeka tuh. Zirok dulu
3: ya. Menurut Iman ini Zirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Berkiblatnya kemana?
2: Oke. Okay. Ini dicatat dulu ya,
0: Aman.
3: Grup mana gitu kan ya? Okay. Gitu kan. Nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
0: Sandy Liega.
3: Ya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
3: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya. Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
3: Sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
3: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin,
3: buat
0: Teteh.
1: Siap, Tadinda. Terima kasih.
0: Sehat-sehat Teteh, Hanupis.
3: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
4: Halo.
1: Halo Prabu, Waalaikumsalam. Dari Batam ya?
4: Iya, dari Batam Bang Iksan.
1: Iya. Oh, oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Heeh, udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
2: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke. Siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga aja, boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah.
0: Satu kopi lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Ya lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: ini itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oke, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, kabar baik nih.
0: Oke, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman
5: ini? Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jerok ya. Iya, aku tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh nyanyi-nyanyi Jerok gitu semuanya. Lagu duet yang dari apa tuh judulnya?
0: Yang mana?
5: Kau curi lagi.
1: Iya.
5: Iya, pokoknya ke Jerok itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
0: Iya,
2: Terima kasih.
5: Ini keren ini, rocknya bagus.
2: Terima kasih.
0: Rock yang masih bisa diterima.
5: Iya, iya bagus itu. Aku suka tuh nyanyinya.
0: Ada lagi Bang?
1: Udah, itu aja.
5: Salamnya buat personel Jerok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin. Amin. Makasih.
5: Iya, makasih.
1: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
2: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
0: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
2: Adik kandung, adik kandung.
0: Memang nyanyi juga.
2: Nyanyi dia.
1: Oh. Dia apa itu? Di mana itu?
2: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun
0: TV lah. sama aku ajangnya
2: kayaknya ya, mungkin ya.
0: Oh iya,
2: mungkin ya.
0: Oke,
2: mungkin beda angkatan kali ya.
0: Iya pastilah ya. Kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
2: Kan gak, soalnya gak kenal, makanya gak ini kan.
0: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai, gitu ya. Lebih chill gitu, lebih gak terlalu ngerok. Tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
2: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada. Karena memang kan suaranya, suara
0: gift-nya memang udah begini gitu ya, kan. Memang
2: pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda, memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rox. Dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
0: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
2: Ya mungkin ya, saya juga nggak mikir itu sebenarnya. Waktu saya bikin
0: Genji banget
2: gitu kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya, karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih, di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai,
0: jadi nggak beban dengerin ya.
2: Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana, tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
0: Benar.
2: Kapanpun bisa didengerin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
0: Iya gitu. Kan memang buat beda kan, kalau sama Jirok kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
1: Ngerok banget kan ya.
0: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
1: Ada lagi tadi.
0: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Terus juga udah gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya?
2: Bisa diatur-atur.
0: Kira-kira kita ngeband nggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
2: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
0: Yang mana? Diana.
1: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
0: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
1: deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
0: Halo Bang Jaya.
6: Selamat siang.
1: Halo, siang.
6: Sore. Bung
0: Dede
1: Daud. Iya.
2: Iya Bang Jaya.
1: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
6: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Pernah ke apa?
1: Apa? Kenapa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Bang Jaya.
6: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
0: Oh, berapa bersaudara? Heeh, ya? Terus apalagi pertanyaannya?
1: Bang Jaya,
6: sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Tidak pernah ke mana?
6: Sudah pernah ke Sopeng ya?
0: Sopeng.
1: Sopeng. Sulawesi mungkin ya, Sulawesi ya.
0: Oke, iya.
1: Oke. Udah itu aja Bang Jaya.
6: Ya, Sulawesi Selatan.
0: Iya.
6: Ya, itu ada pertanyaannya Bung Kisang.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Bung Jaya.
6: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kayak petugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
0: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Aduh. Tuh, tadi ditanya pernah ke Sopeng enggak?
2: Sopeng tuh
1: daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
2: Sulawesi Selatan ya. Sopeng kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
0: Cuma karena saya lupa. Sering road show dulu ya.
2: Iya, iya, mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
0: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana, Bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan J-Rox juga?
2: Saya lebih mengutamakan J-Rox.
0: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
2: Ya juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya secara jadwal gitu ya, kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang Jeroxnya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
7: Karena
2: gitu
7: sama orang lain ya.
0: Karena ramean.
2: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
0: Benar.
2: Ya, dan lagi pula kan emang kita dari Jerox juga awalnya
0: Awal munculnya juga jadi apa dari Jerox.
2: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
0: Oh, gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
2: Semua kita orang bersemua bersaudara.
0: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
2: Nanti tiba-tiba dicari ini,
0: dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
1: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
0: Halo Bang Cliff.
8: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Hey, sore.
8: Ekspresikan karya, banggakan
1: Indonesia. Jadi anak muda.
0: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
8: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
0: Imanin.
8: Oh, Imanin. Saya kira tadi main-main.
7: Main-main lagi.
0: Main-main gue.
2: Boleh
8: dipanggil. Oh, ini Jerok kan?
1: Iya, betul Jerok.
8: Oh, kalau Jerok saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
0: Iya, memang lagunya Jerok ceria semua.
8: Jerok kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan?
0: Betul.
8: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
0: Maumu apa?
8: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
0: Pasti.
8: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
0: Tahu-tahu jadi lagu.
8: Bumbu gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
0: Kemanisan asam enggak tuh tiba-tiba.
8: Makan, enak didengar loh.
0: Oke.
8: Apa ya pertanyaan saya apa ya?
0: Apa mau tanya apa Bang Cliff? Oh,
8: saya mungkin apresiasi aja dulu.
0: Oke, okay,
8: baik. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
0: Amin, ya, Allah,
2: amin.
8: Kayak Isan Tarore.
0: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Cliff.
8: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
0: Ya Allah, amin.
8: Oke, yang saya pokoknya begitulah, apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya, begitu kan?
0: Terima kasih.
8: Kreatif lah begitu kan?
0: Ya,
8: okay. Karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu, apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
0: Iya, betul. Hampa ya, hampa ya.
8: Hampa ya, betul. Oh. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai, ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
0: Iya, benar.
8: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
1: Terima kasih Bang Cliff ya.
8: Saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia ya.
0: Terima kasih banyak Bang Cliff.
8: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
0: Amin.
2: Terima kasih
8: dan selamat sore.
0: Sore juga Bang Cliff di Minahasa di Manado ya.
1: Ini coba terputus dari tadi nih.
0: Minahasa berarti ya, Minahasa.
1: Ya, ini ada Ica. Sudah gabung lagi ya. Ica.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya, ekspresi karya karya banggakan Indonesia.
0: Oh, kok
9: Mas Isan, Mas Yudi, maaf ya.
0: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
9: Bang Dede, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
9: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringanku hilang-hilang.
0: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
1: Waduh.
0: Okay. Ica.
9: Ya.
0: Ica mau nanya apa sama Bang Iman Jirok atau
9: nanya
0: Iman
9: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek, kok nggak ada mana?
0: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
1: mati
0: sakit.
1: Lampu, kan? Tadi mati lampu kata dia.
9: Tadi mati lampu.
1: Oh ya mati lampu ya.
0: Aduh. Ya udah aku ulangi nih.
9: Tadi di awal.
0: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
9: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
0: Apa Ica?
9: Tapi lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
0: Yang mana?
9: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
0: Oh, lagu Bang Imanine.
9: Ulang tahun itu? Siapa? Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu jamrut, itu jamrut. Ini jerok.
1: Ini jirok.
0: Ya, ini jerox. Jadi bukan jamrut, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
9: Oke. Okay. Ini apa lagunya?
0: Banyak. Kini ku
9: lagi dari apa namanya medsosnya, apa medsosnya?
0: Imanine,
2: Imanine Jerox Official.
0: Oh. Tuh.
2: Imanine Jerox Official. Ah, itu ya.
9: Ya udah nanti aku lihat-lihat.
1: Apalagi iya dong.
9: Bang Iksan. Ini Bang Dede ya?
1: Iya.
9: Halo Bang. Oh, Bang Dede yang dulu di perempat.
1: Iya, aku baru tahu.
9: Ya Allah, Bang Dede kemana aja?
0: Eh, kok jadi
1: jadi malah reunian.
0: Oke, okay, antar dulu boleh enggak?
1: Udah.
2: Tapi Ica udah denger lagunya
9: belum sih tadi? Salam, Mbak
0: Ica. Ica udah denger belum lagu barunya? Lagu barunya Bang Siapa? Iman.
2: Udah denger belum tadi?
9: Belum.
0: Maumu apa judulnya?
1: Ya udah di sini aja nanti dengerin ya.
0: Ya nanti didengerin ya.
9: Aku salam dulu dong, boleh enggak?
1: Iya, boleh.
9: Aku salam buat halo Katami di Pusat 1 Medan. Kalau lagi monitor, semoga siang selalu ya.
0: Oke.
9: Buat pokoknya buat semua penyiar di Indonesia Pro 1. Depannya selamat siang, semoga siang selalu.
1: Oke. Okay.
9: Tambah ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
0: Baru nih namanya ini baru
9: baca. Iya. Ivilia Kupang.
1: Iya, silakan.
2: Siang.
9: Aku mau di apa ya? Mau bilang terima kasih Seth dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
0: Amin, Allahumma amin.
9: Tapi itu pesan aja dari Cecilia buat.
0: Oke, baiklah.
9: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ini ya di Kupang. Ya. Dari tadi banyaknya
1: banyak support
0: masuk
1: ya.
0: Support
1: banyak
0: ya.
1: Support ya.
0: Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
1: Iya.
0: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
1: Karena lama juga enggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
0: Sebenarnya gitu keluar
1: padahal
0: terus.
1: Padahal ada gitu ya.
0: Ada terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
1: Ya kan sempat vakum enggak sih, Bang?
2: Enggak.
1: Enggak ya, tetap
0: ada
1: aktif terus ya, termasuk yang merdeka kemarin ya.
2: Enggak, okay. Kita enggak pernah vakum kok.
0: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
1: Kita Ada Madu dan Racun.
0: Dari siapa?
1: Dari siapa? Ini dia Jirok.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan bener. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong, harus dong.
1: Karena kita masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: halo
1: Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau,
1: Wong kita galau.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, live mau dinyanyi? Pas banget kalau gitu, Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock star.
0: J-Rock star. Ya,
1: kan? Itu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti closing.
0: Okay, okay, okay, okay,
1: oh okay. Gitu. Nanti dia sih. Sehingga dia bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Isan, sama Isan.
1: Minta aja.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih ya bang-abang yang ganteng.
0: Sama.
2: Salam buat ibu, buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Okay, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus ya? Fantasy.
0: Ya ya Allah.
1: Saya suka dibawain lagu itu juga ya Bang ya.
3: Kadang-kadang, sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh
0: nyanyinya
1: beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia. Gitu. Jadi dia lupa. Ada bridging-nya sedikit.
1: Oh, tapi gitu. Kalau ada Sirina ini berarti Bang, ini tantangan ya.
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok. Cuman buat Abang nyanyiin lagu maunya apa. Tapi dengan cara bernyanyi seriosa bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gitu terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silakan.
3: Tuh.

0: gitu.
1: Gitu ya, segitu ya. Coba ya.
2: Oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
0: Oh, langsung gitu. Langsung berubah dari kakak. Bodoh langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong biasa banget gimana.
1: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang.
2: Seriosa?
0: Oh, memang pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
1: Enggak, pernah les sebentar di Prana Jaya.
0: Oh,
1: kelas 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
0: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
1: waktu itu jiwanya ya
0: di rock.
1: Iya.
0: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin siapa gitu, genre musiknya gitu
1: musik
0: tadi.
1: Ya? Ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
0: Aduh, 2 hari 2 malam nih kayaknya. Durasi kita bentar lagi loh.
1: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
0: Selama
1: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya dulu,
0: background-nya ya.
1: Ya kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan, Google Five. Gak tahu ya?
0: Gak tahu. Ketahuan umurnya beda. Oke, thank you.
1: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
0: Nah itu masih nyambung aku. Oke, terus?
1: Terus sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix. Terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana di SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
0: Nirvana.
1: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen belajar gitar. Itu salah satu awalnya
0: motivasinya.
1: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita pada saat itu, ada Green Day, ada kan ini kita
0: tumbuh-tumbuhnya sama
1: kan pada saat itu kan, senang musik punk juga. Nah di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
0: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
1: Iya, salah satunya band Jepang ini gitu kan, ada namanya Laruku, Larkenshell gitu kan.
0: Aduh, siapa waktu lagi itu? Oke.
1: Larkenshell. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Yang dari situ, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip. Pada saat itu lagi zamannya hip metal, ya kan. Ada Limp Bizkit, ada Korn. Itu juga ngalamin juga tuh. Terus Red Hot Chili Peppers segala macam. Di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock sini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak penuh warna gitu
0: musiknya. Iya, karena memang influensinya lumayan banyak ya. Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
1: Mungkin ya.
0: Bukan ya? Mungkin, pasti itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
2: Betul.
0: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
2: Iya.
0: Ya kan Bang ya?
1: Betul. Indonesianya juga.
0: Indonesianya juga masih terasa gitu karena, jenis-jenis musiknya.
1: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
0: Betul banget.
1: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend membuat itu jadi satu di ya, jadi akhirnya jadi kayak ginilah gitu.
0: Akhirnya jadi Iman J-Rock inilah ya. Imanine ini ya.
2: Imanine ini.
0: Mari kita imanilah.
1: Imani.
2: Coba nih ada yang WhatsApp nih, kita baca nih ya.
0: Zaman sekarang banget namanya Imani.
2: Imani. bisa top up ya.
1: Boleh boleh.
2: Aduh.
1: Kiris kiris
2: lah. Boleh. Ada Kifli dari Manokwari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya. Katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
0: Terus apalagi dia?
2: Terus dua orang kapan main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
1: Boleh, boleh. Mm-mm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
0: Nah, tuh Manokwari. Mm-mm. Jangan lupa
1: kita diundang. Tunggu undangan ya.
2: Tapi Jiro pernah ke sana daerah timur?
1: Pernah, pernah. Mm-hmm. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Mm-hmm. Terus di Merauke pernah. Mm-hmm. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang sehari sebelumnya. Yeah. Mm. Terus besoknya kita main di Merauke.
2: Wow, dari barat ke
0: dari
2: timur.
0: Sabang ke Merauke. Dari Sabang sampai.
1: Pernah tuh ngalamin itu tuh.
2: Iya, iya, iya.
1: Jadi sehari di Sabang, mm-hmm. besoknya kita ke Merauke. Jadi
0: kan Allahu Akbar,
2: seru banget. Ya. Ini mantap banget.
0: Ujung
2: itu.
0: Ke ujung Indonesia.
2: Mantap banget fisiknya.
0: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Yeah. Makanan kesukaannya.
1: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu punya punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya. Kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
0: Betul.
1: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan. Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
0: Palembang
1: pempek dan ada alternya pindang gitu kan. Nah, terus misalkan banyak lah sebenarnya sih. Banyak
0: luar
1: banget.
0: Biasa.
1: Dan itu menurut saya Indonesia ini
0: tapi yang sangat paling suka.
1: Waduh, semuanya suka nih gimana?
0: Apa makan segalanya juga.
1: Yang penting halal lah.
0: Yang penting halal ya. Yang penting halal dan nikmat.
1: Nikmat ya. Suka semua soalnya setiap
0: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
1: Oh, itu apa namanya?
0: Papeda.
1: Papeda sama apa?
0: Kuah ikan.
1: Kuah ikan itu tuh.
2: Ikan kuning.
0: Iya, iya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
1: tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
0: Ikan apa?
1: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
2: Iya. Yeah.
1: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
0: Oh. Yeah.
1: Ikan bakarnya tuh.
2: Ikan bakar. Ikan
0: tapi
2: bakar.
0: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
2: mantap-mantap.
0: Aduh.
2: Iya, itu enak.
0: Seng ada lawan katanya.
2: Yeah. Ikannya seger-seger lagi.
1: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
0: Danau Sentani tadi.
2: Sentani. Iya.
0: Benar. Oke oke oke oke.
2: Kalau sate marangi suka?
0: Dede. Bang Dede. Oke.
1: Okay. Tapi saya belum ngomong. Saya belum nyobain marangi Ihsan.
0: Nanti gampang, nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
1: Nyanyi.
0: Di Jepang. Pernah enggak?
1: Pernah
0: beberapa kali.
1: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
0: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
1: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
0: Oh my.
1: Karena yang nonton kan campur kan ada
0: Indonesia dan
1: orang Jepang juga.
0: Iya, luar biasa.
2: Tapi gimana wibu enggak sih?
1: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
2: Zaman sekarang ya.
1: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
2: Jepang.
1: Ya iyalah pasti.
2: Iya, pasti
1: gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
2: Iya.
1: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
2: Heeh, jejepangan.
0: Jejepangan.
2: Iya, benar jejepangan.
0: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
1: Ya pasti suka lah, suka anime, suka manga, ya kan, suka musik Jepang gitu kan, suka kebudayaannya gitu.
0: Jadi ya suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
1: Yang pasti Indonesia is the best lah kalau dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana gitu.
0: Betul.
1: Buat liburan.
0: Betul.
1: Apa buat mungkin buat kita refreshing gitu kan, dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
0: Maksudnya, betul
1: ya, orangnya disiplin segala macam, udaranya juga pas, fresh di sana gitu kan. Ya, di Indonesia tapi makanannya
0: beragam budayanya
1: kan?
0: Beragam
1: ya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
0: Benar. makan padang
1: apa segala macam gitu lah.
0: Macam-macam
1: Indonesia pokoknya the best lah.
0: Jalan dikit nemu makanan. Kalau di luar kan agak susah, harus agak nyari kemana dulu. Gitu.
1: Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situ lah.
0: Luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
1: Iya, maunya apa?
0: Ya, oh.
2: Maunya
0: nyanyi lah. Nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
2: J-Rocknya lagi singlenya.
0: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Terus sekarang mau mau apa? Tadi
2: dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya?
0: Siapa?
2: Ya enggak sih kita. Kita ngajak-ngajak lagi.
0: Tuan lu daripada gua.
2: Enggak ya, sampai sebulan ya. Tuan Mas Yudi.
1: Oh, SMA waktu itu ya?
2: Iya, SMA.
1: Saya waktu masih SMP apa?
2: Iya.
0: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
2: Gimana proyek ke depan, gimana Bang?
1: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rocks maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rocks yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat sini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
0: Film.
2: Film.
0: Oh wow, congrats, congrats.
2: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
0: Belum.
1: Nah ini saya nanya sutradara dulu nih.
0: Nanya produser filmnya dulu nih.
1: Boleh kali ya dikasih tau ya. Pokoknya filmnya,
0: judulnya
1: itu
0: judul film atau judul lagunya aja deh.
1: Judul lagu ya.
0: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
1: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
0: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya? Lagunya.
1: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa judul yang boleh, boleh, boleh, boleh,
0: boleh, boleh, boleh.
1: Judul lagunya ya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Nah itu tahu nggak?
0: Aduh siapa
2: apa ya
0: gitu.
2: Nanti kita cari tahu.
0: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
1: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
2: Sikomo.
0: Mau ada filmnya?
2: Filmnya. Oh gitu. Iya iya iya.
0: Ketahuan
2: ya, ya.
0: Umurnya kita. Kita tahu si Komo.
2: Tahu si Komo ya.
0: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya. Itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
1: judulnya bukan si Komo ya?
0: Judulnya
1: ya,
0: bukan.
1: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
0: Tapi filmnya mengarah ke sana.
2: Ya. Si Komo.
0: Judulnya
2: itu yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
0: Perbaikan jalan.
2: Perbaikan jalan. Kita jawabnya si Komo.
0: Iya iya ya Allah ya Allah. Ya udah ini okay. Berarti tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target enggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Imanine harus rilis 3 lagu, 2 lagu, J-Rock harus berapa lagu? Itu ada enggak sih?
1: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain, tahun ini mau ngapain. Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan.
0: Plannya,
1: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
0: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya dipikirin. Buat tahun depan tuh harus ngapain.
1: Iya, iya.
0: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi enggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 enggak, akhir.
1: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
0: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Nah, itu. Oke.
2: Oke.
1: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
2: Iya, baru iya. Merdekanya.
0: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga, baru bukan juga. Solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
1: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
0: Kapan?
1: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
0: Aduh.
2: Kok padet ya berarti.
0: Udahlah
2: ya?
0: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
1: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti.
2: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
0: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
2: makasih
0: lagi.
2: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
0: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
2: saya Dede Firdaus juga pamit.
0: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menekankan pentingnya ketersediaan hijauan makanan ternak untuk menjaga produktivitas sapi perah di Jawa Timur. Kebutuhan pakan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan populasi dan produktivitas ternak. Hal itu disampaikan Kofifa saat meninjau UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Telekung, Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pada hari Selasa 22 September. UPT PT dan HMT Batu memiliki lahan sekitar 13 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 9,5 hektar telah dimanfaatkan dengan sekitar 2 hektar digunakan untuk bangunan dan sekitar 7 hektar dimanfaatkan sebagai lahan hijauan makanan ternak. Salah satu tanaman yang dikembangkan adalah rumput gajah. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan sapi yang dikelola UPT, lahan tersebut juga mendukung penyediaan bibit atau stek rumput gajah untuk pengembangan hijauan makanan ternak. Informasi selanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI Perwakilan Provinsi Jawa Timur mulai melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja pemerintah Kabupaten Malang. Pemeriksaan diawali melalui entry meeting bersama Bupati Malang Sanusi di Pendopo Agung Kabupaten Malang pada Senin 21 September. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 20 hari, mulai 21 September hingga 10 Oktober 2026. Fokus pemeriksaan mencakup kepatuhan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Ruang lingkupnya antara lain belanja konstruksi dan non-konstruksi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, serta pengelolaan aset daerah. Bupati Malang Sanusi menyatakan pemerintah daerah siap menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan selama pemeriksaan. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, otot kawat tulang besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 atas nama Haji Pugu selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari DRA Salecan Majid dahulu bertempat tinggal di Jalan Perum Geria Permata Hijau Blok 015 Candi Wedoro Klura Candi Kabupaten Sidoarjo dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya Jalan Raya Arjuno nomor 1618 Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 679/PDT-G/2026/PN.SBY antara Kristiantus Wibowo Kusuma P sebagai penggugat dan DRA Solecan Majid sebagai tergugat. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik Surat Ijo Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Ermin Ajen. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Ada 40.000 persil rumah warga Surabaya dijajah oleh Pulau Belangkonan. Nih meneset hati, sikap beton. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup buruh, hidup mahasiswa.
2: 300 massa warga Kota Surabaya menggelar aksi menuntut hak kepemilikan tanah surat ijo di Kantor Pertanahan Surabaya 2, Kamis 18 Januari 2024. Sedikitnya 40.000 persil tanah di Surabaya berstatus surat ijo. Pemiliknya hanya memegang surat izin pemakaian tanah IPT dari pemerintah Kota Surabaya. Puluhan tahun mereka berjuang untuk merebut haknya sebagai pemilik. Tetapi status surat ijo yang mendera sekitar 500.000 warga itu sampai kini tidak berubah. Warga Pucang Adi, pemilik surat ijo, Marsuadi, mengaku sudah 20 tahun memperjuangkan sertifikat tanahnya, namun sampai sekarang belum menemui titik temu.
3: Sampai sekarang kami disuruh menyewa tanah, bayar tiap tahun sama dengan PBB besarnya 3 juta. Jadi sejak tahun bahwa Pemkot itu hanya ngambil merampok tanah kami, kami nggak pernah bayar lagi sampai sekarang. Jadi Pemkot zolim, Pemkot tidak fair.
2: Keinginan warga tanah surat ijo untuk memiliki sertifikat hak milik SHM atas tanah yang dikuasai diajukan berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Memperjuangkan tanah yang dikuasainya, warga juga berpegang peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1998 tentang perubahan hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah untuk rumah tinggal yang dibebani hak tanggungan menjadi hak milik.
3: Keinginan kami sudah lebih dari 20 tahun menempati itu. Sesuai Undang-Undang Agraria tahun 60, kasih kami SHM. Kami rakyat, bukan londo. Jangan pemerintah jadi londo ireng, menyiksa rakyatnya sendiri. Itu yang kami tidak setuju. Kami akan pertahankan sampai darah, titik darah penghabisan untuk rumah kami. Demi cucu dan anak-anak kami.

0: Akbar.
1: Bukan hanya rumah tinggal, surat ijo juga mencakup tempat ibadah dan sarana pendidikan. Padahal, kata Saleh Al-Husni, Ketua Aliansi Korban Surat Ijo Surabaya, hampir satu abad tanah ini menjadi tempat ibadah warga. Kisahnya unik karena ingin memiliki surat resmi, termasuk izin mendirikan bangunan IMB, maka pengurus masjid melakukan koordinasi dengan pemerintah kota. Pernah dikumpulkan di Kecamatan Gubeng, saat itu ada sekitar 10 masjid dengan problem yang sama. Semua berkeinginan mendapat izin bangunan, malah berstatus surat ijo dan wajib membayar sewa kepada Pemkot.
2: Tempat ibadah juga statusnya sama surat ijo karena dia berada di

0: daerah, SKHPL itu yang dikuasai oleh pemerintah kota. Sekarang ini daerah-daerah itu banyak masjid, musola, ya juga surat hijau atau gereja di situ, banyak juga gitu loh tempat-tempat ibadah yang statusnya juga surat hijau.
1: Surat sudah dikirim, sudah ada pertemuan dengan Pak Nyala dan lain sebagainya. Dari dulu memang seperti itu, sekarang.
2: Ada beberapa kelompok pejuang surat ijo di Surabaya. Mereka terpisah karena menempuh jalur perjuangan yang berbeda. Saleh Al-Husni menegaskan, ada jalur diplomasi, politik, dan ada juga yang agresif melawan di meja pengadilan hingga turun ke jalan. Meski berbeda, tujuan mereka tetap satu, memerdekakan surat ijo.
0: Nah, kemudian di Surabaya ini ada banyak paguyuban surat ijo, bagaimana masing-masing komunitas memperjuangkan. Jadi komunitas di sini ada 4-5 lah, 5 komunitas. Yang sudah saya lihat ada 5 yang, tapi yang satu sudah, yang lama itu namanya Gratis. Kemudian lahirlah namanya LSM A2 Pesis, LSM Arek-Arek Pejuang Surat Ijo Surabaya. Kemudian yang ketiga itu ada P2 Tesis, Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya yang diketuai oleh Pak Bambang Sudibyo. Ada lagi forum, sebelum ada forum ada KPSIS, Komunitas Pejuang Surat Ijo Surabaya yang diketuai oleh Pak Haryono. Kemudian yang terakhir ini Forum Analisis Surabaya, itu yang saya ketuai sendiri. Semua bekerja masing-masing. Ada yang ingin bersatu, yang bersatu ini dari LSM sama P2 Tesis dan saya, Fasis, ini bersatu atas nama Aliansi Korban Surat Ijo. Biarkan mereka semua sama-sama berjuang.
3: Kota Surabaya, kota pahlawan!
2: Masyarakat pemegang izin pemakaian tanah IPT merasa keberatan terhadap retribusi, sewa dan pajak PBB setiap tahunnya yang dikenakan terhadap tanah yang dikuasai. Masyarakat juga menghendaki agar tanah yang dikuasai tersebut dapat diterbitkan sertifikat hak milik. Paradigma penyewaan tanah di Kota Surabaya yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 22 Tahun 1977 tentang izin pemakaian tanah dinilai merupakan indikasi masih bercokolnya semangat kolonialisme pada era kemerdekaan. Rakyat sebagai penyewa dan pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang menyewakan tanah. Tak pelak, legislasi itu menuai protes dari warga penghuni tanah surat ijo.
4: Kita sudah merdeka 78 tahun, tetapi warga surat ijo belum benar-benar merdeka.
2: Permasalahan tanah surat ijo yang menjadi polemik antara pemerintah Kota Surabaya dan keinginan masyarakat yang menguasainya untuk diterbitkannya sertifikat hak milik atas lahan tersebut mengundang perhatian wakil rakyat di ibu kota negara. Komisi 2 DPR RI melakukan rapat kunjungan kerja spesifik ke kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 pada Senin 1 Juli 2024. Anggota Komisi 2 DPR RI Rahmat Muhajirin menegaskan, tanah surat ijo merujuk pada tanah aset pemerintah Kota Surabaya yang dikuasai dan dipergunakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Izin pemakaian tanah IPT atas lahan tersebut dikeluarkan menggunakan map berwarna hijau yang kemudian menjadi awal penyebutan tanah surat ijo.
5: Di Surabaya ini ada komunitas pejuang surat ijo yang notabene sudah sekian tahun untuk memperjuangkan hak-haknya, tapi masih belum juga tercapai atau terpenuhi. Nah ini kami datang, yang kami ingin melihat langsung, kemudian perjuangan sudah sampai di mana, kemudian kami coba untuk audiensi, barangkali apa yang bisa kami bantu, insya Allah kami bantu.
2: Kasus tanah surat ijo merupakan satu fenomena kekinian yang tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam hal tata kelola tanah. Surat ijo yang semula dimaksudkan sebagai resolusi konflik pertanahan yang terjadi pada awal kemerdekaan NKRI justru menimbulkan polemik baru.
5: Karena kan terus terang aja di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disampaikan bahwa pemerintah ini dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Ya memang masalah surat hijau ini harus diakhiri, gitu ya. Artinya kita harus juga memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
6: Bicara terkait masa lalu, Pak, mohon maaf, saya tidak akan berbicara terkait hal ini. Jenengan itu kalau berbicara masa lalu, masukkan ke pengadilan. Ojo aku sampai ngongkon, membela apa memasukkan itu ketika jenengan ono masalah. Sopo sing melbunang penjara? Sopo sing ngelanggar?
2: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan tidak bisa menghapus surat ijo dan mengubah status tanah menjadi sertifikat hak milik SHM. Sebab tanah tersebut merupakan aset milik pemerintah. Hal itu menanggapi adanya penolakan warga Surabaya terkait rencana surat ijo menjadi hak guna bangunan HGB di atas hak pengelolaan lahan HPL.
7: Tetapi ketika rapat dengan seluruh APH, Kejaksaan Agung, KPK, dari perwakilan Polri, kementerian, tidak diperbolehkan. Karena itu adalah aset negara. Sehingga Pak Menteri memberikan solusi yang luar biasa dengan HGB di atas HPL selama 20 tahun. 10 tahun, 20 tahun, sampai bahkan totalnya 50 tahun. Sampai Pak Menteri menyampaikan. Setelah itu ada perubahan-perubahan terkait dengan peraturan pemerintah, terkait yang menguasai selama 20 tahun, maka itu bisa dibebaskan. Jadi tidak bisa langsung ini. Tetapi kalau terus bertanya itu kepada pemerintah Kota Surabaya, kami tetap akan sampaikan bahwa kami memegang aturan. Tidak mungkin saya mengambil sebuah kebijakan yang melanggar aturan. Ya penceng, mau penjara dewi.
2: Maka dari itu, Eri mengajak masyarakat pemegang surat ijo untuk mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Untuk memberikan solusi bagi pemegang surat ijo, pihaknya berupaya untuk menurunkan retribusi yang harus dibayarkan warga, berkisar antara Rp275 hingga Rp500 per meter persegi.
7: Kepada seluruh warga pemilik kota, pemilik surat ijo di Kota Surabaya, kita sudah berjuang bersama. Bahkan kita juga, pemerintah kota sudah mengirimkan untuk melepas aset itu dengan nilai tanpa ganti rugi. Tetapi tidak diperbolehkan oleh aturan. Itu antara yang saya kita usulkan adalah Rp275 sampai Rp500 per meter persegi.
2: Berdasarkan data pemerintah Kota Surabaya, terdapat 49.439 bidang tanah yang memiliki izin pemakaian tanah IPT. Mayoritas di antaranya adalah rumah tinggal, sebanyak 40.920 bidang, fasilitas umum 648 bidang, dan perdagangan serta jasa 7.871 bidang. Surat ijo adalah cermin dari kompleksitas masalah tanah di Surabaya dan di banyak kota besar lainnya di Indonesia. Ini adalah warisan sejarah yang menunjukkan bagaimana kebijakan masa lalu masih mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Surat ijo Surabaya, lebih dari sekedar kertas, adalah gambaran dari perjuangan dan ketahanan masyarakat. Dalam setiap lembaran, terdapat cerita tentang harapan dan keinginan warga Kota Pahlawan untuk memiliki tempat yang aman dan nyaman.
4: Kedaulatan adalah di tangan rakyat.
8: Kepastian hukum.

0: Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.
1: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
2: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
1: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
2: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
1: rri.co.id? Apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
2: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
1: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
2: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
1: Wih, mantep banget.
2: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Daerah atau Info Prima ya. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Jawa Timur yang disampaikan oleh rekan-rekan reporter terbaik kami. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Surabaya Sore ini, karena Surabaya Sore ini nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di Surabaya Malam ini Anda akan bersama Jo Adi Wanda hingga nanti tutup siang jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, petugas gabungan bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di Ngawi melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang faname impor di PT BMI Lamongan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 22 September 2026 bersama saya Prita Audia. Kami awali informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa, petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat sekitar posko penanganan karhutla di desa Ngerayu dan melaksanakan sholat istiqo untuk memohon hujan. Laporan selengkapnya disampaikan Imam Malik.
2: Petugas gabungan berbagai unsur bersama masyarakat menggelar sholat istiqo di desa Ngerayu dan yang dijadikan titik posko karhutla lereng Lawu Utara. Ibadah ini sebagai bentuk upaya spiritual untuk memohon agar diturunkan hujan. Camat Jogoroko Kusno Heri Purwanto menjelaskan pelaksanaan sholat minta hujan ini melibatkan seluruh unsur Forbimcam, pemerintah desa, BPD, ketua RT RW, tokoh masyarakat hingga tim relawan. Pelaksanaan sholat istiqo difokuskan dengan menghadirkan tokoh agama dan warga dari tiga desa yang berbatasan langsung dengan lereng Gunung Lawu. Tiga desa berdampingan yakni Desa Ngerayuten, Desa Talang, dan Desa Girimulyo.
3: Sholat istiqo ini tujuannya adalah untuk memohon turunkan hujan, karena satu-satunya yang saat ini yang diminta khususnya di sekitaran warga di Gunung Lawu ini satu-satunya hanya menginginkan bahwasanya secepatnya untuk diturunkan hujan.
2: Heri menyampaikan di tengah musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan di kawasan Gunung Lawu, pihak kecamatan memastikan kondisi pemukiman warga sejauh ini masih aman. Meski dampak kebakaran hutan dilaporkan mencapai sekitar 5 hektar, hal ini belum sampai mengganggu aktivitas harian warga sekitar. Heri melanjutkan, melalui kiat sholat istiqo, seluruh masyarakat di wilayah lereng Gunung Lawu berharap hujan dapat segera turun. Selain untuk memenuhi kebutuhan air warga, turunnya hujan diharapkan dapat meminimalisir kebakaran hutan meluas di kawasan Gunung Lawu. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Petugas melakukan pemangkasan pohon mati di sepanjang Jalan Nasional Ponorogo agar tidak membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Eka Wulan.
4: Petugas gabungan kembali melakukan pemangkasan pohon yang telah kering dan mati di sepanjang Jalan Nasional. Kali ini pohon terbesi di Jalan Arif Rahman Hakim, Ponorogo. Penilik Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum, Imam Syafi'i mengatakan, pemangkasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi pohon roboh agar tidak membahayakan pengguna jalan. Menurutnya, dari hasil pemangkasan di lapangan, terdapat sejumlah pohon yang diduga sengaja dimatikan. Petugas menemukan bekas pengeboran pada bagian batang dan akar pohon. Selain itu juga ditemukan bekas pembakaran sampah di bawah pohon sehingga menyebabkan pohon mati.
5: Dari semua itu, rata-rata pohon yang mati di tepi jalan, itu sering kami dapati itu ada yang sengaja dimatikan. Terus ada jangan sekali-kali untuk melakukan hal-hal tersebut, karena itu membahayakan. Itu nyawa soalnya ya. Soalnya ini di jalan raya. Ancaman pidananya ada, undang-undangnya ada. Jadi kami tegaskan kalau memang kok nanti kami dapati ada kasus-kasus ini terjadi lagi, kami tidak segan-segan untuk membawa ini ke ranah.
4: Imam menyebut di sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim ada sekitar 10 pohon dengan ukuran berbeda. Pihaknya hingga kini terus melakukan penyisiran untuk mengidentifikasi pohon-pohon yang membutuhkan penanganan di titik lain. Untuk penanganan pohon, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, JLH, kelurahan setempat, serta aparat kepolisian. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
6: Terima kasih Prita. Saudara, Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi kampus percontohan program pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan Handum Oktavia.
7: Universitas Brawijaya UB dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai kampus percontohan atau pilot project program pengendalian gratifikasi PPG di lingkungan perguruan tinggi negeri. Hal ini diungkapkan Ketua KPK RI Setio Budianto dalam program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri dan workshop penyusunan program pengendalian gratifikasi di perguruan tinggi yang digelar di Universitas Brawijaya. Setia menyebut pemilihan UB dan UIN sebagai kampus percontohan tidak hanya mempertimbangkan tinggi, tetapi juga kemauan kampus untuk terlibat aktif dalam program pengendalian gratifikasi. Menurutnya, program tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai unsur di kampus karena pengendalian gratifikasi tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan, tetapi perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari sivitas akademika. Dua kampus ini diharapkan dapat menjadi pelopor yang menunjukkan bagaimana program pengendalian gratifikasi dapat diterapkan secara konkret di lingkungan perguruan tinggi. Jika implementasinya berjalan baik, model yang dikembangkan di UB dan juga UIN Malang diharapkan dapat menjadi contoh bagi perguruan tinggi negeri lainnya di Indonesia. Dalam rangkaian program tersebut, KPK memberikan pendampingan melalui workshop yang melibatkan sejumlah unsur di internal KPK, termasuk bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, serta unit yang menangani pengendalian gratifikasi.
8: Oleh karena itu, ya berdasarkan hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi kan ada namanya program integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Nah, itu tindak lanjutnya situ merumuskan ada 12 risiko, ya, potensi risiko, dan kemudian ada 8 perangkat yang bisa untuk mengimbangi supaya risiko-risiko itu menjadi semakin minimalis, semakin kecil.
7: Rektor Universitas Brawijaya Prof. Widodo mengatakan pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem perguruan tinggi yang berintegritas. Ia menyebut program tersebut merupakan tindak lanjut dari program penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi negeri. Dalam program tersebut telah dipetakan sejumlah risiko yang berpotensi muncul di lingkungan perguruan tinggi serta perangkat yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko tersebut.
9: Dan banyak terima kasih dan juga bangga Universitas Brawijaya ditunjuk yang menjadi salah satu piloting untuk penguatan ekosistem integritas perguruan tinggi. Dan ini juga kita ingin sekali gunakan momentum ini untuk bisa berkontribusi menjadi legasi bahwa Universitas Brawijaya juga berkontribusi membangun ekosistem integriti yang ada di perguruan tinggi.
7: Melalui status sebagai kampus percontohan, UB dan UIN Malang diharapkan tidak berhenti pada perencanaan program, tetapi membangun mekanisme pengendalian gratifikasi yang dapat diterapkan dalam aktivitas kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep. Sudah ada Refka Karki. Silakan Refka.
10: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung membangun yang layang di Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung. Selengkapnya dilaporkan Purnama Iswantoro.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa BUMDes Tanjung Membangun menggelar Festival Layang-Layang di Wisata Pantai Cumiang Kabupaten Pamekasan, Minggu 20 September 2026. Direktur BUMDes Tanjung Membangun, Kamiluddin, mengatakan Festival Layang-Layang ini dalam rangka jelajah wisata yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Timur.
12: Di mana ini merupakan sesuatu yang membanggakan kami untuk kami kembangkan dan kami terus melangkah lebih maju lagi, bagaimana pengunjung di masa yang akan datang bisa lebih banyak dan lebih bertambah serta betah untuk kembali ke pasir pantai wisata Cimiyang ini.
11: Sementara itu, Kepala DPMD Provinsi Jatim Budi Sarwoto menyampaikan festival layang-layang memiliki potensi besar untuk menjadi agenda tahunan di beberapa pantai di Jawa Timur, termasuk di wisata pantai Cimiyang.
13: Dengan ditetapkan sebagai event tahunan, tentunya ini akan menjadi salah satu destinasi wisata tidak hanya skala lokal, tapi harapan kita juga bisa menggait peserta, diikuti oleh peserta dari kabupaten lain, bahkan tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diikuti dari provinsi lain ataupun mancanegara. Harapannya saya seperti itu.
11: Menurut Budi, acara itu dapat menarik wisatawan sehingga akan menggerakkan seluruh usaha kecil dan menengah di sekitar wisata Pantai Cimiyang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Pratama. Silakan Haryo.
14: Baik, terima kasih Refka. Pedagang Pasar Induk Banyuwangi bersiap menempati pasar baru setelah menerima kunci kios dari pemerintah daerah setempat. Laporannya disampaikan Gia Debora.
15: Pedagang Pasar Induk Banyuwangi mulai menerima kunci kios dan bersiap menempati pasar baru. Berdasarkan pendataan awal, terdapat 560 pedagang, sementara pemerintah telah menyiapkan 717 los di pasar tersebut. Salah satu pedagang, Teguh, mengaku bersyukur karena setelah cukup lama menempati lahan relokasi, kini pedagang mulai menerima kunci untuk menempati pasar baru. Teguh berharap pasar baru dengan kondisi yang lebih rapi dan bersih dapat meningkatkan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
16: Ya, yang kami harapkan semoga kedepannya tambah ramai aja, wes. Dan kami pedagang nggak berharap banyak, cuma bias apa? Kedepannya para pedagang supaya apa ya diberi kelancaran lah, nggak dipersulit dari segala hal, wes. Gitu aja.
15: Menurut Teguh, ramainya aktivitas jual beli menjadi harapan para pedagang setelah menempati pasar baru. Dengan penataan pasar yang lebih baik, pedagang berharap masyarakat semakin nyaman berbelanja dan aktivitas perdagangan di Pasar Induk Banyuwangi semakin meningkat. Reporter Sumarsono, Tim Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama, silakan Dio.
17: Baik, terima kasih Haryo. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vanamei import di PT BMI Lamongan. Fari Regi melaporkan selengkapnya.
18: Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel 144 ton udang Vanamei impor yang ditemukan di PT BMI Lamongan. Penyegelan dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP setelah ditemukan indikasi pelanggaran terkait masuknya komoditas udang impor. Direktur Jenderal PSDKP KKP Bung Nugroho Saksono mengatakan langkah penyegelan merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam mengawasi peredaran komoditas perikanan impor. Keberadaan udang Vanamei impor tersebut dinilai berpotensi memicu persaingan tidak sehat dan menambah keresahan pembudidaya udang lokal.
19: Udang yang diperlukan dan impor sebanyak 1.900 ton. Ini 144 ton. Jadi selama ini ada perusahaan termasuk ada 600 ton. Yeah.

0: pengawasan tidak hanya dilakukan oleh jajaran internal KKP. Sejumlah unit kerja terkait turut dilibatkan. Di antaranya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Farin Rekib melaporkan.
1: Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan berharap Politeknik Pelayaran Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Laporan Farida Husnia.
2: PLH Kepala Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan Kementerian Perhubungan Dwi Triswanto berharap Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya harus memenuhi beberapa kewajiban dalam memberikan pelayanan publik. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya, Dwi Triswanto mengungkapkan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi tersebut berkaitan dengan standar pelayanan. Selain itu, Dwi Triswanto menambahkan Poltekpel Surabaya wajib mempublikasikan kepada pengguna pelayanan.
3: Kalau di Poltekpel Surabaya, itu pengguna layanan kan karena di vokasi pendidikan, termasuk dari perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan diklat di Poltekpel Surabaya gitu. Itu ada 6 komponen yang harus dipublikasikan, yaitu persyaratan, termasuk waktu, mekanisme prosedur, biaya, dan pengaduan. Itu harus dipublikasikan kepada pengguna pelayanan. Ada 6 aspek.
2: Sementara itu, Direktur Poltekpel Surabaya Mujiono mengatakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Poltekpel, penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini menggelar forum konsultasi publik.
4: Kita memahami bahwa setiap transformasi belum tentu bisa menjadikan baik. Tidak ada yang menjamin, tetapi semua yang baik itu pasti awalnya dari proses transformasi.
2: Forum konsultasi publik berisi kegiatan dialog, bertukar opini, dan penyelarasan standar pelayanan publik secara partisipatif antara Poltekpel Surabaya dengan seluruh stakeholder dan masyarakat penerima layanan. Farida Usnia melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memetakan wilayah yang rawan peredaran dan penggunaan narkotika untuk memperkuat upaya pencegahan. Bupati Sidoarjo Subardi mengatakan pemetaan dilakukan bersama BNN, kecamatan serta pihak terkait lainnya agar penanganan dapat dilakukan sesuai tingkat kerawanan masing-masing wilayah.
6: Manakala di tiap-tiap kecamatan pemakaian yang tinggi, ini alhamdulillah kita sudah berjalan. Mudah-mudahan kita terkonsen bisa melihat kecamatan mana sih pemakaian narkoba yang tertinggi. Tadi disampaikan oleh jarak pinggiran kemarin. Dan nanti tindakannya seperti apa? Biarkan nanti daerah-daerah terpinggiran itu minimal kita sebagai pimpinan daerah bisa melihat. Berarti tolak ukur kita hari ini pemakai narkoba paling tertinggi di kecamatan ini. Nah, tinggal kita turun. Mulai Pak Kapolsek, Pak Camat, tingkat desa, ya kita turun untuk komunikasi. Bahwa Sidoarjo adalah perang di mana harapan kita seperti itu. Dengan adanya survei,
5: langkah ini juga diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkotika hingga tingkat desa. Pemkab Sidoarjo mendorong sinergi lintas sektor agar upaya pemberantasan narkotika tidak hanya melalui penindakan tetapi juga edukasi dan pencegahan di masyarakat. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Badan Anggaran DPRD Jatim menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 berorientasi pada hasil pembangunan. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
7: Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Jawa Timur menekankan agar APBD Jatim tahun 2027 harus berorientasi pada hasil pembangunan sehingga memberi dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Juru bicara Banggar Abdullah Abu Bakar menjelaskan APBD Jatim tahun anggaran 2027 juga harus mampu menjamin pencapaian sasaran RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029.
8: APBD tahun 2027 harus mampu memberikan dampak Pemerintah Kesenjangan Pembangunan Penguatan Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat sekaligus menjamin pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029 dan RAPBD tahun 2027.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak sependapat dengan Banggar. APBD Jatim 2027 diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan atau pendapatan, namun tidak membebani kepada masyarakat. Emil menegaskan pada APBD Jatim tahun 2027 tetap memprioritaskan pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan maupun pendidikan.
9: Ya, saya rasa pendapat Banggar ini konsisten dengan harapan bahwa di 2027 kita bisa mengoptimalkan penerimaan, tentunya dengan tetap menjaga agar sumber-sumber penerimaan kita tidak menjadi beban yang lebih bagi masyarakat. Gitu ya. Yang kedua, bahwa prioritas-prioritas kita terutama dalam pendidikan kesehatan itu harus terpenuhi.
7: Struktur pendapatan asli daerah pada APBD Jatim 2027 diproyeksi sebesar Rp26 triliun, yang bersumber dari pendapatan daerah, pajak daerah, serta pendapatan transfer daerah. Andi Hasana melaporkan.
1: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri menggandeng Raki untuk membangun budaya membaca sejak dini guna mencetak generasi literat. Ane Kusuma melaporkan.
10: Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri berkolaborasi dengan komunitas Little Laut Kediri Raya atau Raki untuk membangun budaya membaca sejak usia dini. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian bulan kunjung perpustakaan pada September 2026 ini yang menyasar anak-anak TK dan RA pada hari ini 22 September dan berlangsung hingga 30 September 2026 mendatang. Pustakawan ahli muda Perpusda Mastrip Kabupaten Kediri, Muhammad Hendro, menjelaskan bahwa pengenalan perpustakaan sejak usia dini menjadi salah satu upaya untuk membangun kebiasaan membaca. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan, dan di tahun ini Perpusda Mastrip menggandeng komunitas Raki untuk memperluas pengenalan perpustakaan kepada anak-anak, terutama mereka yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan.
11: Kita mengenalkan ke anak-anak tentang perpustakaan, terutama mereka-mereka yang belum pernah ke sini. Jadi dia ke sini ini tujuan untuk membangkitkan semangat dia untuk dengan membaca buku, jangan sampai melupakan perpustakaan juga. Kami ingin ke masyarakat memakai fasilitas ini semaksimal mungkin dan digunakan sebaik-baik mungkin.
10: Sementara itu, Ketua Raki Silvia Kusumawardani menyebut bahwa kolaborasi tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya membaca nyaring atau read aloud kepada anak usia dini. Di tahun ini, komunitas Raki melibatkan 7 sekolah RA dalam rangkaian kegiatan. Menurutnya, kebiasaan membaca dan membacakan buku kepada anak perlu dibangun sejak usia dini dengan melibatkan peran keluarga, sekolah, dan juga masyarakat.
12: Karena kami memang dari komunitas Little Lot, kami memang ingin mensosialisasikan ini, Little Lot atau membaca nyaring, agar semua keluarga, sekolah, dan masyarakat ini akan rajin membacakan buku gitu setiap hari kepada anak-anak sejak dini. Gitu. Tujuannya Little Lot ini nanti kalau anak-anak ini memang sejak dini sudah sering dibacakan buku, mereka nanti ke depan akan mencintai membaca gitu, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat pada akhirnya.
10: Diharapkan, upaya membangun kebiasaan membaca tidak hanya berlangsung sesaat saja, akan tetapi menjadi kebiasaan baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun juga lingkungan masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: RRI SP Tuban menggandeng City Mall sukses menyelenggarakan kegiatan News Anchor Competition untuk mencetak generasi muda berbakat di wilayah Tuban, Bojonegoro, dan Lamongan. Witra Adila melaporkan.
13: Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, sukses menggelar ajang News Anchor Competition bekerjasama dengan City Mall Tuban. Kompetisi bergengsi ini diikuti sebanyak 40 peserta dari berbagai wilayah meliputi Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro dengan rentang usia 16 hingga 22 tahun. Pada tahap awal, seluruh peserta telah melalui seleksi secara online. Dari penyisian tersebut, terpilih 25 besar peserta terbaik yang kemudian berkesempatan tampil secara langsung di panggung utama City Mall Tuban. Kepala RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, memberikan apresiasi atas inisiatif yang diambil oleh RRI SP Tuban. Ia menilai kolaborasi dengan City Mall ini merupakan inovasi positif dalam menjangkau layanan kepada masyarakat, khususnya generasi muda dalam hal pembelajaran penyiaran.
14: Ya, kerjasama dengan RRI dengan City Mall Tuban ini sungguh luar biasa ya, karena ternyata Pesertanya banyak sekali ya, dari teman-teman SMA maupun yang dari mahasiswa. Ini luar biasa, RRI tampil ke publik ya, menggerakkan publik, public engagement-nya lumayan bagus ya. Ini artinya apa? RRI ternyata masih diperhatikan oleh masyarakat. Dan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui lomba tersebut ya. Ini kemarin terima kasih ya teman-teman Tuban. Dari City Mall juga terima kasih.
13: Sementara itu, Operasional Manager City Mall Tuban, Erwin Rastana, juga menyambut baik kerjasama yang telah terjalin. Ia menilai bahwa eksistensi dan peran RRI tetap sangat krusial serta cukup relevan dari era kemerdekaan hingga era digital saat ini.
15: Ya, acara ini sangat berkesan bro. Dan kita melihat antusias dari peserta dan pengunjung dan bahkan sponsor. Dan City Mall sangat bangga acara ini dan terlaksana dengan baik.
13: Setelah melalui persaingan yang ketat dan penilaian dari dewan juri yang profesional, kompetisi ini akhirnya menetapkan para pemenang terbaik. Dan rangkaian acara ini ditutup dengan pengumuman kepada 3 pemenang, 1 juara favorit, dan 1 best supporter, di mana 3 pemenang ini nantinya diberikan kesempatan untuk berdialog langsung di studio RRI SP Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Kota Surabaya bersiap menyambut Polytron Surabaya International Challenge 2026 pada 22 hingga 27 September 2026. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
16: Setidaknya 14 negara ikut ambil bagian dalam turnamen Polytron Surabaya International Challenge 2026 yang berlangsung 22 sampai 27 September 2026. Ketua Panitia Pelaksana Yuni Kartika Selasa siang mengatakan, penyelenggaraan turnamen International Challenge di Kota Surabaya merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab. Turnamen tersebut digelar di Gor Sudirman Surabaya, Jawa Timur dan diikuti pebulu tangkis dari berbagai negara. Kejuaraan berstatus International Challenge ini merupakan bagian kalender kompetisi bulu tangkis internasional dengan total hadiah $20,000.
17: Ya, semoga mereka bisa bertanding dengan baik di sini, manfaatkan kesempatan yang ada, mumpung kejuaraan internasionalnya di Indonesia, di Surabaya, tepatnya sekarang, bermain dengan sebaik mungkin, mencari pengalaman, yang penting mereka bisa all out dengan penampilan mereka nanti di sini.
16: Turnamen menjadi arena perebutan gelar dan poin peringkat dunia bagi para pebulu tangkis peserta. Selain itu, kejuaraan menjadi kesempatan pemain mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Sebanyak 279 peserta dari 14 negara tercatat ikut ambil bagian dalam turnamen ini. Indonesia menjadi negara dengan peserta terbanyak, yakni 162 pemain, disusul Malaysia sebanyak

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya Sore Ini. Kami akan hadirkan perbincangan kentongan pendengar bersama narasumber Ibu Dr. Anda Atfia El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Dan kami akan mengetengahkan tema Jadilah Relawan Dalam Segala Hal Dimanapun Kita Berada. Dan Dini, sore hari ini gak sendiri karena ada rekan Lenny Maulana yang juga masih mencoba untuk menghubungi Ibu Atifah El Zamzami begitu ya di sore hari ini. Kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda dan nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda bisa mengikuti cek fakta dan kami hadirkan update informasi arus lalu lintas dan juga informasi cuaca di ruang dengar Anda. Dan 17.20 kami hadirkan renungan agama Islam pendengar, kemudian nanti azan maghrib akan dikumandangkan 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pada pukul 18 kami akan hadirkan musik dan informasi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Anda bisa mengikuti mimbar agama Katolik pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Barat kami hadirkan mini drama ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, saat ini 16.08 menit waktu Indonesia Barat, Anda ada di program Kentongan sore hari ini bersama Dini Wardani, dan kita sudah terhubung bersama dengan Ibu Dr. Anda Atfiah El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Kita sapa dulu, selamat sore Ibu Atfiah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Apa kabar hari ini Bu Atfiah?
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya. Kami manggilnya Ibu Atfiah, benar? Atau Ibu El Zamzami?
2: Boleh, Bu Zamzami boleh.
1: Oh, Bu Zamzami aja. Baik Ibu, dengan senang hati. Terima kasih untuk waktunya bersama Pro Satu RRI Surabaya. Pendengar, kami juga mengundang atensi Anda 081-33-14-992. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Dokter Anda Atfiah El Zamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Dan sore hari ini kami mengetengahkan tema Jadilah Relawan Dalam Segala Hal Dimanapun Kita Berada. Nah, jadilah relawan gitu Bu ya. Kalau bicara seputar relawan, sebenarnya relawan ini dimulai dari kepedulian atau kemauan, atau mungkin bisa dibilang paksaan. Seperti apa sih Bu Zamzami, silakan.
2: Namanya relawan tuh sebetulnya ya kesadaran dan kemauan sendiri memberikan waktu, tenaga, pikiran, keterampilan atau kepedulian untuk membantu orang lain atau lingkungan tanpa menjadikan keuntungan pribadi. Itu yang utama.
1: Baik, karena ada yang bilang relawan itu rela nggak rela, harus siap melawan. Iya. Nah, kalau bicara seputar relawan ini, berarti relawan ini dimulai dari diri sendiri dulu begitu ya Bu Zamzami ya, baru nanti bisa dibilang empati kita terhadap orang lain begitu ya, kemudian nanti kita tergerak untuk bisa membantu sesama begitu. Nah, kalau bicara seputar relawan, kalau untuk atau mungkin bagi Ibu Zamzami sendiri, arti relawan itu seperti apa sih Bu?
2: Nah itu, jadi relawan yaitu orang yang dengan kesadaran dan kemauan sendiri memberikan waktu, waktu, tenaga, pikiran, ada dia keterampilan ada atau kepedulian untuk membantu orang lain. Mungkin kebanyakan orang bilang oh relawan tuh harus turun di daerah bencana, enggak juga. Relawan tuh berada dimanapun kita berada, bisa kita menjadi relawan, tidak harus turun ke daerah bencana gitu.
1: Baik, jadi artinya relawan ini mungkin kalau di daerah bencana kita nggak punya bekal yang cukup, kita bisa di bagian dapurnya gitu ya Bu ya,
2: dapur umum. Boleh ya, kalau udah turun di bencana.
1: Kalau nggak turun, seperti apa peran relawan Bu?
2: Nah, sebetulnya kenapa sih kita harus menjadi relawan kan? Kita berarti kita peduli lah, peduli dengan sosial.
1: Baik.
2: Nah, kemudian relawan itu tidak harus turun. Berarti kita berada di manapun kita bisa menjadi relawan. Contoh di lingkungan keluarga. Contohnya menjadi pendengar yang baik itu juga relawan loh. Menjadi pendengar yang baik itu juga ya mengajarkan nilai kepedulian. Terus di lingkungan kerja misal. Menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai itu juga relawan, salah satu tugas kita sebagai relawan. Kalau di masyarakat mungkin membantu warga yang butuhkan, nah itu relawan. Kalau digital pun sekarang lagi tren digital. Digital itu juga tidak melakukan perundungan atau menyebarkan kebencian, itu juga salah satu relawan, tugas relawan. Apa kita sebagai relawan gitu.
1: Artinya relawan ini tidak harus menunggu bencana begitu ya Bu?
2: Enggak pasti, apalagi sekarang bencana itu kan banyak sekarang, bencana alam, bencana masyarakat, sosial, semua bisa jadi ada bencana di mana-mana kan.
1: Baik. Nah, kalau bicara seputar relawan, apakah relawan ini harus memiliki organisasi atau harus selalu bergabung dengan organisasi tertentu Ibu?
2: Beberapa relawan tuh juga ada yang mandiri sendiri tanpa bergabung, ada bisa. Tapi saya kebetulan saya punya
1: organisasi,
2: punya organisasi yang berbadan hukum, wadah itu ya. Karena saya punya teman-teman anggota-anggota warga yang punya keterampilan khusus sehingga pada waktu harus turun ke lapangan ya bisa.
1: Baik. Artinya kalau yang membedakan Ibu antara relawan yang memiliki organisasi dengan relawan yang dia ini independen atau berdiri sendiri begitu ya? Ada perbedaan apa?
2: Ya kalau memang dia berdiri sendiri, artinya dia maju namanya sendiri ya. Kalau memang kayak saya ini kan, saya Ketua Surya Birawa Rescue, di belakang saya banyak orang anggota gitu kan.
1: Nah, Baik, jadi artinya ini membawa nama, ini gak nama tunggal aja tapi nama organisasi juga begitu ya Bu ya?
2: Ya, nama organisasi yang kita bawa.
1: Oke, okay. Nah di Surya Birawe Rescue sendiri ini apa aja Bu kegiatannya Bu?
2: Kita bisa melakukan kegiatan kayak tadi di masyarakat, di lingkungan kerja atau di mana saja. Mungkin salah satu tugas kami juga, sekarang sampah lagi berbanyak-banyak bertonton di Kota Malang. Mari kita membuat kegiatan mengurangi sampah gitu kan. Itu juga relawan. Nah, kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan supaya mengurangi sampah gitu kan. Membantu pemerintah. Dan samping itu saya juga punya relawan yang diturunkan. Waktu Semeru yang dulu, kita relawan kita tuh turun membangun sekolah yang hancur di Ngantang. Salah satu TK Dharma Wanita Dharma Wanita itulah. Itu kita bangunkan. Nah, itu yang turun ke lapangan seperti itu.
1: Tahun berapa itu, Bu?
2: Pertama tahun berapa itu ya? Semeru itu yang pertama dulu tuh. Sampai di mana-mana. Nah, itu yang itu. Itu juga turun. Lain-lain juga kadang-kadang memang kami kan tidak kayak kemarin di NTT. Ya kan?
1: Iya.
2: Nah, di NTT sana terjadi, atau Aceh dulu lah, Aceh, banjir, bandang banjir di Sumatera Barat, Aceh. Kami sebagai relawan, kita juga berusaha membantu mahasiswa yang terdampak. Memang sana, dari relawan juga pada kesana kan, membantu yang di sana. Tapi di sini, mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, yang orang tuanya kena dampak di sana, kan juga perlu kita bantu. Kami membantunya di sini. Ya mencarikan mendekati kampus supaya mungkin UKT-nya gratiskan semester kemarin itu, membantu mereka dengan sembako ya kan itu. Juga terjadi kemarin di Manggarai. Manggarai juga gitu, kami menjadi relawan bekerja sama dengan Widya Karya kemarin itu memberikan makan siang kepada mahasiswa terdampak, setelah itu sembako kepada 500 mahasiswa. Nah, seperti itulah yang kita lakukan. Kita relawan di tempat di mana kita berada.
1: Oke, baik. Jadi artinya dimanapun itu harus bermanfaat ya, demi kebaikan begitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, kalau bicara seputar relawan begitu ya Bu ya, untuk menjadi anggota dari Surya Birawa Rescue ini sendiri seperti apa Bu? Apakah ada syarat-syaratnya tertentu atau seperti apa?
2: Syaratnya enggak ada yang utama perlu. Nanti kalau dia memang sudah dia rasa punya rasa kepedulian dan ingin menjadi relawan, itu kan otomatis nanti ada pelatihan-pelatihan yang kami berikan. Kamu maunya relawan apa? Menyelamatkan korban misalnya, tenggelam misalnya. Ya nanti kita latih.
1: Baik.
2: Seperti itu disesuaikan dengan keinginannya mereka. Mau jadi apa relawannya, dalam hal apa, dapur umum ya. Nanti kita bantu. Nanti kita mengarahkan ke dapur umum. Kita latih.
1: Baik, gitu. Jadi artinya bebas begitu ya Bu ya? Atau ada mungkin ada iurannya?
2: Ada iurannya? Enggak juga enggak ya? Ada. Enggak, gratis saja.
1: Gratis
2: namanya
1: aja.
2: Juga relawan kan?
1: Baik.
2: Kemana-mana.
1: Kemana-mana gitu ya?
2: Kemana-mana dia boleh. Gratis semua.
1: Oke, baik. Jadi mungkin ada ini Bu, media sosial yang bisa dikepoin gitu ya? Untuk melihat Surya Birawan Rescue ini Bu.
2: Surya Birawan kita punya IG sih, tapi memang tidak banyak, kami relawan itu tidak begitu banyak promosi Mbak. Karena saya kira tidak perlu banyak promosi, yang penting banyak berbuat.
1: Tidak perlu banyak promosi, yang penting aksi betul. Gitu ya Bu ya.
2: Aksi, betul, aksi yang penting.
1: Baik, nah bicara seputar relawan Ibu, keterampilan apa sih Bu yang harus dimiliki oleh para relawan agar mereka ini tidak hanya menjadi relawan aja yang ibaratnya relawan kan kita menolong orang dulu ya Bu ya. Nah gimana kita bisa menolong orang kalau diri sendiri ini gak banyak keterampilan? Nah seperti apa keterampilan dia harus dikuasai?
2: Kalau saya, kalau saya tadi awal gitu, kalau begitu dia menyatakan dirinya menjadi jadi relawan, ada rasa kepedulian, keikhlasan, itu dia juga harus ditanya apa yang ingin dia. Karena kami sebagai relawan itu memang ada klasifikasinya, ada uji kompetensinya. Kita bersertifikat, iya ada sertifikatnya relawan itu. Dalam hal apa? Dapur umum, komunikasi, seandainya penyelamatan gedung bertingkat.
1: Baik.
2: Nah, manajemen bencana, misalnya kita itu macam-macam ada. Jadi pada waktu kita turun di lapangan bencana, itu sudah tidak bingung kesana kemari. Kalau kita sudah punya spesialisnya, ahli kita, kita akan datang. Oh, saya dapur umum, berarti otomatis di daerah bencana saya ditugaskan, diberi surat tugas kepada ke dapur umum. Kalau komunikasi, saya ditugaskan surat tugas saya ke komunikasi, kan gitu. Buat dengan apa yang menjadi spesialis kita.
1: Okay, spesialis ya. Karena setiap orang tuh punya spesifikasi masing-masing, spesialisnya masing-masing, betul ya, Bu ya? Oke, nah kemudian Ibu, kalau bicara seputar relawan begitu ya, tenaganya ini kan pasti banyak ya. Artinya gini, gimana cara bagi waktunya Bu dengan adanya banyakkan kesibukan ya, dan juga kesibukan, belum lagi bagi tugas antara keluarga, kerjaan, belum lagi kalau ada bencana atau mungkin harus terjun ke masyarakat dengan relawan ini. Seperti apa Ibu bagi waktunya?
2: Jadi gini, dalam mungkin tapi tidak semua ya. Juga yang memang relawan itu sudah usia-usia, sudah cukup usia lah, sudah mapan lah ya. Sehingga mereka juga tidak kesulitan ya. Artinya kalau berangkat ke daerah bencana tidak harus bingung gitu. Nah, pastinya mereka sudah siap menjadi relawan itu.
1: Baik.
2: Tidak bingung lagi. Kalau kami berangkat ke daerah bencana, kami harus siap. Oh, saya di sana berapa hari? Satu minggu. Berarti saya harus menyiapkan berapa kebutuhan saya, kebutuhan hidup itu loh. Tidak lagi harus mencari di sana di mana dapur umum. Enggak, kita sudah harus siap dengan kondisi dan kita harus menolong diri kita sendiri dulu sebelum menolong orang lain loh.
1: Baik.
2: Gitu.
1: Jadi harus benar-benar manajemen waktu begitu ya Bu ya, prioritasnya
2: yang
1: mana gitu ya?
2: Manajemen waktu juga. Nah, manajemen waktu juga memang itu tadi kebanyakan kan mereka sudah mapan, anak sudah besar-besar, sudah bisa ditinggal, kan sudah bisa mengatur dirinya sendiri, keluarganya sudah bisa ditata sehingga bisa turunlah ke lapangan membantu orang lain.
1: Baik. Iya, dan kalau bicara seputar relawan Ibu, tantangan terbesar yang dihadapi kawan-kawan relawan ini apa aja sih Bu? Di era saat ini kan banyak bencana begitu ya Bu. Mungkin karhutlah saat ini belum padam juga. Kemudian banjir di Sumatera ini juga belum reda juga begitu ya. Kemudian ada gunung erupsi begitu ya Bu ya. Kemudian juga kapal tenggelam dan lain sebagainya. Nah, tantangan terbesar Ibu yang dihadapi relawan.
2: Ya, yang pasti kayak tadi disebutkan. Biasanya kita tidak semua kan relawan khusus ngurusi relawan. Tapi juga kita punya kehidupan pribadi toh. Usaha, ya toh. Keluarga, itu kadang-kadang memang bagi waktu, kurangnya waktu yang kita perlukan, kayak andai kata kita harus turun ke daerah bencana. Kalau memang kita seperti saya ini di Kota Malang saja, saya sebagai relawan, ya sudah teman-teman yang fokus untuk turun ke daerah bencana silakan. Tetapi saya ngurusi yang di sini aja. Mahasiswa yang terdampak, orang tuanya nggak bisa ngurusi, nggak bisa ngirim, nah kita bantu yang itu. Artinya saya bisa membagi waktu saya selama berada di Malang kan.
1: Baik. Jadi banyak peran yang bisa dimainkan begitu ya Bu ya?
2: Bisa.
1: Baik.
2: Asal mau saja kita kan?
1: Jadi kuncinya di mau aja gitu ya Bu ya. Kalau kalau nggak mau ini susah nih.
2: Nah, kalau nggak mau bagaimana?
1: Baik. Jadi kuncinya relawan adalah mau dulu. Nah, kalau udah mau aja nanti jalan pasti ada begitu ya Bu ya?
2: Iya.
1: Baik. Nah, Ibu biasanya kalau bicara seputar relawan ini kan nggak lepas dari namanya konflik ya Bu ya? Nah, bagaimana Ibu cara menjaga kekompakan dan juga ke koordinasi dan juga ke silaturahmi para kawan-kawan relawan agar ini kawan-kawan relawan ini bisa tetap kompak, tetap ibaratnya menjalankan tugas dengan baik ya tanpa adanya konflik Ibu?
2: Ya, kebetulan kalau di Jawa Timur kita punya grup besar relawan ya, FPRB dan SRBB. Di mana secara rutin kita juga ada kegiatan-kegiatan bertemu sesama relawan, menambah ilmu, tidak hanya bertemu, tapi menambah ilmu, menambah saling tenggang rasa, saling sabar, banyak yang kita lakukan. Sehingga sesama relawan itu memang seperti keluarga sendiri jadinya, di mana-mana kita akhirnya menjadi satu kesatuan, ya kan? Hmm. Apalagi kalau di daerah bencana sudah tugas bagaimana, kan sudah sama-sama.
1: Oke.
2: Okay. Nah, seperti itu. Okay. Jadi memang kita ada kegiatan khusus, dalam arti kita sering ketemu. Hmm. Relawan itu sering bertemu. Hmm. Sering bersama, sering ketemu, ngadakan kegiatan bareng, menambah ilmu bareng, gitu.
1: Hmm, baik. Jadi artinya untuk menjaga kekompakan ini sering-sering ada pertemuan gitu ya, Bu? Agar,
2: ya,
1: ibaratnya agar tidak padam gitu ya?
2: Iya.
1: Biasanya kalau apa ya, bisa dibilang persoalan-persoalan itu kan kadang kan ada miskomunikasi begitu ya, Bu ya, itu yang menyebabkan adanya persoalan-persoalan atau perselisihan gitu karena adanya miskomunikasi. Nah, untuk menghindari miskomunikasi ini berarti harus sering-sering ketemu begitu ya, Bu ya. Baik. Nah, Bu, ada pengalaman yang berkesan nggak sih, Bu, selama Ibu menjadi relawan, Ibu?
2: Saya itu kan menikmati pekerjaan, Bek, karena saya hobi, ya. Jadi kayaknya saya berkesan, ya kalau udah ketemu sama relawan, saling bercerita. Cerita itu menambah ilmu.
1: Okay.
2: Jadi ceritanya bagaimana di daerahnya, bagaimana daerah terdampak tadi, dia melakukan apa, itu juga menambah ilmu bagi kita. Walaupun tidak kita turun ke lapangan, tadi kita tahu, oh di sana ternyata begini ya. Kita mendapat hal yang begini. Bagaimana kita bisa apa namanya menyesuaikan diri di daerah bencana, kan ya? Itu sudah. Jadi kita sama-sama belajar. Sering ketemunya relawan tuh ya untuk belajar, mengasah ilmu jadinya kan.
1: Baik. Jadi kuncinya di mempererat silaturahmi ya, Bu ya, agar bisa maksimal dalam menjalankan tugas gitu.
2: Maksimal,
1: ya. Baik.
2: Ya, sepanjang tidak ada bencana sih, kita tidak kemana-mana ya. Tadi kita lakukan yang tadi itu, yang di lingkungan kita, di keluarga, di masyarakat, itu yang kita lakukan. Karena di masyarakat sendiri sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan sebetulnya kan.
1: Baik. Nah, Ibu, kalau bicara seputar relawan ini kan berarti kan adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi begitu ya, Bu. Nah, bagaimana cara, Bu, untuk menanamkan jiwa sosial ini di mungkin anak-anak kita sekarang begitu ya, di tengah terpaan gadget, kemudian banyaknya hal-hal yang mungkin membentuk anak ini sekarang ini lebih individualis begitu ya daripada orang dulu. Nah, ini seperti apa, Ibu?
2: Tadi saya sampaikan bahwa tadi contoh di digital aja, kita tidak mengeser-ngeser yang tidak perlu diumumkan kepada masyarakat itu juga suatu relawan untuk menjaga jangan sampai sesuatu yang tidak perlu yang nggak perlu disebar gitu kan. Nah, di situ tidak harus kita menunggu ada bencana. Melihat tetangga yang butuhkan bantuan kita bantu. Melihat perbedaan di sekitarnya memang kita ya pasti akan berbeda. Pastilah sesuatu enggak ada namanya satu arah satu tujuan ya. Pastilah ada konflik, ada apa ya tinggal kita aja bagaimana mengendalikannya. Bagaimana menatanya, bagaimana manage-nya itu.
1: Baik. Jadi pengendalian diri begitu kuncinya ya, Bu ya?
2: Iya, pengendalian diri aja.
1: Baik. Nah, untuk selama ini, Bu, ada ini gak sih, Bu, mungkin kalau bicara seputar kawan-kawan relawan dari Surya Birawa Rescue melakukan jemput bola gak sih, Bu, mungkin ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi atau edukasi atau kegiatan apa aja untuk relawan ini, Bu?
2: Kegiatan-kegiatan biasanya kita lakukan berupa ketika ya. Ketika itu kita biasanya melakukan latihan andai kata mereka mendengar ada bencana, mendengar sesuatu yang memang ya kita latih mereka bagaimana kalau ada bencana, oh gempa katanya. Nah, itu aja memang latihan tuh anak-anak itu. Jadi ada termasuk lagu-lagunya kita buat lagu supaya mereka juga senang senang untuk mengetahui tentang andai kata terjadi bencana, mereka sudah ingat apa yang harus dilakukan. Gempa gitu, mereka masuk di kolong meja kayak gitu. Ada lagunya memang.
1: Oh, seperti
2: nah,
1: apa?
2: Selama
1: Bu,
2: ini
1: mungkin bisa di-spill Bu lagunya seperti apa?
2: Selama ini memang kan ada SPAB sekolah. Sekolah SPAB itu kan sudah di mana-mana banyak itu, di Malang ada, Surabaya, di mana-mana ada itu, dan memang kita punya kader-kader SPAB itu, Mbak.
1: Oh, baik.
2: Ya, itu yang sekolah pengendali aman bencana itu tadi. Jadi karena mereka di diinformasikan kepada sekolah-sekolah itu, kepada mereka, kepada siswanya, andai kata terjadi bencana, apa yang harus kalian lakukan.
1: Baik, jadi mereka aware begitu ya Bu ya, untuk mitigasi bencana juga ya. Untuk
2: dan
1: tanda-tanda. Tanda-tandanya gempa apa aja berarti mereka udah mengetahui begitu ya Bu ya.
2: Ya, tidak hanya ke sekolah, ke ibu-ibu, ibu-ibu kan kadang-kadang pertemuan arisan itu ya kita isi apa ya, nanti gempa tuh begini-begini ya. Nah, kita praktekkan bagaimana caranya andai kata terjadi gempa.
1: Luar biasa. Jadi artinya juga jemput bola juga ya Bu ya untuk melakukan
2: jemput
1: edukasi. Baik. Nah, Ibu kalau selama ini ketika melakukan sosialisasi antusiasme masyarakat ini sejauh ini seperti apa sih, Bu? Apakah ada sekolah-sekolah yang mengajukan, "Bu, mau dong sekolah saya untuk diadakan ini juga dan lain sebagainya?" Caranya seperti apa, Ibu?
2: Banyak sekolah-sekolah pada minta juga. Bagaimana supaya sekolah mereka dilatih, dijadikan sekolah SPAB tadi, sekolah aman bencana. Banyak, jadi memang kader-kader atau guru-gurunya kan kita punya itu, relawan-relawan yang sudah punya sertifikasi untuk itu. Sehingga mereka sudah ada jadwal sekolah mana itu sudah di sudah ada penet target-target mereka untuk melatih sekolah-sekolah tersebut. Banyak kok di mana-mana ada itu udah. Dan kita punya banyak kader untuk itu, relawan yang sudah punya keahlian untuk SPAB itu.
1: Baik. Ada klasifikasi atau mungkin tadi juga disebutkan bahwasanya harus ada sertifikasinya. Nah, untuk mendapatkan sertifikasinya itu, Bu, relawan apa yang harus dilakukan?
2: Untuk mendapatkan sertifikasi, sertifikasi kan macam-macam kayak tadi saya sampaikan. SPAB berarti dia harus pelatihan, ikut pelatihannya. Kalau mungkin kedaruratan bencana tentang komunikasi, misalnya komunikasi darurat bencana, berarti mereka juga ada latihannya, kemudian ada sertifikasi kompetensinya, ada ujiannya, ada pelatihannya. Nah, kemudian apalagi tentang penyelamatan di kolam, kolam tuh penyelamatan air ya, dalam air, ya, itu kan juga ada latihan bagaimana menyelamatkan orang yang tenggelam, nah, juga ada sertifikasi. Sertifikasi uji kompetensinya ada, uji kompetensinya. Jadi dia punya sertifikasi untuk itu.
1: Apakah berbayar atau seperti apa untuk mendapatkannya, Bu?
2: Kalau selama ini memang kita berbayar. Berbayar itu. Kecuali memang ada program pemerintah, ya ada juga. Kadang kapan hari itu ada ya. Tetapi kan agak sulit memang, karena kadang relawan ini kan tidak peduli dengan foto-foto. Jarang, udah di daerah bencana mungkin ya ada memang yang juru foto ya foto. Tapi kalau yang sudah ke, anu mungkin lupa foto, padahal di dalam salah satu ujian itu harus ada menunjukkan bukti foto kegiatan di mana-mana harus ada foto, portofolionya tuh harus jelas gitu. Kadang-kadang kelemahannya di situ, jarang kita ngumpul-ngumpulin foto.
1: Karena udah fokus. Buat boro-boro sempat foto ya Bu ya. Jadi itu berbayarnya harganya sampai berapa, Bu? Nah,
2: yang kalau pemerintah mengadakan gratis, kalau berbayar kadang-kadang ya sertifikasi itu sekitar ya 6 sampai 1 juta ya.
1: Baik. Jadi itu bisa ditanggung dari kawan-kawan organisasi ataupun ditanggung secara mandiri begitu ya, Bu ya?
2: Secara pribadi.
1: Oh, secara pribadi.
2: Baik. Kalau organisasi yang sudah besar-besar itu kayaknya menanggung untuk demi untuk satu organisasi kan, mungkin ada satu organisasi itu dia perlu spesifikasi yang keahliannya ini A, ini B, C, sehingga memang mungkin akan dibayarkan, akan dibiayai oleh organisasinya, bisa juga. Kalau saya kemarin seringkali saya mengadakan pelatihan, pelatihan bareng mahasiswa-mahasiswa, orang umum, masyarakat umum kita undang, kita ajakan pelatihan.
1: Gitu. Dan itu bersifat pribadi ya, Bu?
2: Pribadi, tapi dananya kan dari organisasi. Kayak saya Surya Birawa ya, Surya Birawa yang ngeluarin dana.
1: Baik, wah luar biasa berarti ya. Nah, Ibu kalau bicara seputar yang harus diperhatikan begitu ya, ketika menjadi relawan selain sertifikasi, kemudian memiliki skill dan juga kompetensi yang memadai begitu ya. Nah, bagaimana ketika relawan ini kan kalau terjun di tempat bencana itu kan nggak bisa ini ya Bu ya. Contoh kayak memprediksi ini sejauh mana sih bahayanya terhadap diri sendiri begitu ya. Bagaimana ketika harus mempertaruhkan nyawa begitu ketika relawan ini dengan misi penyelamatan, Bu. Yang harus ditekankan itu yang mana dulu? Penyelamatannya kah atau daerah bencananya kah atau memang relawannya kah, Bu?
2: Saya kira disesuaikan ya. Jadi gini. Kita memang waktu dulu pertama Aceh itu kita komunikasi yang utama karena harus didengarkan oleh orang banyak ya, tahu harus tahu dulu, barulah semua relawan pada masuk ke daerah itu. Kalau sudah, biasanya kalau di daerah bencana itu kan kita sudah membuka posko, posko relawan gitu kan. Nah tentunya kita ke sana. Kalau sekarang kan lebih cepat ya, gerak cepat pemerintah. Tapi yang pasti juga pasti relawan lokal tuh yang duluan ke daerah bencana. Nah, kalau sudah ada alat-alat, ada orang yang kena contoh tertimbun lah gitu ya. Tentunya ya sementara sebelum ada kegiatan, sebelum ada alat-alat pastilah diselamatkan, kerja bakti rame-rame gitu. Nah, rame-rame. Kalau memang sudah ada alat, otomatis sudah alat. Jadi kita pindah lagi kepada mana yang perlu kita selamatkan. Mungkin karena biasanya di daerah dampak itu kan kita juga menyediakan kayak semacam healing ya. Sehingga anak-anak yang di daerah bencana itu kan juga kita hibur. Itu juga relawan juga. Itu relawan juga kita terjun ke sana untuk menghibur mereka supaya mereka juga nggak stres di daerah bencana. Karena mereka kan nggak ada kerjaan lain sudah, wong semua sudah enggak ada, sehingga jangan sampai mereka juga stres dengan kondisi yang ada. Ibu-ibu juga gitu, diberilah informasi, diberilah penyuluhan, diberilah informasi, diberilah kekuatan agama masing-masing, supaya mereka juga, ya makanya kenapa kita terjun sesuai dengan keahlian kita. Walaupun di daerah bencana itu ahlinya A, belum tentu mungkin A, tetapi malamnya juga bisa bertambah jadi B kan, karena mungkin oh kita bisa tambah ini, bisa tambah ini gitu, bisa.
1: Baik, jadi memang harus ada beberapa hal yang memang diprioritaskan dan juga bagaimana caranya kita ini mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dulu ya, Bu ya.
2: Baik, tapi itu tadi kan kita harus siap
1: ditempatkan
2: ya
1: kan, dimana
2: bertanggung
1: aja
2: jawab. Ya, ditempatkan di mana aja, oke.
1: Baik. Nah, sebagai closing statement, Ibu, mungkin apa sih, Bu, pesan untuk masyarakat begitu ya? Dan ketika ingin bergabung menjadi relawan, apa sih, Bu? Dan mungkin bisa dibilang bagaimana ketika kita ini kadang kala kan orang tuh kan punya trauma ya, Bu ya. Nah, sebelum melakukan penyelamatan tuh kan harus menyembuhkan traumanya dulu, Bu. Nah, kan ketika orang-orang yang dengan trauma ini, bagaimana agar mereka ini bisa survive begitu, Bu, untuk menjadi relawan?
2: Kalau tidak semua orang yang kena dampak itu juga mau jadi relawan, kan?
1: Baik.
2: Nah, tidak semua orang yang pernah atau belum terdampak tidak mau jadi relawan, kan? Nah, memang menjadi relawan itu bukan tentang seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa besar kepedulian kita terhadap sesama, terhadap orang lain, itu kan? Itu. Kemudian dimanapun kita berada, mari menjadi pribadi yang peduli, mau bantu, mau bekerja sama, menghargai perbedaan, memberikan manfaat bagi lingkungan. Ya memang tidak harus menunggu melakukan hal besar, mulai dari yang kecil-kecil yang kita bisa lakukan kayak tadi saya sampaikan, dari lingkungan, dari masyarakat. Memang kalau trauma kita kan punya juga, kalau tempat saya kita menyediakan kayak namanya psikolog, sehingga biasanya anak-anak trauma. Jadi pernah kita melakukan itu, anak terdampak Aceh kemarin, Aceh dan Sumatera Barat, banjir itu. Kita kumpulkan di aula UB, kita datangkan psikolog, kita beri hiburan mereka, akhirnya mereka mau bersuara, menyampaikan pendapatnya ini, sehingga nanti kita sebagai orang yang sudah dengar dan paham, kita menyalurkan apa yang mereka inginkan. Oh, saya belum terhitungkan di UMM, belum ada peduli, misalnya. Oh, kami mendatangi, gimana? Ada enggak kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang terdampak, memberikan mereka kesibukan, mungkin buka dapur umum bagi mahasiswa yang memang tidak dapat kiriman dari orang tuanya, menyediakan dapur umum kayak gitu lah. Sehingga apa yang mereka sampaikan di acara yang kita tadi mengundang psikolog, itu kita sampaikan kembali kepada perguruan-perguruan tinggi di mana mereka kuliah, sehingga ada kerjasama. Kita sama-sama, karena nggak mungkin kita lakukan sendiri. Kita harus bermitra dengan banyak orang. Apalagi di Malang ini kan, kalau di Malang banyak mahasiswanya. Mahasiswa dari mana perguruan tinggi, sehingga kami bangun jaringan di UNMER. Oh, UNMER, UKT-nya di satu semester. Nah, kemudian UMM, oh kami sudah ngirim Bu, relawan ke daerah bencana loh, Bapak ngirim ke sana Pak. Tapi yang di Malang sini mahasiswanya, anaknya enggak dikasih kiriman uang, terus mereka makan dari mana? Bantulah mereka, ini kan akhirnya, oh ya sudah, kalau anak-anak terdampak silakan datang ke bagian administrasi kampus, nanti mereka biar data, ya. Akan disediakan dapur umum, gitu. Nah, kita lakukan perguruan tinggi. Bagaimana bantuan mereka? Kayak kemarin kita menyebarkan sembako ke anak-anak Manggarai itu 500 anak dari UWIKA ya, Widya Karya. Nah, itu kemudian ya seperti itu. Mereka kita berbagi pada mereka mana. Nah, karena banyak sekali mahasiswa di sini ya. Manggarai kemarin itu kita dapat data itu terbampak di Malang itu satu kampus aja bisa sampai lebih dari 500 orang. Nah, kalau enggak ada kita kerjasama dengan pihak kampus ya kita juga kesulitan sekian banyak orang kan gitu toh.
1: Baik.
2: Bagaimana apalah yang kita lakukan sehingga mitra-mitra kita banyak.
1: Baik. Nah, mungkin pesan terakhir Ibu untuk para pendengar Prosata RRI Surabaya, silakan.
2: Jadi tadi saya katakan tidak harus menunggu mampu melakukan hal besar. Tidak harus mampu, kita harus punya uang yang banyak. Tapi mulailah dari hal yang kecil dapat kita lakukan. Mungkin ya tadi tetangga kita ada yang kos sana. Manggarai enggak dikirimi orang tuanya karena memang enggak ada bisa dikirimi di sana terdampak. Nah, mungkin kita bisa bantu dengan memberikan makan siang kah? Nah, seperti itu kepedulian-kepedulian kita sih sebetulnya. Karena bagaimanapun sebetulnya mahasiswa itu juga menjadi sumber PAD satu daerah juga kan. Mereka kos, mereka makan di sini, terdampak ekonominya kan tinggi juga. Keseimbangannya adalah pada saat mereka kena bencana, kita juga yang bantu. Masyarakat membantu, pemerintah membantu, kan gitu. Timbang rasanya di situ.
1: Baik. Terima kasih banyak Ibu Dr. Anda Atvia Elzamzami MM. Beliau adalah Ketua Surya Birawa Rescue. Sehat selalu Ibu Zamzami. Amin. Semoga lain waktu bisa bertemu di studio Prosat RRI Surabaya Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar usai sudah dialog kentongan sore hari ini dengan tema Jadilah Relawan dalam segala hal dimanapun kita berada. Jadi bicara seputar relawan ini tidak dibatasi ruang dan waktu begitu ya, karena relawan itu bisa di mana aja dan kapan aja. Baik, dan nanti kita akan bahas kembali beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini sampai nanti merapat 20 waktu Indonesia Barat.
0: RRI Radio Tanggap Bencana.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Rusatu.
1: Pendengar, kami hadirkan cek fakta hari ini bersama Atit Sasono.
0: Cek fakta. Cek fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
4: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Suka dan duka yang berada di sekitar kita, di dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi, kita alami, kita rasakan. Karena itu, tetaplah tegar dan sabar, serta senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada ujian tanpa jalan keluar. Tidak ada kesusahan tanpa penawar kebahagiaan. Ke kanan atau ke kiri, berada di atas ataupun di bawah, seorang mukmin akan tegar menghadapi ujian kehidupan. Pendengar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seorang mukmin itu ibarat seperti tanaman yang pasti angin akan menghembus baik ke kanan ataupun ke kiri, maka perumpamaan bagi seorang mukmin ketika menghadapi cobaan, baik itu yang sifatnya harta kekayaan maupun musibah yang dia rasakan, tidak akan menghalangi dia untuk tetap menjaga konsistensi istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masalul mu'mini kamasalil zar'i la tazalul rih tufi'ah wa la yazalul mu'min yusibuhul bala. Jadi perumpamaan seorang mu'min seperti tanaman yang akan tertiup angin dengan hembusannya baik ke kanan ataupun ke kiri, artinya dia akan selalu menghadapi ujian dan cobaan. Sedangkan perumpamaan seorang munafik seperti pohon yang tidak kuat ketika ada goyang angin menghembuskan sampai ia tumbang. Ya. Nah, karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kesempatan yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan seorang mukmin itu seperti pohon kurma yang asluha tsabitun, yang akarnya kuat menghunjam ke perut bumi, dahan cabangnya kuat menjulang ke langit, yang kemudian pada musim-musim panen itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa memanen dengan penuh kebahagiaan. Ini menunjukkan bahwa seorang mukmin memiliki akidah yang kuat. Seorang mukmin membangun kehidupannya dengan ketaatan dan berbuah sebagai akhlakul karimah. Yang buah itu akan kita nikmati kapan saja, untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Seorang mukmin ibarat seperti pohon kurma, agar kehidupannya seluruhnya mendatangkan manfaat. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memberi manfaat bagi yang lain. Dan itu menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa menghadirkan manfaat dimanapun kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Ditemani Dini Wardani di sore hari ini, pendengar, dan sore hari ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami di 0315345474 dan juga di 081331499. Kita coba update dulu ya untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya yang tadi Dini udah sempat janjikan. Ternyata kita masih ngobrol di dialog begitu ya di sore hari ini. Oke, pendengar, saat ini 17:47 waktu Indonesia Barat, Surabaya dan sekitarnya ini terpantau ramai lancar aja di kawasan Surabaya. Dan memang ada beberapa kepadatan arus lalu lintas di titik-titik tertentu. Seperti kawasan Panglima Sudirman mengarah kawasan Jalan Raya Darmo, Wonokromo, Ahmad Yani, sampai mengarah kawasan Flyover Waru, sampai Gedangan, sore hari ini memang seperti biasa ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, sampai mengarah kawasan Rukut Madya, sampai dan juga arah sebaliknya ya, mengarah ke kawasan Kenjeran juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian pendengar, untuk kawasan Manyar Kertoharjo mengarah kawasan Kertajaya juga ada kepadatan arus lalu lintas. Majen Sungkono, Majen Hari Muhammad, ini padat merambat ya. Sementara itu kawasan Gunung Sari mengarah kawasan Jalan Prabu Siliwangi hingga mengarah kawasan Jalan Raya Menganti, Jalan Raya Wiyung ini masih ada kepadatan arus lalu lintas karena traffic light di kawasan Jalan Mastrip ya. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Dan di kawasan sudut kota Surabaya lainnya masih ramai lancar aja ya, titik-titik kemacetan seperti biasa di jalan-jalan menuju Surabaya Sidoarjo aja ya. Lepas dari itu masih ramai lancar ya. Kawasan Dupak Gresik ini Dupak Demak ya mengarah ke kawasan Gresik juga masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas ya. Sementara itu pendengar, kami hadirkan informasi cuaca di sore hari ini. Saat ini kawasan Surabaya dan sekitarnya ini ada di 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius ya. Dan nanti suhunya akan turun di jam 22 ya waktu Indonesia Barat, ini nanti ada di 27 derajat Celcius, sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat ini ada di 26 derajat Celcius ya. Dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, semoga bisa beristirahat begitu ya. Dan yang pasti semoga hari ini menjadi hari yang luar biasa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, maraknya insiden keracunan makanan di wilayah tetangga seperti Kediri dan Tulungagung memicu langkah antisipatif jajaran Kapolisian Resor atau Polres Blitar guna memastikan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Kapolres Blitar AKBP Ardi Zulhasbi Nasution turun langsung meninjau dua satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG hari ini. Pemeriksaan ketat tersebut dilakukan di SPPG Jimbe, Kecamatan Kademangan, serta SPPG Bondo Sewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Dalam sidak tersebut, pendengar, AKBP Ardi memboyong jajaran pejabat utama atau PJU Polres Blitar, Wakapolres, hingga Ketua Bayangkari Cabang Blitar. Dan ia juga melakukan pengujian dan juga pengecekan sampel menu makanan secara langsung untuk memastikan sajian bebas dari kontaminasi serta memenuhi standar kelayakan gizi sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mojokerto mendorong perusahaan dan juga pelaku industri untuk meningkatkan ketertiban data melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SINAS. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan pengumpulan akun SINAS bagi industri Kabupaten Mojokerto tahun 2026 di salah satu resto di Kecamatan Pungging. Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Oktavian mengatakan sektor industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat daya saing. Menurut Kabupaten Mojokerto, ini memiliki potensi industri yang beragam. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saat ini 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, mendengar kami ajak Anda untuk update informasi bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah yang akan melaporkan Wakil Gubernur Jawa Timur mendorong kolaborasi pemerintah daerah Pertamina dan Hiswana Migas untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.
1: Laporan terkini.
0: Kita sudah terhubung bersama dengan kawan reporter Ani Hasanah. Ani, silakan laporan Anda. Ya, kita masih mencoba sambungan. Ya, Ani Hasanah, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, pemerintah memperkuat pengawasan distribusi energi bersubsidi menyusul masih adanya potensi peralihan konsumen ke produk bersubsidi akibat perbedaan harga dengan produk komersial. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bersama pemerintah, Pertamina, dan Hiswana Migas. Pengawasan di tingkat penyalur dinilai perlu diperkuat agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Emil menyebut jaminan pemerintah pusat untuk menjaga harga BBM bersubsidi seperti Pertalite tetap stabil hingga akhir tahun harus dibarengi dengan disiplin dalam penyaluran, sebab penggunaan subsidi yang tidak tepat sasaran berpotensi memperbesar beban fiskal negara. Menurut Emil, pengendalian dan pembatasan pembelian melalui sistem seperti subsidi tepat perlu terus didorong. Di saat yang sama masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang memang berhak mendapatkan subsidi didorong untuk terdaftar secara resmi sebagai penerima. Di sisi lain, kelancaran pasokan energi tetap menjadi faktor penting bagi aktivitas ekonomi Jawa Timur, di mana pada semester pertama 2026 saja, ekonomi Jawa Timur ini tumbuh 5,84% secara kumulatif. Sementara lapangan usaha pengadaan listrik dan gas pada triwulan kedua 2026 tumbuh 16,86% secara tahunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap kerjasama dengan Pertamina dan Hiswana Migas dapat memperkuat pengawasan sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi maupun non-subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran. Demikian laporan Ani Hasanah.
0: Baik, terima kasih reporter Ani Hasanah dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan pendengar bahwa Wagub Jatim mendorong kolaborasi pemerintah daerah Pertamina dan Hiswana Migas memastikan penyaluran BBM bersubsidi untuk tepat sasaran. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini, pendengar.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Lagu Aku Lelaki Muda dari Firza dihadirkan ke ruang dengar Anda. Lagu yang manis ya menemani kita saat ini 18:19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda ditemani Dini Wardani dan juga Darkan Liga Tirta di studio Pro 1 RRI Surabaya. Sore hari ini mendengar, kita coba update dulu informasi yang tengah ramai di media begitu ya, baik di media mainstream maupun media sosial. Pendengar, kalau Anda melihat Beci, kenapa sih kok ramai banget nama Beci? Nah, Muhammad Subci Azal Tisani atau Beci ini terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, memperoleh pembebasan bersyarat sejak tanggal 20 Agustus 2025. Keputusan ini, pendengar, ini mendapat perhatian dari pendamping korban yang menyoroti pentingnya aspek keamanan, kenyamanan, serta perlindungan terhadap korban selama Beci menjalani masa pembebasan bersyarat. Dan Beci ini mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah menjalani masa pidana di Lapas Kelas 1 Lawakwaru Malang. Beci telah keluar dan menjalani program integrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada Beci ini tidak berarti dirinya bebas sepenuhnya. Dan status ini merupakan bagian dari pelaksanaan sisa masa pidana dengan sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi. Karena selama menjalani program tersebut, Beci ini tetap berada dalam pengawasan petugas pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur ini menyatakan bahwa pemberian pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan persyaratan yang berlaku bagi warga binaan pemasyarakatan. Proses ini, pendengar, ini disebut tidak diberikan melalui perlakuan khusus, melainkan mengikuti mekanisme dan juga aturan yang berlaku. Sementara itu, pendamping korban, Palupi Pusporini, ini menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang telah berjalan, termasuk hak narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Ia menegaskan bahwa hak hukum seorang narapidana ini tetap perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan keadilan bagi korban yang terdampak dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, pembebasan bersyarat ini memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh narapidana. Salah satunya adalah kewajiban untuk tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lain selama menjalani masa pembebasan bersyarat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

Anda sore hari ini masih ditemani Dini Wardani berdengar di 99,2 Pro 1 RR Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Dini mau menyapa ada Mas Teo Yudhistira yang ada di Magelang ya. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore. Salam sehat Kak Dini. Oke, thank you Mas Teo. Dan juga selamat sore untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menjalani hari. Amin ya Rabbal Alamin. Informasi cuaca di Magelang sore hari ini Kak Dini cerah ya, dan juga arus lalu lintas di kawasan Magelang sore hari ini masih ramai lancar aja. Terima kasih Kak Dini, terima kasih Mas Teo Yudhistira dari Magelang ya. Kemudian Dini juga mau menyapa ada Pak Setiawan Mujari ya di Tuban. Halo Kak Dini Wardani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Tuban Selatan ya, cuaca cerah, jalanan biasa aja, nggak macet-macet juga. Baik, terima kasih Pak Setiawan Mujari, sehat selalu ya Pak. Oke, Dini juga mau menyapa ada Mas Hendra. Halo Kak Dini Wardani, Dani, selamat sore Kak Dini menemani soreku melintasi kawasan Jalan Ahmad Yani Surabaya ya. Puterin lagu-lagu yang enak dong. Baik kalau begitu ya, ditunggu aja Mas Hendra ditemani sampai nanti jam 8 malam ya. Oke, mendengar sembari Anda yang saat ini macet-macet juga seperti Mas Hendra, ditemani barengan sama lagunya siapa ya? Oh, ada lagu yang Massive, Nyaman, biar nyaman terus sama aku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan Azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika ada yang berbuat jahat kepadamu, maka janganlah engkau membalas dengan kejahatan juga. Coba diamkan. Lebih baik lagi sabar, lebih bagus lagi ikhlaskan, dan lebih sempurna lagi maafkan.

Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dini mau menyapa Pak Hoirul Huda dulu ya di sore jelang malam yang ada di Lamongan. Halo Kak Dini, selamat malam. Selamat malam. Cuaca di kota Lamongan cerah ceria. Angin berhembus semilir membuat begitu syahdu dengerin siaran malam ini. Tolong dong puterin lagu yang romantis. Roti makan gratis, okay, thank you Pak Hoirul Huda. Nanti deh yang diputerinnya ya, terima kasih banyak. Kemudian Dini mau menyapa Mas Farid. Halo Kak Dini Wardani, selamat sore. Untuk kawasan Gresik dan sekitarnya, ini masih ramai lancar Kak Dini, cuacanya cerah aja. Thank you ya Mas Farid. Hati-hati di jalan ya, di kawasan Gresik dan sekitarnya. Dan sebelum nanti kita ke Jakarta, pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Berita Jakarta ya, Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Jakarta, pendengar. Kita coba update dulu untuk informasi olahraga ya. Elim Tio Samba ini resmi terpilih sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Blitar periode 2026-2030 melalui Musyawarah Olahraga Kota Luar Biasa atau Musorkotlub ya. Dalam kontestasi tersebut, Wakil Wali Kota Blitar ini berhasil mengungguli rivalnya Ratih Dewi Indarti. Dan terpilihnya Elim sebagai Ketua KONI Kota Blitar ini menandai babak baru dinamika keolahragaan daerah. Pasca terpilih, Elim menyatakan akan membuka awal baru dalam mempererat komunikasi serta merajut sinergi dengan Wali Kota Blitar dan jajaran pemerintah Kota Blitar. Dan komunikasi dengan Pemkot ini dinilai penting karena KONI Kota Blitar masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk keterbatasan anggaran dana hibah dan belum adanya sekretariat. Ketika ditanya mengenai dinamika hubungan dan komunikasinya dengan Wali Kota Blitar yang sempat diterpa isu renggang, nah politisi muda ini menyikapinya secara positif. Ia memastikan komitmennya untuk memperbaiki komunikasi demi kepentingan masyarakat dan insan Kota Blitar ya. Lebih lanjut, Eli menegaskan bahwa KONI di bawah kepemimpinannya ini akan menjadi mitra strategis Pemkot Blitar dan siap berjalan beriringan dalam pengembangan olahraga daerah. Nah, itu ya. Jadi kita doakan aja semoga bisa profesional ya. Kadangkala kita ini merasa lagi enggak baik-baik aja gitu ya. Tapi bukan berarti ya, bukan berarti kita bisa bukan berarti bisa egois gitu ya, jangan sampai egois lah ya, karena kita harus tetap profesional dalam menjalankan tugas.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan balpres baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan balpres dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang balpres, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garment di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Jaka Budi Utama, mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas diperketat. Ya, di sepanjang Selat Malaka kan kita ada pangkalan sarana operasi kan, di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya, dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal, karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar, bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan kluster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin, atau kemarinnya, atau sebulan yang lalu, tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi, tidak ada. Yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopahelu akan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At Crux, we believe that education ultimately prepares not simply.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk Crux Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan Crux Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua Crux Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: We have the ability to build something.
19: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara. mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
20: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya benar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya. Namun, kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Itoldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara, 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisihan grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabdul Itoldi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, saat ini 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Mimbar Agama Katolik edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026 bersama Romo Budi Prasetyo dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali mimbar agama Katolik ini, saya Romo Budi Prasetyo akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau selalu mencari kami yang seringkali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan. Untuk itu, sebagai permenungan, saya akan membacakan Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita.

kita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat." Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, 'Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dosa. Namun demikian, Allah selalu berbelas kasih. Ia tidak akan terus memperhitungkan dosa manusia. Yang justru lebih kuat adalah Allah yang mengasihi dan memberi kerahimannya kepada manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita tidak boleh menonjolkan kekuatan diri di dalam hidup ini, namun kita diajak untuk selalu mengandalkan rahmat Allah. Tema renungan ini adalah hidup baru berkat pertobatan. Tidak ada hidup baru dalam Tuhan tanpa suatu komitmen dan tindakan pembaharuan diri. Berbalik dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Dengan jelas dikatakan dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 32 yang kita dengarkan, bahwa pertobatan sangat penting bagi kita masing-masing di mata Tuhan. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk orang benar yang tidak perlu bertobat, tetapi untuk orang berdosa yang membutuhkan jalan baru menuju Tuhan, yaitu pertobatan. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Lukas bab 15 ayat 11. Kata-kata Yesus ini adalah panggilan dan seruan tegas untuk pertobatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada masa dulu di padang gurun berdosa terhadap Tuhan dengan membuat anak lembu tuangan serta sujud dan menyembahnya dengan mempersembahkan korban. Keinginan hati Allah adalah membinasakan mereka yang tidak setia dan membelot. Tetapi kebaikan hati Allah ditampakkan di sana lewat permohonan Musa. Allah tidak membenarkan tindakan orang Israel, tetapi menerima kesadaran akan dosa dan keinginan serta tindakan nyata untuk bertobat.
Kita semua membutuhkan pertobatan. Pertobatan itu bukanlah momok yang perlu dijauhi, seolah-olah kita berada dalam malapetaka, kemalangan, atau kejatuhan fatal, walaupun bukan tidak mungkin hal itu terjadi. Nyatanya sebagai manusia, kita terbatas, dan karena kita memiliki banyak kekurangan, cenderung menjauh dari Tuhan, dan sadar atau tidak, tahu dan mau, kerap kita banyak melakukan kesalahan, kelalaian, dan dosa. Siapakah di antara kita yang sangat sempurna dan sedemikian sucinya sehingga belum pernah berbuat salah atau berbuat dosa? Kita semua tidak sempurna. Karena itu, Tuhan mengundang kita untuk masuk dalam kesempurnaan dan kekudusannya, mengalami kekudusan Tuhan, dan sukacita kegembiraan surgawi. Satu-satunya jalan ke situ adalah jalan pertobatan, dalam mana kita menyadari keberdosaan kita, kelemahan kita, dan kembali kepada Tuhan berjalan di jalannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus telah menunjukkan kepada kita pertobatannya yang luar biasa ketika dia mengubah haluan hidupnya dari penganiaya gereja menjadi pengkhotbah kabar baik. Pertobatan radikal telah ditunjukkan kepada kita. Dan ia berkata, karena Kristus, ia menganggap semua keuntungan sebagai kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi bab 3 ayat 8. Paulus sadar bahwa tindakannya semula dilakukannya tanpa iman. 1 Timotius bab 1 ayat 13. Ia menyadari kedosaannya dengan percaya penuh bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan orang berdosa termasuk dirinya. Karenanya ia memantapkan langkah untuk mengikuti jalan yang benar. Bisa dibayangkan jika seorang ibu kehilangan anak putri kecilnya di pasar, dia akan melupakan semua hal yang bersamanya dan pergi mencari gadis kecil itu. Karena putri kecilnya sangat berharga, jauh melampaui barang-barang lain yang dibelinya. Atau jika kita kehilangan barang atau dokumen berharga ataupun uang, kita akan merasa gelisah dan langsung sibuk mencarinya. Jika kita merasa demikian, lebih lagi yang dialami Tuhan saat anak-anaknya tersesat. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan perasaan Tuhan dan kekhawatiran Tuhan jika salah satu dombanya tersesat. Dibandingkan dengan kekhawatiran sang gembala, penginjil Lukas ingin menggambarkan seperti apa perasaan Tuhan itu. Seorang gembala
akan meninggalkan 99 domba di padang belantara dan berangkat untuk mencari domba yang hilang. Siapakah domba dalam perumpamaan ini? Domba adalah kita semua. Tuhan tidak ingin kita menyimpang darinya atau tersesat. Hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Dia seperti Bapa yang menjaga dan melindungi kita. Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas bab 15 ayat 10. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan dengan tema Hidup Baru Berkat Pertobatan bersama saya Romo Budi Prasetyo. Terima kasih perhatian Anda dan mengakhiri mimbar agama Katolik ini, saya akan berdoa memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas rahmat dan cinta kasih-Mu. Semoga kami memperoleh kekuatan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dan berani bertobat untuk hidup baru. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, saat ini 19:56 waktu Indonesia Barat. Saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Wanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama hari ini produksi RRI Cirebon dengan tema Alasan Kiasan. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Selasa 22 September 2026. Malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang sudah hadir di Studio Pro 1 malam hari ini. Dan nanti kita juga akan mengajak Anda untuk berdialog ya, untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kami. Namun sebelumnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari Angkasawan Angkasawati RRI melalui drama radio berjudul Alasan Kiasan, persembahan dari RRI Cirebon. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
2: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Warhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Warhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Selasa, tanggal 22 September tahun 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan salah satu komunitas dari Ikatan Alumni Fisioterapi Universitas Erlangga Surabaya. Ada Fisio Andi, ada juga Fisio Aziz dan Fisio Devi yang sudah hadir di studio Pro 1 untuk ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dan sharing pengalaman. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti biasa, saya silakan untuk bisa langsung menuju atau menghubungi line telepon kami on air di 031 534 5474 dan juga WhatsApp di 08133 14 992. Siapa tahu ada informasi yang ingin Anda ketahui dan juga edukasi yang ingin Anda dapatkan malam hari ini seputar dunia fisioterapi. Saya sapa dulu nih ketiga narasumber kita malam hari ini. Halo, selamat malam Fisio Andi, Fisio Aziz dan Fisio Devi, apa kabar?
1: Malam.
2: Selamat malam, Mas Jo.
0: Kabar baik ya?
2: Kabar sangat baik.
0: Kabarnya sangat baik, luar biasa.
2: Luar biasa.
0: Saya harus panggilnya pakai nama Fisio ya aja, untuk membedakan antara Fisio dan bukan Fisio, bukan? Untuk membedakan memang benar-benar dari alumni fisioterapi gitu ya. Alumni fisioterapi Universitas Erlangga Surabaya. Di sini Fisio Andi sebagai divisi 2 ikatan alumni atau yang membawai alumni begitu? Atau enggak, bagaimana?
1: Jadinya divisi 2 itu apa namanya? Bagian yang kayak membuat itu Kak Jo, apa namanya? Kayak umpamanya kita kerjasama, kerjasama di bidang apa, kayak umpamanya ada alumni dari UNER yang baru lulus, kita mengkondisikan nanti berjoin sama klinik atau rumah sakit di mana di situ ada teman-teman dari alumni Fisio UNER, kita utamakan dari alumni itu yang untuk di utamakan untuk diterima di sana.
0: Oh, gitu. Jadi divisi jadinya, kerjasama
1: betul. Oh, MOU gitu.
0: Baik. Divisi 2 adalah kerjasama.
1: Kerjasama betul.
0: Kemudian ada Fisio Aziz di sini, sepertinya paling senior gitu ya, karena pembina, betul.
2: Enggak juga sih Kak Jo. Tapi ya bolehlah seperti itu.
0: Karena bayangin saya kalau pembina itu kan senior, betul, gitu ya, sesepuh yang itu paling mengerti, betul, gitu. Gitu, begitu ya.
2: Betul, tapi karena kita itu punya ilmu mulungsungi seperti ular, jadi kulitnya kenceng terus
0: meskipun enggak berketua gitu.
2: Betul.
0: Muda terus
2: apalagi gabung sama teman-teman Ikatan Fisioterapi Universitas Erlangga ya, makin awet muda tuh. Seperti itu.
1: Pokoknya nggak berjalan.
0: Ada berapa banyak pembina di fisioterapi UNER ini selain Fisio Aziz sendiri?
3: Ada lima.
0: Lima orang.
3: Ya, ada lima orang. Aha. Paling sepuh ya angkatan yang pertama itu Prof Arif.
0: Baik. Nah ini ketuanya adalah Fisio Devi, betul.
3: Ya,
0: sejak tahun berapa menjabat sebagai ketua Fisio Ikatan Alumni Fisioterapi ini?
3: Sebenarnya Ikatan Fisioterapi Alumni Universitas Erlangga ini dari tahun 2015 Kak Jo, tapi benar-benar dipilih ketuanya itu baru 2026 Januari kemarin.
0: Jadi selama 2015 ke 2026 ini apa tidak ada ketua atau
3: kita nggak ada ketua tapi tetap komunikasi dalam grup WA.
0: Baik. Apa yang membuat kemudian dibuat struktur organisasi ada ketuanya, ada divisi-divisinya gitu?
3: Karena ada kegelisahan ini arahnya kemana? Kan ketika banyak pemimpin, nah kita mau kemana? Mau yang diarahkan, mau yang diprioritaskan apa? Kalau misalkan ada pemimpinnya salah satu kan, ada prioritasnya yang lebih jelas kayak gitu.
0: Ada arahnya.
3: Benar.
0: Gitu ya. Nah selama ini yang bergabung dari tahun 2015 itu sampai sekarang itu dari alumni angkatan berapa aja?
3: Pertama tahun 1985.
0: Oh, angkatan tahun pertama itu ya, tahun
3: 1985 sampai yang angkatan sekarang.
0: Angkatan jadi, sekarang maksudnya tahun 2026.
3: 2023.
0: Oh, 2023. Oke. Nah, sudah berapa banyak ini anggota yang bergabung Visio Devi?
3: Kurang lebih 1.600-an.
0: 1.600-an? Iya. Wow. Yang tergabung dalam grup WhatsApp gitu maksudnya?
3: Yang nah. tergabung dalam ikatan alumni ini.
0: Oke. Kalau yang di WhatsApp?
3: Kalau yang di WhatsApp paling 350.
0: Mungkin 300-an. Oh, banyak yang belum bergabung ya?
3: Karena hanya koordinator aja. Hmm. Koordinator, nanti koordinator perangkatan itu akan meneruskan ke para anggotanya masing-masing.
0: Oke, tadi berangkat dari kegelisahan ini ya. Kegelisahan yang seperti apa? Selain apa namanya mungkin kurangnya arah tujuan, tapi kok berkumpul gitu loh.
3: Mm-mm. Iya. Bener. Jadi kadang-kadang kan kita kalau misalkan ini fisioterapi kan banyak sekali yang bisa ditanganin karena kita itu meliputi dari bayi ya, dari wanita hamil, bayi sampai nanti lanjut usia. Karena kita itu banyak banget yang bisa dikerjakan. Nah, itu disitulah ini kita mau ngarahnya kemana dulu, kerjasamanya kemana. Kalau misalkan ada wadahnya jadi satu, maka kita bisa kasih divisi masing-masing. Kayak misalkan ada divisi pediatri untuk anak, divisi muskuloskeletal untuk yang dewasa. Nah, ketika itu semua bisa terorganisir dengan baik, maka kan nanti langkah kita akan bisa step by stepnya lebih enak.
0: Oh gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin juga pendengar kita pengen tahu nih, fisioterapi. Ya, boleh dijelaskan tentang apa sih fisioterapi ini? Mungkin
3: Kak Aziz ya?
1: Kak Aziz.
3: Fisio
0: Kak pembina.
2: Silakan. Baik, Kak Jo. Saya pembina yang belum perlu dibina mungkin ya. Jadi fisioterapi sendiri itu Kak Jo adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis ya. Fisioterapis artinya memang orang yang sudah lulus kuliah. Kalau di Universitas Erlangga sendiri itu saat ini stratanya adalah diploma 4.
0: Oke.
2: Jadi setara dengan S1. Bahkan untuk di Indonesia secara nasional, fisioterapis ini sudah S1 profesi. Jadi S1 4 tahun ditambah pendidikan profesi antara 3 sampai dengan 4 semester. Jadi dan ada S2 sekarang. S2, jadi memang pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapis di sini adalah orang yang berlisensi karena kita juga mengikuti ujian kompetensi nasional. Kemudian untuk mengoptimalkan kualitas hidup dengan cara mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Sepanjang rentang kehidupan artinya memang dalam keseharian fisioterapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Visio Devi, bahwa kasus yang kami hadapi terutama bagi rekan-rekan yang bekerja di rumah sakit itu mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Nah, seperti itu Kak Jo.
0: Misalnya contoh fisioterapi apa nih yang ditangani nih? Nah, yang bayi lahir nih misalnya.
2: Yang ditangani yang bayi
0: atau
2: bayi
0: yang
2: baru
0: hamil gitu.
2: Lahir misalkan yang paling sering adalah kasus-kasus dengan berat badan yang kurang biasanya. Jadi atau prematur ya, biasanya prematur. Biasanya nanti kalau di fasilitas kesehatan di rumah sakit, dokter itu akan merujuk untuk fisioterapi melakukan stimulasi gerak. Karena bayi dengan kondisi yang berat badan lahirnya kurang, kemudian hari lahirnya juga belum memenuhi, itu cenderung untuk pasif. Seperti itu. Kemudian kalau di usia remaja, remaja itu kan mulai aktivitasnya banyak, terutama olahraga. Nah itu kita bisa masuk juga, namanya adalah sport fisioterapi, sport injury. Jadi ketika seseorang mengalami cedera, itu sebaiknya selain ke dokter ortopedi atau dokter yang lain, juga konsultasi ke fisioterapi.
0: Okay.
2: Supaya untuk pemulihannya, return to sportnya, kembali ke olahraganya itu lebih tertata. Seperti itu. Dan atlet-atlet, apalagi sekarang musim pedal, musim running, ya, itu dengan fisioterapi tentunya yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan tertentu itu bisa meningkatkan performa. Nah ini kalau masyarakat Surabaya ingin tahu tentang pedal, tentang lari, bagaimana fisioterapi yang baik, nanti kita punya pelatihan khusus. Ini ada khusus. Levelnya nasional sudah. Jadi pelatihnya adalah alumni dari UNAIR, di mana dia adalah fisioterapi timnas Indonesia saat ini.
0: Benar.
2: Langsung kita
0: latihan
2: datangkan.
0: Khusus itu latihan untuk padelnya atau untuk fisioterapi ketika olahraga padel itu sendiri?
2: Iya, jadi
1: fisioterapinya.
2: Fisioterapinya. Jadi bagaimana otot-otot kalau main padel itu otot-otot yang dominan otot atau mana
0: apa?
2: Sih?
0: Nah, kemudian mungkin untuk mengurangi cedera kali
2: betul,
0: ya.
2: Betul, untuk preventif.
0: Itu luar biasa. Jadi
2: seru
0: ya. Jadi ini artinya fisioterapi adalah bagaimana caranya mengembalikan, memulihkan kondisi tubuh seseorang gitu ya.
2: Betul.
0: Fungsi dan gerak fungsional dari gerak tubuh
3: sehingga
0: seseorang.
3: Sehingga mereka bisa mandiri menjalani kehidupannya masing-masing dan berperan aktif. Kan ketika misalkan paling banyak nih kalau posisi kayak kita ya kan kayak low back pain gitu. Nah, cedera pinggang kayak gitu kan berasa
0: itu adalah cedera
3: apa? Pinggang.
0: Pinggang belakang ya, tulang
1: boyok,
0: belakang.
1: Boyok.
2: Boyoan enggak juga.
1: Boyoan
0: ya. Ini pendengar kita juga harus lebih dijelasin ini. Boyoan lo ya.
2: Boyoan betul.
0: Boyok.
3: Kecentit.
0: Itu bukan sesuatu hal yang memang faktor usia atau gimana sih misalnya seperti boyoan itu?
3: Itu sangat banyak sekali faktornya penentunya, nggak bisa satu. Jadi ketika semuanya itu berkontribusi, faktor-faktornya bisa jadi dari kurang tidur, bisa dari manajemen stresnya yang kurang, bisa dari aktivitasnya yang kurang.
0: Menarik sekali ya. Ada manajemen stres juga di situ ya.
3: Oh, iya.
0: Oke. Kita coba terima telepon dulu. Selamat malam, Ngobras.
4: Terima kasih. Assalamualaikum Mas Jus.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu Titi Damiati dari Surabaya. Silakan Ibu.
4: Ini kami akan cerita kepada salah satu para fisio
0: namanya.
4: Ya. Artinya fisioterapi itu apa sih?
0: Itu dia artinya fisioterapi.
4: Apa artinya membetulkan barang-barang yang tidak beres atau gimana? Karena kami punya cerita. Saya kan baru aja jatuh kepleset. Sehingga memang sih saya sudah tua. Waktu itu saya bersihkan rumah terus lantainya itu belum saya keringkan,
0: licin.
4: Lalu jatuh terus kakiku nggak bisa lagi digerakkan. Saya kira wah saya lumpuh. Terus akhirnya saya digendong dibawa ke rumah sakit UNAIR. Terus akhir itu kami di rumah sakit Erlangga. Terus kami di fotokopi, dicek segalanya lah pokoknya. Terus akhirnya wah ibu ini terus kakiku
0: di
4: drag bar gitu loh supaya lurus.
0: Lurus.
4: Terus akhirnya kami dioperasi operasi di pantat kami yang retak tadi, balung-balung tadi ada yang retak. Terus sekarang kami sudah kata dokter latihan jalan Bu. Ya sekarang kami sudah berjalan selama 3 bulan. Kami sudah jalan lancar, enggak masalah. Tapi untuk kalau sholat itu kami kalau di masjid itu masih dengan kursi. Akan kami tekuk itu kok kakiku kok sulit sekali gitu loh. Dan kalau kaki yang sebelah ini enggak masalah. Nah, kalau sebelah ini rasanya.
0: Yang sebelah itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang bermasalah yang mana?
4: Yang kanan.
0: Yang kanan yang sakit. Oke.
4: Terus saya harus fisioterapi nang di mana?
0: Oke,
4: gitu.
0: Siap.
4: Apa di adik-adik ini ya, aku mau datang di mana? Saya akan apa? Konsultasi
0: baik.
4: Enggak apa-apa. Kalau nanti ditarik berapa saya enggak apa-apa.
0: Ya.
4: Saya seneng aja.
0: Enggak usah mikir tuh dulu, mikir sehat dulu. Kok mikir biayanya? Yang penting sehat dulu
2: Ibu.
4: Penting biaya juga penting.
0: Iya penting. Sama-sama penting ya.
2: Sama-sama penting tuh.
4: Ya enggak mau kerja enggak ada biayanya.
0: Siapa tahu nanti ada program-program dari teman-teman fisioterapi ini, teman-teman fisio ini untuk masyarakat ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
4: Baik. Terima kasih ya.
0: Sebentar, Ibu, Ibu Titi ini usia berapa? Ini sebelum sebelum nanti diberikan
4: usia
0: penjelasan.
4: Usia saya
0: 78 ya. Oke, nanti akan diberikan jawabannya kira-kira visionya seperti apa, terapinya seperti apa, kemudian ya, ada pantangan-pantangannya. Oke, didengarkan.
4: Periksa dokter tuh kami enggak punya sakit.
0: Enggak punya riwayat apa-apa, gula enggak ada, darah tinggi.
4: Diabetes juga enggak
0: ada.
4: Oh,
0: ya, alhamdulillah berarti.
4: Kami diberi sehat.
0: Amin. Ya, jadi yang bermasalah kaki kanan ya ini ya. Kalau buat jalan masih bisa, atau kalau buat sholat aja yang agak susah.
4: Iya, kalau buat jalan tidak masalah.
0: Tidak masalah.
4: Kalau ditekuk untuk sholat sujud
0: itu yang susah.
4: Sakitnya.
0: Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih. Gitu aja Ibu Titi Damiati.
4: Ya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini langsung ada pasien pertama loh ini. Pasien online.
2: Iya, pasien online ini. Asli.
0: Telemedicine. Oke. Silakan.
1: Sesuai program PP.
0: Apa itu? Oh, ada programnya. Oh, nanti kita bicarakan dulu program PP ini ya. Silakan. Sampai menjawab ini pertanyaan dan juga sekaligus curhatan dari Ibu Titi Damiati dari Surabaya.

0: otot-otot yang sekiranya butuh diregangkan dulu, atau mungkin ada otot-otot yang perlu secara spesifik juga itu dikuatkan, ataupun benar-benar dilatih secara khusus. Nah, itu karena kita tidak memeriksa butitin secara langsung, makanya kita nggak tahu. Tapi ketika nanti Bu Titin periksa kepada, misalkan kalau di Surabaya ada Fisio Andi nih, yang buka praktek di mana?
1: Fisio Andi? Wiyung,
0: di Wiyung. Nah, Fisio Andi ini buka di Wiyung. Nah, nanti ketika diperiksa secara langsung, akan diketahui otot-otot mana yang perlu kita bangun bersama. Ketika otot-otot ini bisa dibangun bersama lagi, kemungkinan besar Bu Titin untuk bisa sholat lagi secara biasa akan lebih besar.
2: Oke, jadi seperti di terapi begitu ya. Bener. Di terapi, terapinya seperti apa mungkin? Spesifiknya seperti apa? Dilatih jalan, dilatih jongkok, atau dilatih beban misalnya?
0: Kita harus memeriksa dulu
2: ya.
0: Misalkan, misalkan nih, kalau seperti Bu Titin, kemungkinan terbesar adalah otot paha depan atau otot paha belakangnya itu nggak bisa memanjang secara maksimal atau secara optimal. Nah, dari situ mungkin kita ada modalitas, misalkan dikasih ultrasound atau dikasih SWD untuk memanjangkan dulu sedikit, memberikan nyaman. Ketika beliaunya sudah agak nyaman, otot panjang ototnya sudah agak meregang, baru kita latih sehingga ototnya itu bisa bagus, dan baru latihannya ya latihan sujud, latihan sholat.
2: Bisa ya, tapi butuh waktu juga, proses tergantung dari kondisi dari si pasien sendiri ya.
0: Karena juga usianya sudah cukup lanjut.
2: Baik, ini kita ke telemedicine berikutnya.
0: Siap.
2: Halo, selamat malam Ngobras.
3: Telemedicine ini.
4: Saya kembali lagi.
2: Oh iya, Bu Titi Damian.
5: Waalaikumsalam.
2: Oh iya, nanti dijelaskan di akhir acara ya. Sabar dulu, sabar, belum selesai acaranya nanti.
4: Iya, alamatnya.
2: Iya, iya, nanti sabar ya.
4: Datang nanti.
2: Nggih, nggih, sabar. Yo, waalaikumsalam. Udah enggak sabar ini ya.
5: Iya.
2: Sabar dulu, nanti alamatnya terakhir di akhir acara. Dengerin dulu ini acaranya sampai selesai ya.
0: Jadi,
2: jadi ini kalau misalnya ada pun juga punya keluhan-keluhan yang sama, misalnya poyoan atau susah atau pasca operasi,
0: nyeri.
5: Termasuk pasca stroke,
2: itu juga bisa ya.
5: Sangat bisa.
0: Yang berhubungan dengan otot, tulang, saraf. Ya. Nah, itu bisa.
2: Walaupun itu bisa 100% kah atau
1: seoptimal mungkin?
2: Seoptimal
0: tergantung kondisi awal pasien datang.
2: Oke.
0: Kan kita juga harus jujur ya pada kondisi pasien ya. Kalau misalkan nggak bisa ya kita bilang nggak bisa.
2: Oke. Ya. Tapi dimaksimalkan untuk
5: bisa lebih fungsional
2: lagi ya. Oke, baik, ditunggu lagi untuk Anda yang mau bergabung 5345474 dan juga WhatsApp di 081331414992. Ada sebentar ini. Oh, nanti kita bacakan, tetap bersama kami dulu. Kita ke lagu dulu ya. Kita pilih sebentar setelah yang satu ini. Kita masih akan terus bersama Anda.

0: pelajaran daripada bisa jadi memori rekaman
1: trauma masa
0: beliau.
1: Lalu.
0: Benar. Ya. Nah, kayak gitu.
1: Tapi sebetulnya tidak ya.
0: Sebenarnya nanti itu dicek lagi apakah nyeri ini berkaitan dengan hanya psikologisnya oma ataukah benar ada kejadian fisik lain. Jadi ketika oma ke fisioterapi untuk dicek lagi apakah ini dari fisiknya juga apa dari hanya psikologisnya aja. Nanti baru dapat perlakuan atau treatmentnya kayak gitu.
1: Memang 2-3 menit itu cukup ya, tergantung dari fisioterapinya.
0: Tergantung dari
1: terapisnya ya, fisioterapi. Apa sih sebetulnya fisioterapis? Berarti terapis atau apa? Fisioterapeut. Apa
0: sih? Fisioterapis itu orang yang melakukan atau orang yang lulus
1: melakukan tindakan. Oke, berarti yang memberikan
0: treatment fisioterapi.
1: Oh, fisioterapis.
0: Intervensi fisioterapi kalau kita bilangnya.
1: Intervensi fisioterapis gitu ya. Jadi mungkin apakah nanti akan dibutuhkan tindakan-tindakan seperti denyut atau getar atau apa gitu atau ada obat yang harus diminum gitu ya mungkin ya. Oh enggak ada ya obat yang diminum enggak ada ya.
0: Kalau obat biasanya kita rekanan sama dokter. Jadi misalkan dokternya ngirim dengan pasien dengan obat ini, nah kita kadang jam-jam minumnya aja yang bisa kita
1: sarankan.
0: Modifikasi.
1: Oh, dimodifikasi.
0: Jadi misalkan mau latihan ya obatnya diminum 2 jam sebelum atau setelah latihan biar enggak mengganggu latihannya.
1: Jadi terapinya memang bermacam-macam ya. Tadi ada pakai sinar, pakai infrared
0: bisa
1: gitu ya.
0: Bisa pakai elektroterapi
1: kejut
0: atau
1: tadi
0: bisa
1: ya.
0: Pakai manual terapi yaitu pakai benar-benar handlingnya para fisioterapis.
1: Oke. Okay. Iya.
2: Kaju, ya, silakan. Kalau saran saya untuk oma tadi itu kalau dengan usia segitu kalau saran saya tetap melakukan treatment fisioterapi.
1: Terus ya.
2: Jadinya untuk wellness kebugarannya.
1: Untuk kebugaran. Jadi jangan merasa capek atau lama. Betul. Ya emang begitu ya. Emang lama. Itu. Nama juga terapi ya.
2: Betul.
1: Bukan obat ini terapi. Obat. Terapi nggak bisa 1-2 kali.
2: Gak bisa.
1: Harus,
2: gak bisa.
1: Harus berulang gak kali.
2: Kalau 1-2 kali itu emang ada apa namanya kasus khusus.
1: Kasus
2: itu
1: khusus.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi rata-rata butuh apa namanya waktu lah.
1: Butuh waktu. Gitu. Apalagi ini kan sudah usia ya. Betul, jadi memang harus terus dilatih ya. Supaya tidak apa otot-ototnya tidak mati rasa,
2: fleksibilitasnya.
1: Oke, oke, siap. Terima kasih. Ini yang telepon tunggu dulu. Ini ada yang mau bertanya. Kita sudah ya untuk yang curhat untuk ini apa ya kesehatan. Kita mau ngobrol ulik soal komunitasnya dulu nih. Jadi untuk Anda yang mau bergabung nanti boleh kita siapkan atau nanti akan dikasih kesempatan oleh Visio Andi ini di mana bisa berkonsultasi secara langsung gitu ya di daerah Wiyung ya.
2: Siap.
1: Ini halo ngobras dari Theo dari Magelang, ada pendengar kita dari Magelang mau tanya nih apa bedanya keseruan kumpul-kumpul zaman kuliah dulu di kampus UNER dengan keseruan reuni alumni saat ini. Nah, ini kita kembali ke zaman mahasiswa dulu ya. Ketika berkuliah di fakultas apa nih namanya?
0: Kalau di fisioterapi ini kita mengalami 3 masa.
1: Oke. Silakan, menarik ini ya, 3 masa ya.
2: 3 masa.
1: Masa apa itu?
2: Masa kekanak-kanakan.
1: Masa remaja. Oke.
0: Okay. Jadi pernah juga kita di
1: bawah.
0: Prodi di bawahnya fakultas non gelar. Nah, itu yang pertama, yang kedua kita di bawahnya fakultas kedokteran dan sekarang kita di bawah fakultas vokasi.
1: Oh, justru malah di fakultas vokasi ya sekarang.
0: Benar.
1: Ya. Oke, jadi apa nih keseruan, apa bedanya keseruan kumpul-kumpul saat zaman kuliah dulu? Dulu ketika itu Visio Devi di mana? Masuk di apa? Masih mengalami
0: fakultas kedokteran.
1: Kedokteran ya, di bawah fakultas kedokteran ya.
2: Oh, di bawah kedokteran.
0: Kedokteran.
3: Masih di bawah kedokteran.
1: Kalau ini Visio Andi apa nih?
2: Sama. Di bawah kedokteran.
1: Kita juga sama ya.
2: Iya, sama.
1: Beli podo gitu loh.
3: Iya.
2: Cuma taunya beda.
1: Kok heran gitu.
0: Kita taunya
2: beda. Taunya beda.
1: Kedokteran, kedokteran. Lainnya podo. Iya, sama juga.
3: Kedokteran sama. Juga.
1: Iya, kedokteran.
3: Jadi kedokteran itu Kak Jo, kedok teman ternyata pacaran.
1: Itu dia tuh kan. Ngakunya teman tapi ternyata pacaran.
3: Iya, itu Kak Jo. Makanya kenapa kok kedokteran itu.
1: Itu versi plesetannya teman-teman dari fisio terapi dia. Oke, apa nih keseruannya kumpul-kumpul dulu zaman kuliah sama sekarang? Karena kan sudah mulai keluar apa lulus di alumni. Apakah masih ada memori-memori dulu kedoknya temenan tapi pacaran ternyata?
3: Nah, ini kita ya wah, ini Visio Andi banget ini. Ini Visio Andi banget ini. Tapi awas ada ibu Visio Andi.
1: Iya. Oke, gimana jelasin? Ini mewakili aja satu orang aja ya, tidak perlu satu persatu.

0: satu. Oke, Visio Andi mungkin
1: yang mau menjawab. Saya paling senior ini.
2: Sebenarnya apa namanya? Kalau saya anu aja, Kak Jo, cerita ya. Sebenarnya saya masuk di fisioterapi itu dulu enggak tahu itu fisioterapi apa.
0: Oh.
2: Betul, lu tidak tahu.
0: Tidak soalnya tahu.
2: Soalnya saya pengennya masuk di Fakultas Kedokteran.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, waktu itu saya di gedung kampus B ya.
0: Kampus B.
2: Itu ada tulisan pendaftaran di tiga kedokteran. Nah, itu saya baru ngambil formnya,
0: okay.
2: Karena nggak masuk di kedokterannya.
0: Jadi
2: kayak saya sama sekali nggak tahu fisioterapi itu apa.
0: Bawa-bawa kedokteran tuh kayaknya
2: ya, prestis ya ketika prestis itu. Gitu. Nah waktu apalagi itu, nah sama itu di semuanya teman-teman yang masuk di tiga kedokteran waktu itu fisioterapi itu juga nggak tahu sama semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Beneran?
0: Iya iya iya.
2: Nggak tahu.
0: Taunya kedokteran.
2: Iya kedokteran. Gitu. Jadinya kayak keseruannya ya apa ya? Keseruannya ya lebih tidak karena apa itu batu loncatan karena batu loncatan itu tadi semua teman-teman itu kurang fokus.
0: Oh.
2: Jadinya kayak kuliah itu main-main.
0: Oh iya iya
2: gitu.
0: Iya.
2: Beneran
0: iya,
2: main-main waktu itu enggak ada
0: enggak serius.
2: Enggak serius banget.
0: Iya, iya,
2: jadinya
0: iya.
2: Banyak jalan-jalan ke TP-nya.
0: Oh.
2: Loh beneran.
0: Oh iya.
2: Itu
0: iya.
2: Ada kalau teman-teman 96 angkatan saya itu
0: harusnya di harusnya bukan fisioterapi ya, fakultas travel.
2: Iya, travel gitu. Ke travel. Loh iya
0: benar itu. Jalan,
2: jalan-jalan ke Tretes, ke Trawas, ke Bromo. Dan itu hampir tiap minggu.
0: Oh.
2: Gitu. Jadinya fokus di apa namanya?
0: Kuliahnya
2: kuliah
0: itu
2: hampir enggak ada.
3: Fisio traveling.
0: Fisio traveling. Nah, gitu. Di sana ngasih fisio apa ya? Traveling aja. Betul, gitu
2: traveling
0: ya.
2: Traveling aja. Kita enggak tahu enggak paham.
0: Sebenarnya
2: di sana.
0: Gitu ya kalau jam-jam kuliah.
2: Karena di kumpulan kita semuanya hampir enggak tahu fisioterapi itu apa.
0: Nah, kalau sekarang sudah pada alumni nih.
2: Oh iya, udah jelas.
0: Udah jelas gitu, tahu ya. Udah serius.
2: Sudah serius banget.
0: Apalagi udah oh serius banget
2: iya,
0: ya.
2: Serius banget.
0: Apalagi saya buka praktek.
1: Dan mungkin yang paling penting Kak Jo, kita bisa berkumpul dan melakukan bakti sosial.
0: Nah ini boleh
1: ceritain. Kepada masyarakat, seperti itu.
0: Sejak tahun 2015, sejak fisioterapi ini berdiri dan akhirnya mulai serius ya di tahun 2026 ini. Kegiatan apa saja yang sudah diselenggarakan?
3: Sebenarnya sih kalau dari 2015 sampai sekarang tuh banyak banget ya, cuman nggak ke-record. Yang ke-record ya benar-benar yang tahun 2026 kemarin. Jadi kita waktu ikatan alumni ini ada reuni akbar, kita ngumpulin dari tahun 1985 sampai tahun kemarin 2019.
0: Okay.
3: Yang apa namanya yang ikut untuk jadi alumni itu. Pertama kali kan kita di Malang untuk reuniannya itu tahun 2025. Ya seru-seruan.
0: Jadi ini akbar ya ceritanya, reuni akbar ya. Oke, angkatan ya.
3: Seluruh angkatan dari 85 sampai sekarang gitu. Benar-benar kenal senior dari yang 85 sampai yang anu kan itu bahasanya udah beda-beda, ada yang sudah nenek-nenek. Terus habis itu dengan mereka itu pengalamannya seperti apa. Nah, itu mereka tularkan ke kita, mereka wariskan ke kita bahwasannya fisioterapi ini fisioterapi itu seperti ini loh, esensinya tuh kayak gini. Nanti kalau misalkan kemarin waktu 2026 kita juga dapat dari alumni itu dari Surabaya namanya Fisio Ari Sudarsono. Nah, beliau itu hebat banget. Beliau benar-benar menularkan kepada adik-adik kelasnya bahwasannya gini loh caranya buka praktek mandiri. Terus caranya bekerja sama dengan membuka link kerjasama.
0: Link kerjasama dengan rumah apa dokter gitu apa gitu ya.
3: Kalau misalkan waktu zaman mahasiswa kan kita ketawa ketiwi nggak jelas gitu ya. Pokoknya nggak jelas gitu udah ketawa.
2: Dan itu teman men saya.
0: Oh iya.
2: Apa namanya?
3: Ari Sudarsono.
2: Pak Ari Sudarsono itu. Teman men traveling tadi kemana-mana. Pakai Yamaha. Yamaha apa? Kotak itu.
0: Kotak.
2: Nah, jadinya digas. Terus habis gitu rantinnya protol.
1: Beneran itu. Tak kira digas jalan ke belakang. Tak kira digas jalan ke belakang.
0: Disuruh ya. Oke, baik. Ini ada yang pertanyaan juga nih ya. Assalamualaikum Bang Jo, fisioterapi pertanyaannya apakah ada cabang di Tuban? Apakah ada?
3: Ada
0: banget
3: ada.
0: Ya.
3: Ada.
0: Ini dari Pak Setiawan Mujari Tuban.
3: Iya, Pak. Ada. Pak
0: Setiawan Mujari.
3: Pak Setiawan, ini karena saya adalah fisioterapi Jombang. Jadi dulu Jombang itu ada karisidenan, jadi Tuban, Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, Nganjuk itu semua jadi satu di organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Jombang. Nah, sekarang Tuban ini membentuk sendiri. Di Tuban itu ada di rumah sakit umumnya ada, dan beberapa juga mendirikan tempat praktek fisioterapi mandiri. Nah, ketika Pak Setiawan ini mau misalkan
0: terapi untuk atau mau terapi, datang,
3: mau datang, itu tinggal cari aja di Google Maps fisioterapi gitu, biasanya muncul.
0: Muncul sendiri ya. Itu adalah Tuban sediat berdiri sendiri gitu. Waduh, waduh, waduh, waktunya tidak bisa berlama-lama ini ya.
2: Pertanyaan boleh, boleh,
1: ya? Boleh, Kak, iya, boleh ya? Boleh
0: enggak, Jo? Iya, boleh ya. Saya yang kena semprit nanti ya. Oke, kalau apa ini? Mbak Rika Herlin fisioterapi, coba tanyakan apa dibawa ke dukun pijat ke Selio sering itu masalah rewel si anaknya, apa sih fisioterapinya? Mbak Rika, tolong kata-katanya ya, saya juga kurang jelas ini, masih kacau nih, yang artinya ini kalau fisioterapi untuk anak mungkin ya.
3: Kalau misalkan kayak gitu kan bisa ditangkapnya kalau misal anaknya kesleo atau kayak gimana, misal rewel.
0: Lingsu.
3: Kalau di fisioterapi bisa banget sih Mbak Rica. Jadi bisa untuk namanya kita kalau fisioterapi pediatri itu fisioterapi anak, kita punya ya khusus untuk menangani anak-anak yang kesleo atau anak-anak yang lingso kayak gitu, nanti dilihat dulu
0: kondisinya
3: terus butuh
0: kalau apa. Ke dukun pijet,
3: kalau misalkan ke dukun pijet, nah itu kan otot itu kan aktif, jadi butuhnya ya aktif. Kalau misalkan movement, kalau misalkan otot itu dikasih pijet atau kayak dukun pijet kan pasif, ya pijet kan pasif, nah itu kan berarti nggak cocok tuh aktif sama pasif.
0: Nah itu dia, lebih baik disarankan kepada ahlinya saja yang mengetahui ya Mbak Rika ya. Oke, ini ada tidak ada lagi. Saya harus sudahin karena sudah pukul 20 lewat 58. Terima kasih untuk semuanya.
3: Terima kasih semuanya.
0: Terakhir saya pengen tahu tadi pertanyaannya belum terjawab, kalau prakteknya di mana? Kalau di Surabaya di mana aja? Ini mungkin ada pendengar yang ingin langsung menuju ke sana. Jadi jelasan mungkin visio Andi.
2: Jadi gini apa nak Kak Jo? Jadinya saya nggak individu untuk saya sendiri ya. Jadinya kalau fisioterapi di Surabaya itu bisa di warga Surabaya bisa ke rumah sakit. Atau klinik-klinik itu banyak. Bisa itu juga sama kayak tadi yang disampaikan dari
0: Ibu Titi.
2: Visio Devi.
0: Itu
2: itu jadi bisa di Google browsing gitu. Klik aja Google Maps cari nanti cari praktek fisioterapi gitu.
0: Itu ya.
2: Ya, nah, soalnya praktek fisioterapi di Surabaya banyak banget.
0: Nah, karena kan yang berhubung yang datang mewakili fisioterapi yang banyak banget itu kan ada Visio Andi, Visio Asis dan Visio Devi. Ya, mungkin pendengar langsung connect nih. Waduh, saya enggak recommended ini. Saya pengennya yang ke tempatnya Visio Andi aja di mana gitu. Iya, gitu kan.
2: Di Jalan Raya Menganti Karangan nomor 1.
0: Jalan Raya
2: Menganti Karangan nomor 1.
0: Menganti Karangan nomor 1. Nomor telepon yang bisa dihubungi
2: 081
0: baik
2: 2354
0: 7227. Saya ulang lagi ya, 081
2: 2354
0: 7227. Semoga nggak kecepatan saya bacanya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada setelah selesai acara ini mau tanya fisioterapi, ini nama fisioterapinya apa di sana? Namanya
2: praktek fisioterapi.
0: Praktek fisioterapi gitu aja ya. Bukan praktek fisio Andik. Cakep gitu enggak ya?
2: Enggak.
0: Ada apa gitu enggak ya namanya?
2: Ada pelangnya.
0: Oh iya. Oke. Jadi bisa langsung ke sana, Jalan Raya Menganti Karangan 1. Nomor teleponnya bisa dihubungi nanti ke 081 2354 7221. Semoga bermanfaat semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Kita ketemu lagi kalau ada informasi ini. Sepertinya pendengar kita banyak banget yang pengen gabung dan pengen konsultasi.
3: Berarti harus ada sesi 2.
1: Ada sesi lanjutan.
0: Kalau tadi telemedicine.
1: Siap mensupport.
0: Baik, terima kasih. Saya Jody Wanita pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Selasa tanggal 22 September 2026. Dan malam hari ini kita akan mainkan lagu-lagu Indonesia ya. Lagu-lagu Indonesia tahunnya tahun 2000-an. Jadi silakan Anda bisa langsung bergabung bersama kami malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang mau bergabung 0315345474 dan juga 081331494992. Jangan bergeser, masih tetap di Ruang Rindu, lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an siap untuk menemani Anda. Tetap bersama kami pendengar, ini dia Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Satu lagu dari The Groove ya, dengan Khayalan, sudah kita nikmati bersama malam hari ini, luar biasa. Saya yakin Anda juga sudah gak sabar, pengen bergabung untuk bisa mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda tahun 2000-an ya. 2000-an itu 2000-an awal ya. Perlu saya garis bawahi, nanti ada yang bilang, waduh ini 2020. Enggak, 2000-an awal sampai di bawah tahun 2020 lah ya. Nanti di bawah tahun 2020 boleh kita mainkan. Oke, agak panjang ya. Silakan bisa bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga 0813314-992. Tahun 2000 sampai dengan tahun 2020 itu artinya 20 tahun. 20 tahun itu banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang keren, yang enak banget untuk didengerin malam-malam seperti ini. Sampai jam 11 malam, jangan lupa kalau saya angkat telepon Anda, saya bilang ruang rindu, Anda teruskan dengan berbagi rindu memori lewat lagu. Begitu gampang ya. Oke, kita mau langsung saja mulai dengan penelpon yang pertama. WhatsApp juga boleh nanti di 0813314-992. Halo, ruang rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bu Siti.
1: Malam juga Mas Jo.
0: Gimana punya kabar?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja. Alhamdulillah. Silakan. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
1: Rumah Kita.
0: Rumah Kita. Lagunya siapa? Kalau enggak, ini tahun 2000-an, Ibu. 2000-an ya.
1: Enggak boleh.
0: Enggak boleh. Kan tadi saya sudah bilang tahun 2000-an. Ayo. Loh, 2000-an sampai 2020 loh. Liodra belum lahir.
1: Afgan.
0: Yang judulnya...
1: Panas
0: Marah. Oke, siap. Salamnya.
1: Salamnya buat Pak Wandi, Pak Mariono, Pak Kennedy, Pak Hairul Huda, Mas Ali, Mas Dio, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi dan Yanti, Bu Atik Ramelan.
0: Siap. Oke, makasih ya. Selamat ya. Malam. Yuk. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang kali lebar ya kan. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Malam Mbak Dian. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Pak Ju.
0: Iya, saya juga sehat dong. Ya, Anda mau dengar lagu apa malam hari ini Mbak Dian?
2: CCL.
0: Judulnya?
2: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati, boleh. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan turun, Bu Cimer, Siti Mercon. Terus buat Pak Mariono, Pak Mul, buat semuanya aja pendengar bersatu sama dengerin. Buat Kak Junya selamat bertugas, selalu pulang hati-hati. Terima kasih Kak Jun.
0: Sama-sama, malam. Cinta Sejati ya, dari BCL. Ditunggu. Kemudian juga selamat malam untuk Anda yang mau mengirimkan WhatsApp juga silakan langsung ke 0813314-992. Halo, selamat malam, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Malam Aba Awi.
3: Malam juga Om J.
0: Siap.
3: Harusnya kopi aku, Terry Sahab.
0: Terry ya? Ya, harusnya kau pilih aku. Salamnya buat siapa, Bawi?
3: Pak Nugiawan, Wulan Kobar, Pak Bambang, Abah Ali, Mas Bandi, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Om Jo, matur nuwun.
0: Oke, makasih. Selamat malam, Abawi, yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga sehat selalu, begitu ya. Kita berikan kesempatan dulu untuk yang mengirimkan atau yang bergabung secara live on air dulu ya. Halo, selamat malam, ruang rindu.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya lagunya Tenda Biru, yang nyanyi siapa Mas?
0: Desi Ratnasari dong. Desi Ratnasari dong.
4: Ini yang yang tahu Bu Siti loh ini.
0: Desi Ratnasari, Bu. Tenda biru Desi Ratnasari dong.
4: Desi. Tenda biru.
0: Iya, Desi Ratnasari, Ibu, yang nyanyi. Sudah. Salamnya buat siapa?
4: Lagunya untuk Umi yang di Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Mama Yu, Pak Wi, Bu Siti, Bang Kobar, Bu Elizabeth, Bu Mustiati Wibowo, Bu Dian. Terima kasih Mas Yu.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Ibu. Iya, yang tahu Bu Siti katanya tuh, Bu, katanya tahu lagunya ya. Tenda Biru ya, yang nyanyi itu adalah Desi Ratnasari ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Ibu Dewi Pasuruan.
5: Sehat Bang Jo.
0: Alhamdulillah Bu Dewi, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah.
0: Monggo, silakan Bu
5: luar
0: Dewi.
5: Luar biasa sehat.
0: Luar biasa, biasa di luar ya.
5: Bang Jo.
0: Ya.
5: Aku pengen dengerin dari lagu Rudana ya.
0: Boleh.
5: Boleh yang sayang.
0: Belian sayang, ya. Saya cari dulu ya. Kalau nggak ada yang mana Bu?
5: Ada apa ya yang lain nih?
0: Apa?
5: Memori.
0: Memori, yang tahun 2000-an gitu loh Bu. Memori tahun 90-an.
5: Aduh.
0: Kan 2000-an ya, yang kita mainnya.
5: Sepanjang jalan kenangan
0: loh,
5: dari memes.
0: Lo, Bu. Tahun 2000-an kok tambah. Aduh, tahunnya toh, Bu. Bu.
5: Oh, tambah.
0: Tahun 2000-an, Bu.
5: Apa ya, Bang Jo?
0: Ya, banyak toh, Bu. 20 tahun tuh banyak lagu-lagu ini. Monggo. Kan tadi saya bilang tahun 2000-an.
5: Terserah Bang
0: Jo. Ngono tuh lo mesti enggak disiapin dulu. Tadi kan saya sudah bilang tahun 2000-an.
5: Dari Republik aja.
0: Nah, boleh tuh. Apa?
5: Itu lo. Selimut tetangga.
0: Oke, siap selimut tetangga. Salamnya ya, buat G. Bisa dong.
5: Salamnya buat Oma Yanti. Bu Wira, Bu Siti, jangan tidur Bu Siti, cek sore Bu Siti, Bu Siti Damiati, tak lupa juga Pak Edris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, dan semuanya.
0: Ya.
5: Buat Bang Jo, makasih.
0: Enggis.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita main tahun 2000-an pendengar, tahun 2000-an aja yang ya enggak terlalu lama juga, enggak terlalu baru ya. Kadang-kadang lagunya kita coba dengerin satu lagu dari Republik malam hari ini. Selamat menikmati.

Tiono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih untuk Pak Mariono. Apa kabar juga buat Ibu Siti Rumia dari Tuban? Halo Ibu, sehat ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, request lagunya Smash yang judulnya I Heard You. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih, Bang Jo, sehat selalu. Ya, sama-sama Ibu, sehat selalu juga untuk Ibu. Apa kabar juga buat Mbak Rika Herlin? Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Oke, Mbak Rika Herlin lagi sibuk nih kayaknya, lagi melayani pembeli di Warkop. Woi, ya. Bintang hati merpati. Semangat dalam mengais rezeki ya, sehat selalu ya Mbak Rika ya. Oke. Merpati Band. Baik mendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Juadi Wanda, nanti akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Lagu ini sangat dalam sekali gitu ya, ininya rasanya begitu dalam, wah begitu dalam dan terasa gimana gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung malam hari ini ya, yang sudah request lagu ini. Nanti saya juga akan hadirkan lagu-lagu yang lain, ada Bunga Citra Lestari dan juga Terry yang siap untuk saya putarkan. Kalau tadi sudah saya berikan kesempatan yang gabung via telepon, via WhatsApp ya, sekarang yang bergabung via telepon dulu nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu. Mana?
1: Iya. Memory lewat lagu.
0: Hei, selamat malam Mas Faris.
1: Malam juga,
0: iya. Mas Ganto. Wih, terima kasih. Yeay. Terima kasih banyak. Gimana punya kabar?
1: Sama-sama.
0: Iya, kabar baik, kabar ya.
1: Baik dong, alhamdulillah.
0: Oke, siap, silakan.
1: Baik juga ya.
0: Iya, alhamdulillah baik, saya juga baik. Terima kasih.
1: Itu yang dicari soalnya Kak Jo ya.
0: Betul.
1: Iya. Ini memainkan lagu tahun 2000-an ya?
0: Betul, tidak salah.
1: 2007 berarti masuk ya?
0: Dong.
1: Lagunya Efek Rumah Kaca bisa nggak ya?
0: Efek Rumah Kaca boleh.
1: Yang Jatuh Cinta Itu Biasa Saja.
0: Oke, siap.
1: Iya. Salamnya untuk pendengar Pro 1 semuanya ya Kak Jo ya. Juga ini aku boleh tanya dikit nggak Kak Jo?
0: Boleh, apa tuh?
1: Kira-kira di Pro 2 itu, di Pro 2 RRI Surabaya lebih tepatnya ya. Itu ada nggak sih yang penyiar yang namanya Kak Rama?
0: Kenapa emang?
1: Ada ya?
0: Ada, kenapa emang?
1: Oh, ya nggak apa-apa, ntar salamin aja ya.
0: Salamin aja ya kalau ketemu ya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Kenapa nggak langsung ke Pro 2? Kalau ini, saya kalau ketemu sama mereka-mereka itu kan jarang ya yang bisa bareng. Iya dong. Mungkin begitu langsung ya. Aja, langsung ke sana. Bisa langsung telepon ke on air-nya Pro 2.
1: Nah itu masalahnya nggak diangkat, Pak.
0: Oh, ya
1: itu
0: iya.
1: Itu soalnya kan waktu kapan hari itu kan Pro 2 Malangnya lagi rilis.
0: Pro 2 Surabaya. Oh,
1: betul.
0: Ya karena sabar ya. WA,
1: tapi kok nggak dibacain. Tapi aku sempat bilang salam kenal ya, Kak. Gitu.
0: Oh, iya sabar. Sabar mungkin programnya atau lagi sibuk kali ya. Kalau
1: mungkin ya.
0: Ya, insya Allah nih kalau
1: orangnya
0: ketemu.
1: nyuruh pendengarnya teman Pro 2 bisa gabungan di WhatsApp gitu.
0: Oh, iya. Wah, ini gitu. Curhat antar radio ini ya ceritanya ya. Pro 1 dicurhatin Pro 2.
1: Saya mah enggak di Malang, enggak di Surabaya, sama aja ya.
0: Iya. Tapi oke deh, nanti insya Allah.
1: Di Pro 1 ngomongin Pro 2. Terus kalau di Pro 2 ngomongin Pro 4, Pro 1.
0: Ya, lebih baik request lagu aja, lebih baik request lagu aja enak ya daripada ngomongin.
1: Iya. Daripada ngomongin itu ya saya.
0: Oke, ya. Udah gitu aja. Ya, salamnya buat siapa ini? Sama-sama.
1: Buat Kak Jo aja salamnya ya.
0: Ya.
1: Thank you.
0: Yo, Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Mas Faris dari Batu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berpagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
2: Wali cari berkah.
0: Siap. Salamnya
2: untuk semua gajah tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan ya. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Yo. Ya, terima kasih buat Pak Mul yang sudah bergabung ya. Sehat selalu untuk semuanya saja. Malam hari ini kita mainkan lagu-lagu enak ya, lagu-lagu requestan Anda. Yang pastinya jangan bergeser dulu pendengar hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: efek rumah kaca ya, cinta jatuh cinta itu biasa saja gitu katanya ya. Yang nggak biasa tuh apa? Ya nggak jatuh cinta dong yang pastinya ya, biasa. Oke, selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini di Pro 1 RRI Surabaya. Halo Ibu Nani, apa kabar? Ibu ingin mendengarkan naf yang terendap laraku. Baik, salamnya untuk semua pendengar setia Pro 1. Buat Mas Junya, semoga sehat selalu kalau pulang, hati-hati ya. Ya, terima kasih. Semoga sehat untuk kita semuanya. Kemudian juga Ibu Meiske Sadia dari Trenggalek, apa kabar Ibu Meiske? Sehat Ibu Meiske? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, terima kasih. Salamnya untuk Bang Jo, request lagunya Pemilik Hati dari Armada. Oke. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya, dimanapun berada. Untuk Bang Junya, selamat bertugas. Terima kasih waktunya dari Ibu Meis ke Sadia di Trenggalek. Terima kasih Ibu, waktunya juga sudah berkenan untuk bisa berinteraksi bersama kami malam hari ini ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo. Ruang Rindu.
0: Mm-mm. Halo, Ruang Rindu sudah bergabung. Halo. Ibu Wira. Iya, Ruang Rindu.
1: Iya, suara radionya mati Bang Jo, gak ada suara.
0: Oh iya, kan lagi ngomong ini sekarang.
1: Halo. Gak, maksudnya, ini baru masuk nih.
0: Oh ya itu dia, dimati dulu.
1: Maksudnya suara di radio tadi mati, gak ada suara sama sekali.
0: Oh alah, ya mungkin radionya ya. Dijauhin dulu Bu radionya Bu, biar gak deket-deket Bu. Wah, saya jealous ini ya.
1: Oh gitu gak?
0: Iya. Gak,
1: ini maksudnya saya, tadi suara Bang Jo di handphone masuk. Tapi di radio tadi mati, gak ada suara sama sekali.
0: Oh iya, ini sudah masuk sekarang Ibu. Yuk silakan Ibu.
1: Udah. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, yeah. Selamat malam Bang Jo Dwi Anda.
0: Ya. Yeah.
1: Saya request lagu sedikit lebih lama dari Pice Kota.
0: Pice Kota?
1: Iya.
0: Tahun 2000-an?
1: Kan 2000
0: Ibu.
1: Sampai 2020-an ya?
0: 2000 sampai 2020. Pice Kota yang tahun berapa Ibu?
1: Sedikit lebih lama itu tahun 2026 sih.
0: Oh ya nggak bisa. Tahun 2020 Ibu. 2020 ke bawah.
1: Oh oke oke oke.
0: Kalau 2020 kalau kan gitu. Tahun ini berarti ya. Tahun ini 2026 loh. Uh-uh. Masih baru dong berarti.
1: Oke. Okay. Kalau gitu saya request lagu The Dear Lover dari Once Michael.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya selamat malam untuk Mas Adi, Mas Bandi, Pak Mariono, Mama Siati, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Siti di Pasuruan, Bu Nana, Bu Sigaro, Bu Wati, Pak Dian, Barika Heli, Mudar Fadila, dan semuanya yang ada dimanapun saja berada, sport sehat walafiat. Untuk Om Jodio Anda, semoga sehat selalu. Pulang siaran nanti, semoga tiba dengan selamat sampai di rumah.
0: Yeah.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira dari Sidoarjo ya. Kita mainnya tahun 2000 sampai 2020. Pice Kota masih baru 2026 ini kayaknya ya. Oke, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam yeah, Mas Ju.
0: Malam Mas Bandi.
2: One, three Mas Ju.
0: Iya, itu dia. Banyak ya.
2: Banyak okay. Mas Ju.
0: Silakan Mas Bandi.
2: Bukannya aku takut.
0: Enaknya
2: cewek apa cowok Mas Ju?
0: Monggo.
2: Cowok aja. Okay. Juliet.
0: Juliet ya.
2: Iya, yeah, salamnya buat Bu Wira, Pak Tua, Mas Ali, Bang Gobar, Oma Yanti Queen, Pak Freddy, Pak Idris. Kita aja Mas Ju. Terima kasih Mas Ju.
0: Sami-sami Mas Bandi, sehat selalu ya. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung kembali, silakan. Nanti saya akan coba akomodir atensi-atensinya. Kita bersabar dulu, kita hangatkan suasana malam hari ini ya. Dengan satu lagu yang disuka oleh Pak Mul. Pak Mul silakan, lagunya Wali Cari Berkah.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Baik pendengar, pukul 22 lewat 19 menit. Waduh, luar biasa ini ya. Semuanya sudah bisa mendengarkan lagu-lagu kesukaannya malam hari ini. Semoga terhibur untuk semuanya saja ya. Dan satu lagu dari Naf dengan Terendaplah Raku. Ini tadi disuka oleh Ibu Nani ya. Ibu Nani sudah saya putarkan lagunya ya. Untuk Ibu Wira, Ibu Miske, ditunggu lagunya. Tetap bersama kami pendengar, malam hari ini saya coba terima telepon on air dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Semangat Malam.
0: Semangat Malam, Pak Tua, Pak Lukiawan, apa kabar?
1: Alhamdulillah, tahes.
0: Tahes, alhamdulillah.
1: Karena barusan aja pulang dari rumah sakit.
0: Oh gitu, kalau pulang dari rumah sakit tahes. Ya.
1: Katanya dokternya tahes, Pak.
0: Alhamdulillah karena dong kalau gitu.
1: Iya, karena enggak tahu dari semula saya tadi. Makanya saya dengan tulus, saya mohon jangan cintai aku apa adanya.
0: Iso ya. Mengkait-kaitkan itu loh kok ya iso ya ya ya ya.
1: Belajar dari Bang Jo. saya tahu pertama kali Bang Jo itu kan jauh begitu ya. Kalau boleh cerita sedikit.
0: Boleh apa itu? Gimana?
1: Kenapa saya panggil Bang Jo waktu itu? Saya pertama kali mengenal suara itu ada di Jok Tengkulon waktu.
0: Oh, Jok Tengkulon itu maksudnya apa? Nggak tahu apa itu.
1: Oh, itu di pintu depan Parang Tritis itu.
0: Oh.
1: Jok Tengkulon itu pojok benteng kulon.
0: Oh, Jok Tengkulon.
1: Iya. Jadi kan waktu itu dekat traffic light Bang Jo. Jadi saya panggil Bang Jo, maaf ya.
0: Ya enggak apa-apa. Memang saya suka di pojokan kok. Kok ya pas. Ya. Saya suka mojok ya, memang Pak Tua ya. Monggo.
1: Jok Tengkulon.
0: Iya. Sami-sami Pak Tua, sehat selalu. Nggih, terima kasih Pak Lukiawan atau Pak Tua ya yang sudah bergabung. Jok Tengkulon. Pojok benteng kulon. Iya. Jebuh sedang Jo ya. Ya, Jo itu memang pojok. Mojok kita ya. Malam hari ini kita mojok di Pro 1 sambil mendengarkan lagu-lagu kesukaan. Ya, apa kabar juga untuk Anda yang sudah bergabung, Ibu Sri Suhartini, sehat Ibu? Sehat. Ya, semoga Ibu sehat selalu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Yofi and the Nuno, Manusia Biasa. Selanjutnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Ibu Nana, Oma Yanti Queen, buat Mas Jo, Pojok, Benteng Kidul ya. Mas Jo Adi Yuanda, terima kasih. Ya, baik Ibu Sri Suhartini, mohon ditunggu lagunya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Kalau saya tanya, saya ini milik siapa? Yang pasti saya ini pemilik hatimu. Cie. Ikut-ikut Pak Tua ini ketularan saya ya. Armada spesial untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Dari Dialova dari Once dengan Dialova disuka oleh Ibu Wira. Ibu Wira, sudah saya putarkan lagunya. Semoga terhibur ya. Terima kasih atas atensinya Ibu Nur Fadila. Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu dari 420 Band, Zona Nyaman. Sepertinya kami tidak punya Ibu lagu ini, Bu ya. Selanjutnya buat Oma Yanti, Bu Oma Yanti Queen, Bu Titi, Bu Istikaro, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Bu Dewi, semuanya salam bahagia selalu buat Mas Yu yang bertugas senantiasa diberikan keberkahan. Mohon maaf Ibu, kami tidak punya koleksi 420 Zona Nyaman ini ya. Bisa mungkin diganti dulu lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Malam Irfan, silakan.
1: Ya Mas Ju, mau request lagunya Rosa bisa Mas Ju?
0: Rosa. Rosa udah keluar tadi. Apa Sakura kalau tidak salah.
1: Walah kok ya pas.
0: Iya.
1: Lagunya Kahitna aja Mas Ju.
0: Kahitna yang mana itu?
1: Kahitna yang Soulmate.
0: Soulmate, oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mas Ju, terus yang tadi udah gabung juga, sama buat semuanya Mas Ju yang lagi dengerin. Ya, itu aja sih Mas Ju.
0: Gitu makasih. Aja. Yeah, makasih banyak ya Irfan. Yuk, selamat malam dari Mojokerto. Irfan, Soulmate ya. Dari Kahitna, coba saya cari dulu ya, kalau ada nanti langsung saya putarkan. Ini mungkin untuk Ibu Nur Fadila ya, bisa di apa ya, di change dulu lagunya mungkin kalau ada nanti saya puterin Bu, cuman kok kayaknya belum ada, coba saya searching dulu ya. Oke, sambil menunggu atensi-atensi Anda yang lain yang mau bergabung, Anda boleh bergabung melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga 081-33-14x992. Ada Tulus dengan Jangan Cintai Aku Apa Adanya, spesial juga untuk Pak Tua. Semoga selalu sehat dan selalu semakin membaik dari hari demi hari.

0: Kasian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Saya hanyalah manusia biasa pendengar. Saya juga tak mampu berbuat apa-apa ketika waktu sudah mulai menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit malam hari ini ya. Tapi saya yakin lagu-lagu yang sudah saya putarkan ini mewakili perasaan Anda. Dan perasaan Anda yang bahagia itu juga membuat saya akhirnya bahagia juga tuh bisa menemani. Dan besok kita juga masih akan bertemu kembali. Hari Rabu biasanya besok ada relay Ruang Rindu Nasional, tetapi kita akan manfaatkan waktu singkat ya, tidak masalah, mulai pukul 22 nanti saya tunggu atensi Anda kembali. Baik pendengar, terima kasih atas atensi-atensinya Bu Nur Fadila. Lagunya sudah saya siapkan, ternyata ada, saya putarkan nanti. Kemudian Ibu Wira juga terima kasih atensinya Ibu. Iya, sehat selalu untuk Ibu Wira sekeluarga, Bu Hartini, Sri Suhartini. Terima kasih Mas Bandi, juga tadi sudah bergabung Mbak Rika Herlin, Mas Faris, Bu Meis, Kesadia dari Trenggalek, Bu Nani, ya. Kemudian juga ada banyak juga malam hari ini yang bergabung. Ada Pak Mul, ada Ibu Siti Pasuruan, Bu Siti Tuban, juga Mbak Dian. Tadi juga ada Bawi, ya. Ibu Titi Damayati juga bergabung. Bu Dewi, Bu Wati. Oh ya, Bu Wati tadi belum sempat gabung ya Bu on air ya tadi. Karena ini mungkin ya, sempat keduluan dengan yang lain. Tapi saya percaya Bu Wati juga pasti bahagia malam hari ini mendengarkan suara atau lagu-lagu yang saya putarkan mewakili pendengar kita yang lain. Baik pendengar, akhirnya saya Juadi Yuanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir saya bingkiskan untuk Ibu Nur Fadilah dengan Zona Nyaman dari 420. Saya Juadi Wanda, selamat malam, sampai jumpa.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin human papilloma virus atau HPV dapat menyebabkan seseorang terinfeksi human immunodeficiency virus atau HIV. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, menurut World Health Organization atau WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian dan sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan virus HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah kanker. Sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
0: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih programa sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih programa yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

sekali di udara tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

ketika engkau memilih untuk diam dan tersenyum saat dijatuhkan, engkau sedang menghemat energimu untuk hal-hal yang jauh lebih mulia.

pendengar, dengan demikian Selasa sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 22 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

92 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 23 September 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini, saya Sari Julia, temani Anda di perjalanan Surabaya pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya sejumlah program acara akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Seperti biasa, sebelum Anda berkutat lagi dengan rutinitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Tema kita adalah Akhlak Mendunia, Nilai Islam dalam Hubungan Antar Bangsa. Nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Royan Fali, Hima Persis Surabaya, dan kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya, termasuk kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming di aplikasi RRI Digital. Kemudian tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Di antaranya jelang peringatan Hari Tani Nasional, dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Kemudian, kami juga mengajak Anda nanti ya dalam sesi dialog interaktif pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bertajuk Dialog Aspirasi dengan tema Petani Makin Tua, Siapa Menjamin Pangan Kita? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Nuruddin, Sekjen Aliansi Petani Indonesia, dan juga Bapak HM Gunter Gemparalam, SEMA, Ketua Umum HIPMAPI. Kami juga turut mengundang Anda berinteraksi bersama kami. Serta jangan lewatkan program Halo RRI. Untuk Anda yang punya aduan dan juga keluhan pelayanan publik, Anda boleh sampaikan. Dan beberapa di antaranya memang sudah direspon oleh kawan-kawan dinas terkait. Dan untuk kami hadirkan juga nanti kepada Anda berkaitan dengan statement dan juga tindak lanjut dari aduan yang Anda sampaikan. Dan juga program acara kami lainnya tetap bisa Anda ikuti hingga di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Rabu 23 September 2026. Tentunya kami berharap Anda dalam kondisi yang sehat untuk bisa kembali menjalani rutinitas keseharian Anda di kesempatan kali ini. Namun sebelum Anda disibukkan dengan kegiatan di hari ini, kami mengajak Anda untuk kembali belajar begitu ya, berkaitan dengan ilmu agama sembari terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari narasumber kita, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat Luqman ayat 19 berikut ini.
2: Surah Luqman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Luqman ayat 19. Dan kami juga mengingatkan Anda pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab, line telepon 5345474 dan juga WA 081331-4x992 boleh Anda akses untuk berinteraksi menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Dan juga kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah akhlak mendunia, nilai Islam dalam hubungan antar bangsa. Saya tidak sendiri, di studio sudah hadir Ustadz Muhammad Royan Fali, Hima Persis Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Ya, kabar baik dan juga sehat ya Ustadz.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Baik. Dan sebelum nanti kita berdiskusi bersama para pendengar berkaitan dengan tema akhlak mendunia, nilai Islam dalam hubungan antar bangsa, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ustadz Royan untuk memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang insyaallah penuh keberkahan ini, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, ketenangan hati, keluasan ilmu serta kemampuan untuk menjalani hari ini dalam ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik juga kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya ingin mengajak kita membicarakan sesuatu yang mungkin sekilas terdengar sangat luas begitu. Kita akan berbicara tentang dunia, tentang hubungan antar manusia, perbedaan bangsa, konflik, komunikasi, perdamaian. Tetapi semuanya akan kita mulai dari sesuatu yang sangat dekat dengan diri kita sendiri, yaitu akhlak. Karena ada satu pertanyaan yang menarik. Kalau Islam mengatur bagaimana seorang anak berbicara kepada orang tuanya, kalau Islam mengatur bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya, hubungan dengan tetangga, kemudian bagaimana kita berbicara, berjual beli, bermuamalah, bahkan bagaimana kita memasuki rumah orang lain, maka apakah Islam juga memiliki prinsip tentang bagaimana manusia berhubungan dengan masyarakat yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda bangsa, bahkan berbeda kepentingan? Jawabannya tentu. Dan dari sinilah pembahasan akhlak ternyata bertemu dengan apa yang dalam dunia akademik disebut hubungan internasional, international relations. Hubungan internasional membicarakan hubungan antar negara, konflik, diplomasi, kerjasama, kepentingan, keamanan, ekonomi, hingga perdamaian. Tetapi Islam membawa satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Ketika manusia memiliki kekuasaan, kepentingan, dan perbedaan, dengan akhlak seperti apa semua itu harus dijalankan? Baik, kita breakdown satu persatu. Pertama, perbedaan itu adalah sunnatullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang tidak pernah seragam. Ada manusia yang lahir di Indonesia, ada yang lahir di Arab Saudi, di Jepang, Amerika, ada yang berkulit putih dan ada juga yang berkulit hitam. Ada yang berbicara bahasa Arab, Inggris, Indonesia, Mandarin, Jepang, Jawa, Madura, dan jutaan bahasa lainnya. Pertanyaannya, apakah perbedaan ini kesalahan? Tidak. Allah sendiri yang menciptakan perbedaan tersebut. Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ayat qakum, yang maknanya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami, Allah itu, menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Perhatikan satu kata yang sangat indah. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Bukan agar kalian saling berperang. Bukan juga agar kalian saling membanggakan keturunan. Tetapi apa? Sekali lagi, lita'arofu, supaya kalian itu saling kenal mengenal. Maka sebenarnya, semangat awal hubungan antar manusia menurut Al-Quran bukanlah permusuhan, tetapi ta'aruf, mengenal, memahami, berkomunikasi, membangun hubungan. Ini menarik sekali jika kita hubungkan dengan keadaan dunia. Seringkali kita membenci sesuatu bukan karena kita benar-benar mengetahuinya, tetapi karena kita tidak mengenalnya. Kita membenci kelompok tertentu karena hanya mendengar cerita tentang mereka. Kita menilai bangsa tertentu dari satu kasus. Kita menilai agama lain dari perilaku satu orang atau satu oknum. Kita menilai suatu negara hanya dari berita beberapa detik di media sosial. Padahal Al-Quran menawarkan jalan yang sangat berbeda. Kenalilah terlebih dahulu. Dalam dunia hubungan internasional, komunikasi merupakan salah satu jalan untuk mencegah konflik. Dalam Islam, bahkan sebelum istilah-istilah modern itu muncul, kita telah mengenal prinsip ta'aruf. Tetapi ta'aruf dalam Islam bukan berarti kita kehilangan identitas. Kita tetap Muslim, kita tetap memiliki prinsip, kita tetap memiliki halal dan haram. Namun, identitas yang kuat tidak mengharuskan kita membenci setiap orang yang berbeda. Karena Al-Quran bahkan menyebutkan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya, keberagaman manusia bukan kecelakaan sejarah. Ia merupakan anugerah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam mengajarkan keadilan bahkan kepada pihak yang kita benci. Nah, ini menurut saya salah satu ajaran yang paling luar biasa dalam Islam. Mudah berlaku adil kepada sahabat, oke. Mudah berlaku baik kepada orang yang menyukai kita, oke. Mudah memuji orang yang sepemikiran juga, oke. Tetapi, nih ya, poinnya, bagaimana kepada orang yang kita benci? Apakah kita musuhi? Selalu kita perangi? Disitulah kualitas akhlak kita diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 8, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Maka di situ Allah bilang, berlaku adillah, perintah Allah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Subhanallah. Allah tidak mengatakan berlaku adillah selama kalian menyukai mereka. Allah justru berbicara dalam keadaan terdapat syana'anu qawmi, kebencian terhadap suatu kaum. Namun Allah mengatakan i'adilu, tetaplah berlaku adil. Inilah standar moral Islam. Saudara-saudaraku, hari ini kita hidup dalam dunia yang dipenuhi polemik dan konflik. Ada konflik politik, ada perang, konflik agama, identitas, ada persaingan antar negara. Dan ketika konflik terjadi, biasanya manusia mudah masuk dalam cara berpikir. Yang pertama, kalau dia lawan saya, berarti semua yang berasal darinya itu salah. Atau juga yang kedua, kalau saya mendukung pihak ini, semua tindakannya pasti semuanya benar. Sering seperti itu? Maka Islam tidak mengajari kita seperti itu. Kita boleh berpihak kepada kebenaran. Kita wajib menentang kezaliman. Tetapi keberpihakan kepada suatu pihak, fanatisme, tidak memberikan izin kepada kita untuk berdusta.
tidak memberikan izin kita, kepada kita untuk memfitnah, tidak memberi izin untuk memanipulasi informasi, tidak memberi izin untuk berbuat zalim. Maka salah satu prinsip besar yang perlu kita bawa dalam melihat dunia adalah kebencian tidak boleh mengalahkan keadilan. Coba kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Ketika berbeda pilihan politik, apakah kita masih adil? Beda organisasi, apakah masih adil? Beda kelompok, ketika marah kepada seseorang, apakah kita masih mampu mengatakan sesuatu yang benar tentang dirinya? Atau malah kita menuduh-nuduh yang tidak-tidak? Sehingga tertimbul, tumbuh fitnah. Kalau belum, mungkin masalah perdamaian dunia sebenarnya bukan hanya persoalan para pemimpin dunia. Ia juga persoalan akhlak kita sendiri. Yang ketiga, tabayun di tengah perang informasi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau dahulu kekuatan sebuah negara sering diukur dari tentara dan senjatanya, hari ini ada satu kekuatan yang sangat besar. Apa itu? Yaitu informasi. Sebuah video 30 detik bisa memengaruhi jutaan orang. Satu potongan gambar bisa menimbulkan kemarahan. Satu judul berita bisa mengubah persepsi publik. Dan ironisnya, sesuatu yang viral belum tentu benar. Allah telah memberikan prinsip yang sangat penting di dalam surah Al-Hujurat. Ini sangat penting. Harap diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu.

Amin. Ya artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang membawa suatu berita, maka telitilah, konfirmasilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan, lalu kalian menyesali apa yang telah kalian lakukan. Kata kuncinya, fatabayyanu, tabayyunlah, periksalah, telitilah, konfirmasilah. Itu yang penting. Dulu berita dibawa oleh seseorang. Hari ini berita datang melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, X atau Twitter, YouTube, podcast. Bahkan sekarang melalui artificial intelligence, AI, begitu. Teknologinya memang berubah, tetapi prinsipnya tidak berubah. Kembali lagi yaitu tabayyun. Islam sudah mengajarkan tabayun. Maka ketika menerima sebuah informasi, jangan langsung bertanya, apakah berita ini sesuai dengan pihak yang saya dukung? Tetapi tanyakan, apakah berita ini benar? Tanyakan juga siapa sumbernya, kapan kejadiannya, di mana lokasinya, apakah video itu utuh atau dipotong, apakah judulnya sesuai dengan kontennya, adakah media atau sumber lain yang mengonfirmasi hal tersebut? Karena terkadang orang yang memiliki niat baik bisa ikut menyebarkan keburukan karena tidak melakukan tabayun. Yang kita kenal sekarang adalah penyebaran hoax. Dia mungkin berpikir, saya hanya meneruskan kok. Tetapi dalam Islam itu sudah diatur. Meneruskan informasi juga merupakan tindakan moral. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Kalau dahulu hadis ini kita pahami tentang lidah, hari ini kita harus memperluas kesadaran kita, jempol kita juga bagian dari lisan kita. Apa yang kita ketik, apa yang kita komen, apa yang kita repost, apa yang kita share, semuanya akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Maka sebelum menekan tombol share, repost, seorang muslim seharusnya bertanya, benarkah berita ini? Bermanfaatkah berita ini? Dan apa akibat dan dampak yang ditimbulkan ketika saya men-share atau merepost postingan ini? Kadang-kadang diam itu lebih dekat kepada takwa daripada ikut menyebarkan sesuatu yang belum kita ketahui kebenarannya. Yang keempat, perbedaan tidak selalu berarti tentang permusuhan. Ada hal lain yang sangat penting. Islam membedakan antara orang yang berbeda dengan kita dan orang yang memerangi kita. Tidak semua perbedaan itu berarti tentang permusuhan. Allah berfirman di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Bahkan pun di ayat ini Allah itu tidak melarang loh sebagai seorang muslim itu berlaku adil pada pihak yang bukan seagama, bukan satu ras, bukan satu suku. Perhatikan dua kata, antabarruhum, berbuat baik kepada mereka, dan wataqsitu ilaihim, berlaku adil kepada mereka. Maka identitas Islam tidak dibangun atas kebencian kepada seluruh dunia. Kita memiliki akidah, kita memiliki prinsip, kita juga memiliki batas-batas syariat. Tetapi kita juga memiliki keadilan, ihsan, amanah, dan juga akhlak. Yang kelima, kelembutan bukan berarti kelemahan. Dalam hubungan antar manusia ada satu kesalahpahaman. Kadang orang berpikir kalau lembut atau kadang pelan-pelan itu berarti kan lemah. Kalau tidak marah berarti tidak tegas. Kalau memilih dialog atau diplomasi berarti takut.
Padahal Rasulullah bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah Maha lembut dan mencintai yang kelembutan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yanza'u min syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan terdapat pada sesuatu kecuali ia akan memperindahnya, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali ia akan membuatnya buruk. Kelembutan bukan berarti tidak memiliki prinsip. Justru kita bisa tegas dalam prinsip, lembut dalam metode. Inilah yang sangat penting di dalam dakwah, dalam keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan dalam diplomasi. Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk menyelesaikan perbedaan melalui komunikasi, negosiasi, dan jalan-jalan damai sebelum konflik berubah menjadi kekerasan atau perang. Dan kalau kita membaca sirah nabawiyah, kita menemukan bahwa Rasulullah tidak hanya menjadi seorang nabi dan pendidik. Beliau juga menjadi seorang pemimpin umat, pemimpin negara, membuat perjanjian, mengirim utusan, menerima delegasi, berdialog, bermusyawarah. Salah satu contoh yang sangat menarik adalah apa? Perjanjian Hudaibiyah. Pada awalnya, sebagian sahabat merasa isi perjanjian itu sangatlah memberat kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW melihat sesuatu yang lebih jauh. Beliau memilih jalan yang membuka ruang perdamaian. Dan beberapa waktu kemudian, keadaan tersebut justru membuka kesempatan yang jauh lebih besar bagi dakwah. Apa pelajarannya? Tidak setiap kemenangan harus berbentuk mengalahkan lawan hari ini. Kadang kemenangan memerlukan kesabaran, memerlukan strategi, memerlukan kemampuan mengendalikan emosional. Kadang juga memerlukan keberanian untuk memilih perdamaian ketika kesempatan perdamaian tersedia. Yang keenam, Islam tidak menutup pintu perdamaian. Di dalam surah Al-Anfal ayat 61, Allah berfirman yang artinya, apabila mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Ayat ini sangat-sangat indah sekali. Islam bukan agama yang memerintahkan konflik demi konflik, perang dengan perang. Islam tidak mengajarkan peperangan sebagai tujuan. Jika terdapat jalan perdamaian yang benar dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang wajib dijaga, maka pintu perdamaian tidak boleh ditutup hanya dengan karena ego. Karena tujuan kita bukan memperpanjang permusuhan. Tujuan kita adalah menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Lalu apa hubungannya dengan kita? Mungkin ada pendengar yang bertanya. Ini kan pembicaraannya tentang bangsa, dunia, diplomasi, perang dan perdamaian, hubungan internasional. Saya ini hanya masyarakat biasa. Apa hubungannya dengan saya? Justru sangat berhubungan. Karena dunia itu adalah kumpulan dari manusia. Dan negara dibangun juga oleh manusia. Dan manusia membawa akhlaknya kemanapun ia pergi. Orang yang terbiasa berdusta dalam kehidupan kecilnya tidak otomatis menjadi orang yang jujur ketika mendapat jabatan. Orang yang terbiasa zalim dalam keluarganya tidak otomatis menjadi adil ketika memiliki kekuasaan. Orang yang tidak mampu menghargai tetangganya akan sulit berbicara tentang perdamaian dunia dan hubungan internasional. Maka jangan memisahkan antara akhlak pribadi dengan akhlak publik. Semuanya itu berhubungan. Kalau ingin masyarakat damai, mulailah dari rumah. Kalau ingin bangsa yang adil, didiklah manusianya mencintai keadilan. Dan kalau ingin dunia yang lebih damai, ajarkan manusia mengendalikan kebencian. Jangan asal memilih perang dan sebagainya. Empat kata untuk kita bawa pulang. Saudara-saudaraku, kalau kajian pagi ini hendak kita sederhanakan, saya ingin mengajak kita mengingat empat kata tadi. Yang pertama ada ta'aruf, yang kedua tabayyun, yang ketiga adil, dan yang keempat salam. Yang pertama ta'aruf tadi, yaitu kenalilah manusia yang berbeda dengan kita. Jangan membenci hanya karena tidak mengenal. Yang kedua ada tabayyun, jangan mudah mempercayai setiap informasi. Periksa sebelum menyebarkan. Ya, jadi dikonfirmasi terlebih dahulu. Yang ketiga ada adil, tetaplah adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya meskipun kepada pihak yang tidak kita sukai. Yang keempat, yang terakhir,
adalah salam. Jika jalan perdamaian terbuka, jangan menjadi orang yang menikmati permusuhan. Empat nilai ini itu sangat dibutuhkan di dunia hari ini. Maka bapak, ibu, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah, setiap pagi kita mungkin berdoa agar dunia menjadi lebih baik, agar perang berhenti, agar konflik selesai, agar manusia hidup damai. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sendiri sudah menjadi manusia yang membawa kedamaian? Rasulullah bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin itu selamat darinya, yaitu dari lisannya dan juga dari tangannya. Maka kita bertanya kepada diri sendiri, apakah keluarga kita selamat dari lisan kita? Apakah teman-teman kita itu selamat dari komentar kita? Apakah orang yang berbeda pilihan dengan kita selamat dari fitnah kita? Apakah media sosial kita menjadi sumber ilmu bagi kita atau justru sumber kemarahan? Apakah ketika berbeda pendapat kita tetap menjaga adab? Karena terkadang manusia berbicara tentang perdamaian dunia tetapi tidak bisa berdamai dengan tetangganya. Berbicara tentang toleransi tetapi tidak mampu mendengar pendapat yang berbeda. Berbicara tentang keadilan tetapi ketika kelompoknya salah dia diam. Disinilah Islam memanggil kita kembali kepada akhlak. Sebagai penutup,

0: mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan manusia. Bagaimana berbicara, bagaimana berbeda, bagaimana berselisih, bagaimana memegang kekuasaan, dan bahkan bagaimana memperlakukan pihak yang kita tidak sukai. Maka mari kita mulai perdamaian dunia dari sesuatu yang mungkin terlihat kecil. Baik dari lisan kita, jempol kita, rumah kita, cara kita memandang, beropini tentang manusia yang lain, dari keberanian kita untuk bertabayun, dari kesediaan kita untuk berlaku adil, dari kemampuan kita mengendalikan amarah, dan dari kemampuan kita untuk tetap berakhlak meskipun sedang dalam keadaan berbeda. Sebab menjadi muslim bukan hanya tentang berada di pihak yang benar, tetapi juga tentang membela kebenaran dengan cara yang benar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki keluasan ilmu, kejernihan pikiran, keadilan dalam bersikap, kelembutan dalam bicara, dan kemuliaan dalam akhlak. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Royan Fali, Hima Persis Surabaya. Tentu pagi ini kembali kita diingatkan begitu ya, menjadi sebuah perenungan bagaimana sih kita dalam hubungan sosial begitu ya, baik antar sesama di lingkungan sekitar kita, lingkup bangsa Indonesia, ataupun juga secara internasional. Karena tentu ada begitu banyak hal yang bisa memunculkan gesekan. Kita melihat begitu ya, informasi yang kian masif yang kita terima itu akan sangat membentuk pola pikir, kemudian juga sikap kita dan hal-hal lain. Tadi merunut dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Royan begitu ya, bahwa ada 4 poin: ta'aruf, tabayun, adil, dan juga salam. Kalau misalnya dibahasakan lebih mudahnya adalah tak kenal maka tak sayang begitu.
0: Betul
1: ya Ustadz ya. Nah, bagaimana kita mengenal, kemudian ketika kita menyikapi adanya perbedaan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mengagung-agungkan itu tadi,
0: ya,
1: apa
0: fanatisme
1: yang kita percayai, atau justru kita bisa lebih bijaksana menyikapi perbedaan itu? Anda boleh ya menyampaikan pertanyaan 534-5474 atau WA 081-331-4x992 untuk berinteraksi bersama kita. Izin Ustadz, langsung saja ya kita terima penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, silahkan. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cikgu.
1: Ya, Budian silahkan.
2: Waalaikumsalam, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz sendiri.
0: Alhamdulillah baik, terima kasih Ibu. Silahkan ya, pertanyaannya Ibu.
2: Nah begini Ustaz, dalam hidup bermasyarakat ini kita sudah berusaha untuk damai, untuk rukun, guyub, bersifat adil dan bijaksana. Tapi terkadang ada orang-orang yang suka apa ya, mengujar kebencian, membuli orang, menghasut, dan juga apa ya istilahnya, memfitnah. Kita sudah berusaha untuk menghindar, tapi orang itu terus dan terus saja mengajak kita untuk berbuat keburukan, baik secara langsung atau lewat media sosial.
0: Baik.
2: Orang tersebut juga sudah kita nasihati akan tidak melakukan perbuatan, tapi masih terus aja melakukannya. Itu bagaimana cara menyikapinya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
1: Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, dari Budian ditahan dulu. Nanti kita terima satu lagi penelpon, nanti dijawab bersama-sama ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Assalamualaikum.
1: Oh, ini suaranya kok belum keluar. Sebentar. Ah. Pak Tua, sudah bisa mendengar suara saya?
3: Bisa.
1: Oke, baik. Silakan Pak Tua.
3: Saya ingin menanyakan tentang karakter hubungan kekunoan dan kekinian, yaitu tentang nikah siri. Hal ini yang kekunoan itu saya alami 50 tahun yang lalu.
0: Baik.
3: Ada satu rumah yang dikontrakan, tapi tetangga-tetangga meributkan karena takut semen-dipen atau living together.
0: Oh,
3: jadi mereka menghendaki bagaimana caranya mereka ini, akhirnya mereka tetap menetap di situ karena dengan alasan ingin mengajukan permohonan pabrik itu kerjaan itu karena masih ditunda sebentar gitu. Jadi akhirnya mereka, ya itu tadi, nikah siri di data tanpa RT lama. dengan harapan nanti

0: kalau diterima resmi di perusahaan, dia akan nikah resmi. Tapi yang terjadi setelah saya jadi RT,
1: baik,
0: 4 bulan kemudian itu ada orang datang, Pak. Dari rumah itu, tak pikir, wah ini mungkin yang mau nikah resmi itu, gitu. Dan saya dengar dari perusahaan itu, mereka sudah diterima. Jadi pasti kerja. Dan setelah saya temui, saya jadi RT, mereka yang datang ini mengaku dari dokter sana, daerah lain, mengatakan apakah ini ada di sini, Pak. Betul.
1: Oh, gitu.
0: Saya ini sudah nikah siri, Pak, sama mereka. Ini buktinya.
2: Baik.
0: Jadi mereka sudah nikah siri, mereka menuntut. Dan sekarang ingin saya tanyakan, sah mana nikah siri yang di depan Pak RT lama atau nikah siri yang sebelumnya dilakukan oleh mereka semua, ada buktinya. Tapi saya tidak tahu, tapi buktinya ada. Nah, itu yang kekunoan, Pak, ya. Yang kekinian sekarang.
1: Yeah.
0: Orang itu kerja di luar negeri atau bagaimana, itu bukan sudah melakukan kesalahan atau tidak, saya tidak ngerti. Tapi begitu pulang, mereka masih resmi, suami istri karena nikahnya secara resmi di KUA. Nah, dari situ mereka membangun nikah, katanya nikah siri itu tadi. Nah, apakah boleh bangun nikah itu dengan cara-cara yang seperti nikah sebenarnya? Nah, itu saya tidak ngerti, katanya untuk bangun nikah itu seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
1: Baik.
0: Terima kasih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan, baik, dari Budian dan tadi Pak Tua. Silakan dijawab, Ustaz.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab untuk Budian, ya.
2: Ya.
1: Bismillah, untuk mungkin kita sudah berusaha menghindari ya yang namanya menggunjing, menggibah, membicarakan orang lain, bahkan melakukan tuduhan dan fitnah. Ketika kita melihat hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah pernah mengingatkan kita, ya, di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Jadi Rasulullah itu mengatakan bahwasanya barang siapa kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kalian mencegah kemungkaran tersebut. Yang pertama dengan tangannya, yaitu bisa diartikan secara tangan secara langsung atau dengan dimaksudkan kepada kekuasaan yang kita miliki begitu. Mungkin ketika kita memiliki jabatan, memiliki posisi, kursi di pejabat negara, institusi dan konstitusi dan sebagainya. Ketika kita memiliki itu, maka kita gunakan kekuasaan tersebut sebaik-baiknya untuk mencegah daripada kezaliman. Begitu. Nah, ketika kita tidak mampu, tidak memiliki ruang tersebut atau kemampuan tersebut, maka ada opsi selanjutnya, yaitu dengan fabilisani, dengan lisannya, dengan mulutnya. Mengapa harus ada demikian? Karena di surah yang selalu kita baca mungkin di dalam surah, di dalam sholat pendek, ya, di dalam sholat fardu, surah-surah pendek yang kita baca, surat Al-Asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini poinnya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua umat manusia itu pasti merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr itu saling mengingatkan terhadap kebaikan dan juga saling menasehati dalam hal untuk mencegah kemungkaran begitu. Jadi kuntum khaira ummah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dalam surah Ali Imran. Jadi kalian itu sebaik-baik umat, ya. Manusia itu sebaik-baiknya penciptaan makhluk. Ta'muruna bil ma'ruf, yang dimana Allah perintahkan kepada umat manusia itu berbuat kebaikan. watanhauna anil munkar, dan mencegah, melarang daripada kemungkaran, kezaliman dan sebagainya. Dan kemudian yang terakhir, kalau itu tidak mampu bagi kita, sudah kita tidak mampu dalam kekuasaan, atau ketika kita sudah menasehati dengan lisan kita tidak sampai kepada hatinya, maka kita menggunakan yang opsi yang terakhir, yaitu fabiqalbihi, yaitu dengan hatinya yang menolak, hati yang membenci terhadap perilaku tersebut. Bukan membenci orangnya ya, kita dilarang membenci orang, tetapi kita benci terhadap perilakunya. Karena kalau kita membenci orang, maka kita terkena dalil Rasulullah, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, kesombongan itu merendahkan, membenci manusia dan menolak daripada kebenaran. Begitu. Jadi yang dibenci itu akhlak buruknya, perbuatan buruknya, karakter yang tidak baik, dan juga mencegah diri kita untuk ikut-ikutan. Jangan karena terpaksa, ya terpaksa diajak ngomongin orang, terus kita ikut nimbrung, ikut menimpali. Itu tidak baik. Itu tidak termasuk ke dalam fabiqalbihi. Malahan bisa jadi terjerumus ke dalam ghibah, begitu. Tidak baik begitu. Karena ghibah sama saja dengan mengonsumsi bangkai daripada saudara yang kita bicarakan tadi, begitu. Dan juga pertanyaan selanjutnya dari Bapak
2: Pak
1: siapa?
2: Tua.
1: Pak Tua ya. Baik Pak Tua. Ya, bismillah. Kalau kita lihat sisi kekunoan dan sisi kekinian. Yang pertama kita lihat dari sisi kekunoan. Dalam masyarakat tradisional itu, pernikahan sering dipandang sebagai ikatan agama dan keluarga yang cukup dilakukan melalui akad nikah dengan saksi dan wali. Yang kedua, orientasi utamanya adalah keabsahan agama dan pengakuan sosial dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, pencatatan administratif negara belum menjadi perhatian utama dalam banyak masyarakat di masa yang lalu, begitu. Dan sisi kekinian itu atau nowadays ya, dalam masyarakat modern itu memandang pernikahan tidak hanya dianggap sebagai hubungan agama, tetapi juga hubungan sosial dan hukum yang membutuhkan perlindungan administratif. Pencatatan nikah diperlukan untuk melindungi hak suami, istri, dan anak. Misalnya terkait status hukum, warisan, dan administrasi keluarga lainnya. Ya, akte kelahiran tidak bisa keluar kalau tidak ada surat nikah, begitu kan?
2: Ya.
1: Kalau misal dari pernikahan siri yang belum tercatat dalam administrasi dan belum terverifikasi kesahannya dalam agama, ya maka tidak bisa diverifikasi begitu oleh negara, dan juga bisa jadi batal secara agama, tergantung daripada prosesi itu sendiri. Dan yang ketiga itu ada ketika ada pasangan yang tinggal bersama, living together, dan kemudian mengatakan kami nikah siri kok. Hal ini sering menimbulkan pertanyaan sosial karena masyarakat tidak memiliki bukti resmi mengenai status hubungan mereka, begitu. Dari sudut pandang akhlak, maka kita bicara pandang akhlak ya. Akhlak menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, menjaga kehormatan diri, dan menghindari prasangka-prasangka yang buruk, begitu ya. Jika seseorang benar-benar menikah siri, ia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan kewajiban sebagai pasangan dan tidak menyembunyikan hubungan tersebut untuk menghindari tanggung jawab. Nah, ini yang sering menjadi alasan masyarakat luas untuk melakukan nikah siri, begitu. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak mudah menuduh tanpa bukti karena tuduhan terhadap kehormatan seseorang termasuk perkara yang serius dalam agama baik juga dalam negara. Maka kesimpulannya, fenomena tinggal bersama lalu mengaku nikah siri menggambarkan perubahan perilaku masyarakat dari pola hubungan tradisional menuju masyarakat modern yang menuntut kepastian hukum. Nikah siri berada di antara nilai agama, budaya kekunoan tadi, dan kebutuhan administrasi modern. Dari perspektif akhlak, yang utama adalah menjaga kejujuran, tanggung jawab, dan kehormatan semua pihak.
2: Ya. Baik. Begitu, karena waktunya terbatas begitu, sekitar tinggal 4 menit, tapi banyak sekali yang masuk pertanyaan-pertanyaan via WA. Kita coba jawab secara singkat begitu ya Ustaz,
1: baik,
2: ya.
1: Baik.
2: Ada Ibu Nur Filaila, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
1: Baik.
2: Ada tetangga saya bicara anaknya kan di pondok,
1: yeah.
2: Anaknya pingin SMA-nya sekolah umum.
1: Betul.
2: Terus ortunya bilang jangan keluar sampai mendapatkan akhlak. Terus saya bilang memang sekolah umum tidak berakhlak begitu. Ya. Yang bersangkutan itu marah. Apakah pertanyaan saya salah ya Ustaz soal pembicaraan seperti itu? Mohon pencerahan.
1: Baik. Ya. Kembali untuk pembicaraan akhlak ya. Ini soal antara sekolah formal dengan sekolah pesantren, boarding school ya, begitu ya. Membicarakan soal tarbiyatul akhlak, pendidikan akhlak. Maka di sini saya bantu untuk menjawab begini. Memang pada dasarnya akhlak itu tidak dibentuk oleh sebuah institusi begitu ya, baik pondok maupun sekolah formal. Pondok dan sekolah formal hanya memberikan pendidikan tarbiyatul akhlak, dan dari penjalanan atau pengaplikasian akhlak itu sendiri yaitu tergantung dari pribadi masing-masing, dan juga yang penting adalah dari model pendidikan orang tuanya begitu. Kita tidak bisa ketika misal anak ini, ya sering kali terjadi ya, ketika anak mungkin kita sangka atau kita judge dia itu nakal, begitu ya. Sering kali, ah sudah gak bisa diatur ini anak. Maka kita langsung lemparkan ya, mohon maaf ya, kita lemparkan langsung ke pondok. Kita berharap ditempa di pondok, dididik di pondok, proses di pondok itu sehingga nanti lulus keluar jadi punya akhlak yang baik. Padahal juga kita bisa mengatakannya belum tentu ya, memang. Ya. Ya, tetapi kalau untuk memberikan sanggahan seperti itu, memberikan komentar, maka juga dengan sanggahan-sanggahan yang baik. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, auda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, jadi berdakwah atau menasihati itu ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang baik, kebaikan. Wal mau'idah hasanah, dengan nasihat yang juga baik, begitu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau memungkinkan adanya sesuatu perdebatan, maka berdebatlah dengan cara yang baik pula, begitu. Maka jangan sampai cara kita menasehati itu akhirnya dapat menyinggung perasaan orang lain. Kita memang gak bisa mengetahui ya apa yang ada di dalam isi hati seseorang, begitu ya. Ketika kita nasihati mungkin dia bisa menerima, atau mungkin di depannya kelihatan menerima tetapi di dalam hatinya gerundel, begitu ya. Atau juga mungkin ada yang benar-benar marah ketika dinasihati, kita tidak tahu. Maka dari itu kita teringat kisah Nabi Musa yang sering kita baca doanya. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbishrahli sadri wayassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Nabi Musa aja ketika mau berdakwah kepada Firaun, rajanya yang sangat-sangat melakukan kerusakan di dunia ini, yang mengaku dirinya Tuhan, itu saja Nabi Musa tidak melawan argumen atau sanggahan terhadap perilaku Fir'aun yang salah itu dengan debatan yang kasar. Tidak, meskipun Fir'aun karakternya kasar tetapi tidak disikapi dengan karakter yang kasar. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diberikan tarbiyatul akhlak begitu, supaya cara bicaranya itu bisa diterima dengan baik. Maka ketika misal batu yang keras itu ketika ditetesi air perlahan-lahan, maka juga akan hancur atau luluh pula begitu ya.
2: Baik.
1: Begitu.
2: Singkat ya Ustadz, ini satu penanya terakhir sebelum penutup begitu ya. Ini ya, ada Ibu Hartini. Apakah kaidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling terikat erat dalam ajaran Islam? Dan kenapa akhlak dan adab memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada ilmu? Waktu saya tinggal 2 menit Ustadz.
1: Oh iya.
2: Jadi mungkin nanti boleh disambung sebagai penutup juga begitu ya. Silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Tadi akidah atau kaidah tadi? Apa mungkin salah ketik?
2: Apakah akidah dan akhlak tidak bisa dipisahkan?
1: Iya. Akidah dan akhlak ini menjadi satu kesatuan ya, begitu. Ya seringkali ada juga pelajaran di mungkin teman-teman kita yang ada di MAN maupun di pesantren, akidah dan akhlak ini menjadi satu. Karena apa? ketika kita memiliki suatu keyakinan ya, akidah itu kan keyakinan, maka juga harus dibarengi dengan akhlak. Nah, dan juga ketika kita belajar atau menuntut ilmu, maka harus juga disertai dengan akhlak. Karena al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas, maksudnya derajatnya itu lebih mending, lebih mulia, jauh lebih mending daripada sekedar pintar begitu. Ketika kita melihat orang yang cerdas tetapi tidak jujur, ketika kita melihat ada mungkin asatidz atau asatidah kita yang cerdas atau pandai dalam berdakwah tetapi akhlaknya kurang, kita rasa itu kan ya, kalau kita memandangnya tidak baik ya begitu ya. Mm-hmm. Kalau misal akidah dan akhlak itu, kita memiliki akidah yang benar, berarti harusnya kita punya akhlak yang baik. Karena kalau kita memiliki akidah yang benar, yakin pada Islam yang benar ya, bukan Islam yang salah, mungkin sekte-sekte yang tidak benar ya. Kalau kita memegang akidah yang benar, maka harusnya kita juga punya akhlak yang benar. Ya. Karena kan Islam sendiri rahmatan lil alamin, ya kan? Kasih sayang bagi seluruh alam semesta begitu. Ya. Jangan sampai ketika kita punya akidah Islam, kita menunjukkan bahwasannya ini loh Islam itu buruk. Islam itu punya akidah yang terorisme atau sebagainya, yang melakukan kekerasan, yang melakukan perang. Tidak. Tetapi ketika kita memiliki akidah, keyakinan terhadap Islam itu sendiri, maka sudah sepatutnya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah. Begitu.
2: Ya.
1: Singkatnya begitu insya Allah.
2: Karena waktu yang terbatas begitu ya Ustaz. Baik. Menarik bahasan kita. Banyak pertanyaan yang juga belum bisa dijawab. Mungkin di lain kesempatan kita sambung insya lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Mungkin singkat bisa disampaikan sebagai penutup untuk Mutiara Pagi kita edisi kali ini. Silakan Ustaz.
1: Baik. Sebagai penutup insya Allah saya berpesan kepada seluruh pendengar setia RRI Pro One ya. Bismillah. Ketika kita menjadi pribadi muslim, maka harusnya kita juga menjadi muslim yang sejati. Ketika tadi kita memiliki akidah yang benar, maka juga harus disertai dengan akhlak yang baik begitu ya. Karena sesungguhnya yang ada pada diri kita ini, yang kita bawa itu bukan hanya diri kita sendiri. Kita juga membawa nama keluarga, membawa nama institusi, bahkan membawa nama agama dan juga negara. Apa yang kita bisa cerminkan dari suatu agama Islam itu, apa yang kita bisa cerminkan dari suatu negara, suatu kelompok, suatu keluarga, maka harus kita cerminkan juga akhlak kita yang baik. Ya mungkin seringkali ada yang bilang, ah akhlak yang buruk itu kan cuma satu orang, dua orang. Ya tapi suatu kelompok itu juga kan dibentuk dari kumpulan banyak orang. Suatu negara, suatu agama juga kan ya banyak orangnya. Maka kita sudah sepatutnya sebagai orang yang memiliki akidah yang benar, berislamnya sejati begitu ya, mengaku warga negara Indonesia yang baik, maka juga harus memiliki karakter dan akhlak yang baik pula begitu. Karena mencerminkan dunia Islam dan juga dunia internasional begitu. Tidak harus menjadi diplomat, tidak harus menjadi duta besar, tetapi cukup menjadi diri kita sendiri, kita menjalani kehidupan kita, bermasyarakat, bertetangga dan berkeluarga, ya. Itu kita tunjukkan dengan akhlak yang baik, insya Allah akan mencerminkan agama Islam dan negara Indonesia jadi negara yang baik juga begitu.
2: Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Royan Falih begitu ya, Himapertis Surabaya untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Semoga ini terus mengingatkan kita menjadi perenungan begitu ya, bahwa ketika kita memiliki akhlak dimulai dari diri sendiri, kita juga bisa mewujudkan perdamaian itu tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh isi dunia. Sekali lagi terima kasih Ustadz.
1: Baik,
2: insya Allah kita akan ketemu dan kesempatan untuk pembahasan yang lain dan semoga ilmunya bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sari Berita. Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Pendengarinlah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Jelang peringatan Hari Tani Nasional dan demi mendukung ketahanan pangan, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi informasi. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sejumlah petani muda di Kabupaten Kediri memanfaatkan teknologi dan informasi cuaca dari BMKG untuk meningkatkan produktivitas lahan mereka. Salah satunya diungkapkan oleh Pak Dimas Ketut Nalendra, asal Kabupaten Kediri, yang menyebutkan bahwa aktivitas pertaniannya dimulai di lahan sempit seluas 10 x 20 meter, namun dengan ketekunannya mengembangkan budidaya selada keriting dan buah melon hidroponik, maka pria berusia 36 tahun ini bisa menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan.
3: Istilahnya bikin seperti itu tidak harus dengan biaya yang mahal, dengan biaya yang biasa saja kita bisa memaksimalkan hasil tanamnya seperti itu. Itu juga kita dibantu oleh informasi-informasi dari luar, dari aplikasi-aplikasi dari luar. Contohnya dari BMKG itu, kalau pengen yang presisi ya di handphone-handphone kita kan sudah banyak informasi.
2: Sebelumnya, komitmen menjaga ketahanan pangan di daerah juga disampaikan oleh Direktur Utama Perumbulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani saat menghadiri distribusi bantuan pangan beras di Desa Kukurante, Kabupaten Kediri pada awal September 2026.
4: Ibu, Bapak, kami harus berada dalam bantuan pangan. Tidak boleh dijual ya Bu ya, boten tangkal tinggal ya Pak. Ini kagum Ibu, tidak boleh dijual. Karena pengalaman kemarin di Cirebon ada pohon kepala desa yang menjual 192 kg beras ke pengepul. Nah, beras harus ditangkap dari proses hukum deh.
2: Lebih lanjut, Rizal menyebutkan pula bahwa untuk penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026, di wilayah Kabupaten Kediri, pemerintah telah memberikan bantuan kepada 251.412 penerima bantuan pangan atau PBP. Ia berharap bantuan diberikan oleh pemerintah dapat konsumsi sendiri oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak diperjualbelikan. Ayu Citra melaporkan.
0: Modernisasi alat dan mesin pertanian di Kabupaten Lamongan terbukti efektif menarik minat generasi muda. Informasinya disampaikan Farin Reki.
5: Minat petani muda Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertanian dan peternakan dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah petani muda mulai berhasil mengembangkan usaha pertanian modern, mulai dari greenhouse melon hingga budidaya peternakan dan pengolahan hasil pertanian. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lamongan sekaligus pengurus FKP4S Provinsi Jawa Timur Bambang Suprianto mengatakan ketertarikan anak muda terhadap sektor pertanian terlihat dalam berbagai kegiatan pelatihan yang digelar bagi petani milenial. Menurutnya keberhasilan sejumlah petani muda di Lamongan menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai profesi yang memiliki prospek ekonomi terlebih jika dikelola dengan pendekatan teknologi dan agribisnis.
6: Yang terus kami lakukan di sektor SDM adalah peningkatan pengetahuan petani dalam hal modernisasi alat-alat pertanian. Dalam hal modernisasi pertanian berlanjutan, tentunya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, permagangan-permagangan khusus kepada para petani milenial. Kemudian kita berikan edukasi yang mana apa yang kita lakukan itu adalah sudah berdasarkan fakta-fakta real yang kita lakukan, sehingga dalam hitungan secara hasil, kita membuktikan bahwa jika pertanian ini kita kelola secara baik, secara benar dengan menggunakan alat-alat yang modern tapi tetap memberikan menjaga ekologi dan ekosistem, maka pertanian itu akan menarik sebagai pekerjaan atau profesi untuk anak-anak muda.
5: Ia berharap generasi muda Lamongan dapat melihat potensi besar sektor pertanian sebagai bagian dari agribisnis, apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Farin Raki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemprov Jatim meminta rumah sakit atau fasilitas kesehatan sigap menangani kasus influenza A. Kondisi apapun pasien harus segera tertangani. Ani Asana melaporkan.
7: Kasus influenza A di Jawa Timur menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD Jawa Timur. Meningkatnya kasus influenza A membuat fasilitas kesehatan diminta tetap siaga, terutama dalam menangani pasien dengan kondisi yang beresiko mengalami komplikasi. Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari mengatakan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Kesehatan untuk mencermati perkembangan penyakit tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui penyebab serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak.
8: Pasti kami akan panggil Dinkes sesegera mungkin agar kemudian melakukan pencermatan terhadap penyakit ini. Karena ini kok katanya flu tapi kok kemudian sakitnya lama. Jadi kita perlu juga deteksi apa sih sebabnya dan kemudian bagaimana implikasinya kepada banyak kesehatan terutama anak-anak kita.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyebut kasus influenza A saat ini memang mengalami peningkatan. Rumah sakit diminta terus memantau kondisi pasien dan memberikan penanganan sesuai tingkat keparahan. Emil menjelaskan influenza pada umumnya merupakan penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun kondisi pasien dapat memburuk ketika daya tahan tubuh menurun, terdapat komplikasi atau pasien memiliki penyakit penyerta.
9: Biasanya orang menyebut influenza itu self-limiting disease. Artinya penyakit yang sebenarnya dia akan sembuh, tetapi kalau daya tahan tubuh kita turun, itu biasanya akan memburuk. Apalagi kalau ada komplikasi atau orang sebenarnya juga penyakit-penyakit yang juga. Nah, maka rumah sakit tidak boleh ngentengin kasus-kasus influenza. Ya, jadi semua yang datang, kondisi apapun, harus ada solutif. Ya. Harus ada penanganan-penanganan sebaik mungkin, apakah rawat jalan atau nantinya harus dirujuk.
7: Hingga kini belum ada laporan rumah sakit di Jawa Timur yang menyatakan kewalahan hingga harus menolak pasien. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan kondisi tersebut akan terus dipantau, termasuk kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ani Hasana melaporkan.
0: Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Adayani Lubis menyebut, warga binaan pemasyarakatan WBP memiliki resiko penularan tuberkulosis atau TBC yang sangat tinggi, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan pemasyarakatan. Yanuar Fahmi melaporkan.
10: Warga binaan permasyarakatan atau WBP menjadi salah satu kelompok yang rentan terpapar tuberkulosis atau TBC. Pada 2024, lembaga permasyarakatan tercatat sebagai penyumbang kasus TBC terbesar kedua, sehingga pemeriksaan dan deteksi dini terus diperkuat di lingkungan permasyarakatan. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Adayani Lubis menyebut, upaya pencegahan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah ini mencakup screening dan deteksi dini berbagai penyakit, termasuk TBC, agar kasus dapat segera ditemukan dan ditangani.
11: Posisi peringkat berapa, Bu?
12: Oh iya, itu seluruh dunia kita menempati urutan kedua seluruh dunia ya. Tapi kalau di lapas memang secara data itu tahun 2024 kalau nggak salah itu kita menduduki 10 kali lebih besar daripada 2.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Kusnali, mengatakan layanan kesehatan bagi WBP juga diperkuat melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, WBP didorong menjadi penerima manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan.
13: Kesehatan. Tentu ini kami mendorong mengarahkan atau menginstruksikan pada seluruh kalapas dan karutan seluruh Jawa Timur untuk bisa studi tiru kepada lapas kelas 1 Surabaya. Tentu besar harapan kami ke depan tidak hanya lapas 1 Surabaya, tapi 33 lapas dan rutan di wilayah Jawa Timur ini bisa bekerja sama, dapat seluruh warga binaan menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan.
10: Penguatan screening, deteksi dini, dan akses layanan kesehatan dinilai menjadi bagian penting dalam menekan penularan TBC di lingkungan lapas. Langkah tersebut sekaligus memastikan WBP memperoleh hak atas layanan kesehatan dan penanganan penyakit secara lebih cepat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi sekolah guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prosedur dan target yang telah ditentukan. Ana Kusuma melaporkan.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperketat monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan petunjuk teknis, prosedur, serta target waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan di sejumlah sekolah penerima bantuan, salah satunya SDN 1 Tengger Kidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, dalam hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan revitalisasi harus mengikuti SOP dan petunjuk teknis dari Kementerian Pendidikan.
15: Saya berharap kepada masyarakat, ya media, ataupun tokoh-tokoh masyarakat sekitar untuk ikut memantau pelaksanaan revitalisasi tahun ini, karena Kabupaten Kediri, alhamdulillah jumlahnya ada 100 lebih lah satuan pendidikan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, baik satuan PAUD, SD maupun SMP negeri dan swasta.
14: Sementara itu, Bendahara Revitalisasi SDN 1 Tengger Kidul, Elita Nur Aini, menyebut bahwa kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah yang sudah berdiri sejak 1982 tersebut sudah banyak mengalami kerusakan. Kerusakan terdapat pada tembok yang mulai rontok dan juga atap yang sering mengalami kebocoran saat hujan.
16: Kita kan dapat 7 lokal, semuanya harus pindah ya jadinya. Nah, yang kelas 5 dan 6 di rumah penduduk, kita tetapkan di rumah penduduk. Yang kelas 1 sampai kelas 4 di madrasah kayak TPA gitu loh. Alhamdulillahnya anak-anak juga bisa diajak kerjasama. Sampai satu bulan ini kita revit berjalan dengan lancar. Anak-anak tetap pembelajaran seperti biasa. Kita 102 anak harus selesai di bulan Desember. Akhir Desember itu harus sudah selesai karena perhitungannya kan 150 hari.
14: Adapun Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBD dengan alokasi sekitar 20 miliar rupiah untuk merehabilitasi sekolah yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun juga menambah kebutuhan dari perbaikan yang belum tercukupi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama pemerintah Desa Jokoroto menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
17: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jokoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
18: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan Desa Sumber Mulyo, pemerintah Desa Ngumpul dan Mayangan. Kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
17: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
19: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, biar itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuma dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak, yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
17: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin, serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk warga dari luar daerah, untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya menjadi bukti pelayanan publik di institusi pendidikan vokasi di bidang pelayaran tersebut tergolong baik. Farida Usnia melaporkan.
20: Ombudsman Perwakilan Jawa Timur belum pernah menerima pengaduan masyarakat terkait Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya. Meski begitu, PLT Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Timur, Triyoga Muhtar Habibi, menyarankan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran itu dapat memberikan informasi yang detail tentang setiap layanan publik yang dilakukan. Usai mengisi kegiatan forum konsultasi publik di Poltekpel Surabaya kemarin, Triyoga Muhtar Habibi mengatakan informasi yang detail akan membuat transparansi dan akuntabilitas hingga respon masyarakat semakin terbuka.
3: Per setiap layanan itu perlu didetailkan syarat, mekanisme, prosedur, prosedurnya sampai tarif dan sebagainya. Kalau ada PNBP silahkan sampaikan tarifnya berapa dan sebagainya. Jadi kami dorong itu didetailkan sehingga transparansi dan akuntabilitas maupun nanti masyarakat bisa memberikan respon itu terbuka ruangnya. Ini yang kami sampaikan tadi. Yang berikutnya tentu ini kaitannya dengan karena ini adalah proses-proses sistem pendidikan yang melibat dilakukan oleh lembaga negara, kemudian melibatkan keuangan negara, kemudian ini adalah bagian dari untuk mengikuti pendidikan di sini adalah akses terhadap semua hak warga negara, maka mulai proses penerimaannya pun harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Itu yang kami nutkan. Meskipun secara, kalau bicara spesifik bagaimana kualitas layanannya, ombudsman, dalam konteks ombudsman ya, ombudsman belum pernah melakukan proses menerima pengaduan terkait dengan di sini, ataupun melakukan review terhadap proses layanan di sini di Poltek Surabaya.
20: Sementara itu, Direktur Poltek Pol Surabaya, Mujiono, mengatakan penyelenggara pendidikan vokasi di bidang pelayaran ini komitmen dalam melayani dan meningkatkan pelayanan secara menyeluruh. Direktur Poltek Pol Surabaya, Mujiono, menambahkan Poltek Pol juga berkomitmen menghadirkan penelitian dan pengabdian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maritim dan pelayaran. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini mendengar keberhasilan tim Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 mendapat apresiasi dari pengurus Tekball Jawa Timur. Agusin Irdiani melaporkan.
21: Cabang olahraga Tekball Indonesia mempersembahkan 2 medali pada debutnya di Asian Games 2026 Nagoya, Jepang. Medali pertama didapat di nomor tunggal putri melalui Sumaya. Sumaya meraih medali perak setelah kalah dari wakil Myanmar Kin Hin Wai pada final dengan skor 12-10, 8-12, dan 9-12. Medali berikutnya didapat dari nomor tunggal putra melalui Yoga Ardika Putra yang meraih medali perunggu. Yoga meraih kemenangan atas pemain Jepang Akino Riwase pada repechage 2-0. Dan Binpres Tekball Jatim menyebut pencapaian ini dinilai menjadi penanda positif sekaligus menunjukkan perkembangan olahraga tekball di Indonesia. Meski termasuk baru, tetapi tekball membuktikan menjadi cabang olahraga yang bisa diandalkan dan memiliki potensi atlet-atlet untuk bersaing di level internasional.
22: Alhamdulillah, hasil 2 medali pada debut tekball di Asian Games merupakan pencapaian yang sangat membanggakan. Ini menjadi bukti bahwa atlet tekball Indonesia mampu bersaing di level Asia sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi ke depan. Target medali PP Potsi tercapai. Menciptakan sejarah medali emas memang gagal, tetapi kontribusi tekball pada Asian Games 2026 ini harus diapresiasi oleh masyarakat dan negara ini. Bahwa hasil medali perak dan perunggu ini menjadi catatan sejarah bagi kemajuan tekball Indonesia. Harapannya, tekball Indonesia tidak hanya berkembang, tetapi juga mampu menjadi salah satu kekuatan tekball di Asia. Dengan pembinaan yang konsisten, regenerasi atlet yang kuat, dan dukungan seluruh pihak, semoga prestasi ini menjadi awal dan lahirnya lebih banyak atlet yang juara dan mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia.
21: Keberhasilan ini juga turut diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi momentum penting bagi perkembangan tekball Indonesia karena cabang olahraga itu baru pertama kali dipertandingkan dalam Asian Games. Erick menilai pencapaian para atlet tekball menunjukkan arti penting keberanian untuk mengikuti dan berkompetisi pada cabang olahraga yang baru berkembang di level internasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: PWI Kabupaten Tuban sukses cetak atlet muda berbakat melalui penyelenggaraan turnamen Piala Esports Season 3. Witra Adila melaporkan.
23: Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tuban kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan generasi muda melalui ajang Piala PWI Tuban Esports Season 3 2026. Kompetisi olahraga elektronik ini menjadi agenda tahunan dan sudah digelar selama 3 tahun berturut-turut. Ketua PWI Tuban, Suwandi, menjelaskan bahwa penyelenggaraan turnamen ini merupakan bentuk tanggung jawab moral organisasi profesi wartawan terhadap pembinaan potensi anak muda khususnya di bidang game online. Tahun ini antusias peserta cukup tinggi dengan total sebanyak 56 tim untuk memperebutkan juara di kompetisi Mobile Legends dan PUBG Mobile. Rinciannya ada 32 tim Mobile Legends dan 24 tim PUBG Mobile.
2: karena selama ini game online atau HP miring itu kan dianggap negatif. Sehingga PWI ingin membuat contoh bahwa permainan di game menggunakan gadget itu tidak selamanya negatif. Nah, dari momen kali ini PWI mengajak masyarakat memberikan edukasi bahwa penggunaan HP tidak ada penyelewengan maupun yang lainnya, yaitu dari positif untuk melatih kemampuan kognitif, berpikir, ketangkasan maupun kegiatan positif lainnya.
23: Apresiasi juga diberikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Sugiantoro. Menurutnya, turnamen ini bukan sekedar ajang kompetisi permainan digital, melainkan ruang pembinaan positif untuk membangun kedisiplinan dan sportivitas anak muda.
4: Ya, kami berharap dari atlet yang tentunya rata-rata dari teman-teman siswa, khususnya dari SMA maupun mahasiswa, terus tingkatkan kemampuan kalian di dalam olahraga e-sport ini, dan tentunya tidak lupa penting juga untuk menyeimbangkan gitu ya.
23: Ia berharap agar ajang ini bisa menjadi langkah bagi para peserta untuk menembus prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, PP PBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Oni Arianto melaporkan.
5: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI tengah menggodok rotasi pasangan pemain di nomor ganda untuk menemukan komposisi terbaik. Humas Pengurus Pusat PPPBSI Yuni Kartika Selasa siang mengatakan proses tersebut membutuhkan waktu dan uji coba dalam beberapa pertandingan. Menurut Yuni Kartika, pencarian pasangan terbaik tidak bisa dilakukan secara instan, terutama pada nomor ganda. Setiap pasangan perlu diuji untuk melihat kecocokan saat bertanding. Yuni menjelaskan pasangan yang dinilai cocok akan lebih dahulu dipertandingkan dalam beberapa turnamen.
6: Kemudian kalau pergantian pasangan, setuju sama Coach Mulyo, memang tengah menggodok siapa pasangan terbaik gitu ya Coach. Cuma mencari pasangan baik itu butuh proses. Apalagi pasangan di dalam permainan ganda gitu. Jadi ketika dirasa cocok, mereka akan dipertandingkan dulu beberapa kali untuk melihat apakah ini yang sudah terbaik. Karena dinamikanya kan banyak, belum berantemnya, belum main berdua kan gak gampang loh, apalagi kalau mainnya
5: Sementara itu, pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Bagas Maulana mengaku komunikasinya dengan Apriani Rahayu berjalan baik. Keduanya juga berusaha membangun kekompakan melalui komunikasi dan suasana latihan yang positif. Bagas menyebut dirinya dan Apriani memiliki usia yang relatif sama sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah.
24: Ya, untuk saya pribadi sejauh ini sangat baik ya. Kita juga komunikasi sangat bagus di dalam lapangan. Kita juga suka bercanda di lapangan, apalagi kita juga seumuran. Dan kita harus cepat-cepat adaptasi sih di dalam ini juga, karena kan kita anak baru.
5: Bagas Maulana sebelumnya bermain di nomor ganda putra, sedangkan Apriani merupakan pemain ganda putri. Keduanya saat ini harus membangun pola permainan baru untuk menghadapi padatnya agenda pertandingan sampai akhir tahun. Oni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Juli yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia temani Anda di perjalanan hari Rabu 23 September 2026. Sudah siapkah Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian? Karena tentunya pagi ini gitu ya, jam-jam sibuk ada begitu banyak keruwetan yang juga sudah dimulai tentunya ketika Anda mengantar anak-anak pergi ke sekolah dan juga sudah menjumpai adanya kepacatan dan juga kepadatan. Tentunya komposisi yang kami hadirkan akan temani Anda untuk bisa menikmati hari ini begitu ya, dengan semangat pagi yang luar biasa. Dan line telepon seperti biasa bisa Anda gunakan untuk berbagi kabar, agenda kegiatan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar Anda. Saya temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di perjalanan Surabaya pagi ini. Cuaca sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cukup cerah. Meskipun memang beberapa hari sekitaran wilayah Jawa Timur itu sudah ada potensi hujan dengan intensitas ringan di beberapa wilayah. Untuk hari ini, begitu ya, BMKG Juanda menginformasikan cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur didominasi cerah berawan, namun tetap ada peluang kabut asap. Suhu udaranya 11 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 30 hingga 100% dan ini yang harus diwaspadai, angin yang bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 47 km per jam. Cukup kencang begitu ya. Kalau dibandingkan dengan 2 hari yang lalu hanya sekitar 34, 32 begitu kan ya. Kali ini hingga 47 km per jam. Jaga kesehatan ya pendengar. Karena tentu dengan kondisi cuaca yang seperti ini akan sangat mengganggu aktivitas kita. Utamanya juga bagi kita yang agak kurang fit. Imunitasnya agak kurang baik. Nah ini bisa saja terganggu begitu kan ya. Oke. Line telepon 534-5474 atau WA 081-331-4x992 boleh tentunya Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami di kesempatan pagi hari ini. Melengkapi informasi cuaca, pendengar, BMKG ini memprediksi bahwa musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia akan berlangsung lebih pendek dibandingkan kondisi normal. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan musim hujan 2026-2027 akan masuk secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebagian besar wilayah diprediksi mulai memasuki musim hujan pada bulan November. Jadi sebagian besar wilayah Indonesia itu diprediksi akan masuk musim penghujan pada periode November 2026. Sebanyak 185 zona musim atau sekitar 24,66% dari luas daratan Indonesia. Kemudian masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 itu meningkat ya, ada 266 zona musim atau 17,31% luas daratan Indonesia. Dan berdasarkan perbandingan dengan kondisi normal periode di tahun 1991 hingga 2020 yang lalu, awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat. Ini memang sudah sejak awal disampaikan oleh kawan-kawan BMKG. Musim kemarau yang dibarengi dengan El Nino dengan kondisi yang jauh lebih kering dan panas ini bisa memundurkan begitu ya untuk musim penghujan. Nah ini yang kemudian untuk musim kemaraunya jauh lebih lama. Periode dari tahun 1991 hingga 2020 itu musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat

0: karena beberapa zona atau wilayah sudah diguyur hujan. Ini saudara-saudara kita di Kabupaten Solo itu juga tertimpa kondisi bencana banjir bandang setelah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut pada hari Senin malam kemarin. Aliran air kemudian meluas hingga kawasan perkantoran di pusat kabupaten. Material lumpur dan batu setebal 20-70 cm itu menutupi badan jalan nasional yang menjadi akses utama Padang Solok. Dan berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Solok, sebanyak 11 kantor pemerintah terdampak banjir. Selain itu, 2 orang dilaporkan hilang, 4 warga mengalami luka-luka, dan 32 orang terpaksa mengungsi. Tim gabungan masih melakukan pendataan dan penanganan di sejumlah lokasi terdampak. Dan warga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan banjir susulan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Kita turut prihatin tentunya ya, ada begitu banyak bencana yang setiap harinya kita dengar. Artinya kita juga harus terus menguatkan literasi dan juga mitigasi kita. Tidak menutup kemungkinan kota-kota besar seperti halnya Surabaya yang kemarin kita juga sempat perbincangkan, potensi gempa karena adanya sesar aktif itu juga sangat dimungkinkan terjadi. Sehingga ini tidak diharapkan menjadi sebuah informasi yang memunculkan kepanikan dan kekhawatiran berlebih, namun membuat kita lebih bijak untuk bisa menyikapi adanya bencana yang terjadi di sekitar kita. Kanal informasi dan inspirasi. Saya ke penelpon, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam, Pak Ardiansah. Halo?
1: Iya.
0: Ya, bisa didengar suara saya dengan jelas ya, ya Pak?
1: Suaranya hilang tadi.
0: Duh. Iya. Udah jelas tapi ya Pak sekarang? Pak Ardiansah?
1: Iya, halo.
0: Sudah dengar suara saya?
1: Iya, halo. Iya. Sudah.
0: Oke, baik. Apa informasi yang bisa disampaikan pagi ini, Pak?
1: Ya, mau menginformasikan cuaca pagi ini di kawasan Kalidawer Tulungagung saat ini mendung, Mbak Sari.
0: Oke, baik.
1: Moga-moga turun hujan karena ini sawah-sawah di desa kami ini sebetulnya tidak kekurangan air, tapi terlalu kering ini, Mbak Sari. Jadi pertumbuhannya kurang bagus ini. Tanaman jagung ada yang tinggi, ada yang rendah gitu, Mbak Sari. Kurang apa itu, terlalu kering, kurang apa ya istilahnya, airnya kalau tidak sering-sering disiram juga pertumbuhannya kurang bagus gitu, Mbak Sari.
0: Baik.
1: Ya. Dan untuk pantauan lalu lintas saat ini ramai lancar ini, Mbak Sari.
0: Siap.
1: Mungkin ini pekerja-pekerja dan anak-anak sekolah ini mulai berangkat ini, Mbak Sari.
0: Ya, baik.
1: Ya. Itu aja, terima kasih. Siap. Mbak Sari.
0: Terima kasih, Pak
1: Ardiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini persoalannya kerap kali itu tadi ya, pendengar nggak bisa dengar suara saya dengan jelas. Ada apa ini? Mikrofonnya udah deket banget ini kayaknya. Tapi semoga bisa diterima. Mungkin pengaruh sinyal juga bisa ya, atau hal-hal yang lain nanti kita coba cari tahu juga. Terima kasih Pak Ardiansah untuk informasinya. Ya, beberapa waktu terakhir ini Pak Ardiansah Malik gitu ya di kawasan Kalidawer Tulungagung sering menginformasikan bahwa cuaca di sana mendung. Harapannya semoga turun hujan. Karena tadi disampaikan sawah-sawah di kawasan tersebut kondisinya kekeringan. Bukan kurang air sih, tapi karena panas yang sangat terik mungkin ya, itu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman di ladang ataupun sawah gitu ya. Sehingga tadi dikeluhkan ya harapannya turun hujan. Ya jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau misalnya mau hujan, cuaca apapun yang terbaik begitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita bersyukur. Karena tadi beberapa zona itu sudah mulai masuk untuk musim penghujan. Ya secara bertahap pastinya ya. Meskipun diprediksi untuk tahun 2026-2027 musim penghujannya itu mundur. Nah ayo lebih bijak lagi menggunakan air, hemat air begitu ya. Agar benar-benar kita bisa tetap bertahan dengan kondisi musim kemarau kali ini yang cukup kering, cukup terik, cukup panas, dan dibarengi dengan El Nino. Semoga ini bisa menjadi pengingat kita, update terus ya, berkaitan dengan perubahan cuaca bersama dengan kawan-kawan dari BMKG, yang tentunya juga akan menghadirkan informasi-informasi secara real time berkaitan hal tersebut.

0: Motivasi hari ini.
1: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.
0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

0: Pagi ini saya juga mau mengajak Anda menengok satu kabar begitu ya. Kalau kita bicara tentang kota pelajar, agaknya kalau di Indonesia banyak begitu ya pilihan-pilihan yang mungkin ini versi menurut kita menjadi kota pelajar terbaik. Ya harapannya ketika kota-kota tersebut begitu ya, dinobatkan sebagai kota-kota terbaik untuk pelajar, katakanlah dalam lingkup Asia Tenggara, ya tentu segala kemudahan yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, begitu ya, para pelajar, itu juga benar-benar dimudahkan. Karena ya semakin banyak tentunya ya generasi muda yang paham betul berkaitan dengan pentingnya sebuah ilmu. Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Surabaya itu berhasil masuk dalam 10 besar kota-kota terbaik untuk pelajar di Asia Tenggara menurut QS University. Dan kalau peringkat tertingginya itu memang masih berada di Jakarta. Dan Jakarta untuk tahun 2026 ini ya dinobatkan sebagai kota pelajar terbaik di Indonesia, yang kemudian juga diikuti Yogyakarta dan Bandung versi QS Best Student Cities 2027. Dan Jakarta kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia. Dalam pemeringkatan QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati posisi teratas di Indonesia, mengungguli Yogyakarta yang selama ini dikenal luas sebagai kota pelajar. Dan pencapaian ini mencerminkan perkembangan ekosistem pendidikan tinggi, peluang karir, serta kehidupan mahasiswa di Jakarta. Meski demikian, Yogyakarta tetap memiliki daya tarik tersendiri sebagai kota pendidikan dengan tradisi akademik dan budaya yang kuat. Jadi, kalau di hasil survei QS University Ranking 2025, itu memang Yogyakarta yang kala itu menempati posisi pertama, diikuti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, masuk dalam jajaran 10 besar kota-kota terbaik untuk pelajar di Asia Tenggara, gitu ya. Nah, dari perkembangannya QS Best Student Cities 2027 menyatakan bahwa Jakarta itu punya peran penting sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia. Ya, tentu harapannya kota-kota yang sudah dinobatkan ini mereka bisa memberikan gambaran begitu ya. Bagaimana sih perkembangan sistem pendidikan tinggi, kemudian bagaimana juga peluang karirnya, karena penting ya. Kalau suhu berkaitan dengan pertumbuhan pendidikan cukup baik tidak diimbangi dengan peluang karir atau peluang kerja, agaknya percuma begitu ya. Dan belum lagi kehidupan mahasiswa di Jakarta itu juga dinilai positif begitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi pilihan bagi generasi muda kita. Mau kemana gitu ya, kira-kira untuk bisa mempercayakan sebuah wilayah untuk menjadi tempat mereka mengenyam pendidikan. Sekarang kan banyak ya, nggak harus di Surabaya misalnya ya, yang warga asli Surabaya. Mereka cenderung pengen merantau, mencari ilmu dan pendidikan di tempat lain. Dan memang kalau kita tahu Yogyakarta sebagai kota pelajar, itu masih punya daya tarik tersendiri sebagai kota pendidikan dan tradisi akademik dari budaya yang kuat. Menarik sih begitu ya, tapi tadi bagaimana keberimbangannya? Karena tentu akses pendidikan saat ini begitu luas dan begitu banyak. Pilihannya ada pada kita. Namun bagaimana juga siklus dan suhu itu dipertahankan agar tidak hanya sekedar mencerminkan perkembangan ekosistem pendidikannya, namun juga bagaimana anak-anak pelajar ini memperoleh ruang yang jauh lebih luas berkaitan dengan tadi pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, kemudian juga perkembangan karir, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Itu poin penting. Karena ketika kita bicara pengangguran saat ini, negara punya tugas dan tanggung jawab untuk bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Pemerintah Kota Surabaya dan juga beberapa wilayah lainnya, kabupaten kota lain di Indonesia, juga terus berupaya untuk bisa menghadirkan hal tersebut bagi warganya. Namun bagaimana dengan persentasenya? Agaknya ini yang perlu terus didata begitu ya. Bagaimana jumlah pengangguran, bagaimana dengan lapangan pekerjaan, apakah berimbang dan sebagainya? Karena banyak juga nih akhir-akhir ini begitu ya, ketika perusahaan-perusahaan juga gulung tikar, banyak karyawan di lay off dan lain sebagainya. Agaknya susah begitu ya, apalagi dengan usia-usia yang cukup matang, 35 tahun ke atas. Susah sekali untuk bisa mendapatkan pekerjaan setelah mungkin mereka di PHK dan di lay off. Ini yang kemudian juga harus dipertimbangkan, bagaimana fresh graduate, mereka yang sudah mengenyam pendidikan, kemudian mencari lapangan pekerjaan, termasuk bagi mereka-mereka korban PHK, Ini menjadi sebuah tantangan besar tentunya bagi Indonesia. Ketika kita bicara tentang masyarakat miskin, ya semuanya itu berkorelasi. Baik dari sisi pendidikannya, peluang berkarirnya, ketersediaan lapangan pekerjaan, semua berkontribusi dalam menyumbang angka pengangguran di Indonesia. Bagaimana? Apakah sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat? Pemerintah Kota Surabaya terbaru beberapa hari yang lalu menggelar mini job fair. Dan banyak sekali antusiasme dari warga untuk mengikutinya. Ini salah satu peluang. Harapannya pemerintah juga bisa memetakan gitu ya. Berapa banyak sih usia produktif yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan berapa jumlah perusahaan yang mau menyediakan lapangan pekerjaan untuk menyerap tenaga mereka. Ini ya yang kesemuanya memang saling keterkaitan. Orang tua kerap kali mengarahkan anak-anaknya, sekolah di sini aja lo bagus, universitas ini aja lo bagus, atau sekolah ini lo bagus. Ya tentu diimbangi juga, bukan lembaga pendidikannya saja yang harus diperhatikan, tapi bagaimana anak-anak kita juga memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengikuti semua program yang ada di dalamnya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Obrolan kita nanti itu juga masih ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan begitu ya. Bahwa pendidikan saat ini lebih mengerucut pada beberapa bidang atau sektor. Katakanlah yang banyak diminati anak-anak saat ini apa sih gitu ya. Kalau zaman-zaman saya dulu ya tentu manajemen ekonomi paling banyak begitu ya. Kalau mungkin bergeser tahun bergeser lagi yaitu hubungan internasional mungkin atau komunikasi. Nah, bagaimana dengan bidang ilmu yang lain seperti halnya peternakan, perikanan ataupun pertanian? Ini menjadi sesuatu yang menarik. Nanti saya ajak Anda dalam sesi diskusi dialog pagi, kita akan ajak Anda untuk berbincang berkaitan dengan tema petani makin tua, siapa menjamin pangan kita? Karena tentu peran dan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian ini menjadi poin penting. Masih adakah di era kekinian, di modernisasi saat ini, generasi muda kita mau mengenyam sebuah pendidikan yang fokus begitu ya berkaitan dengan pembelajaran sektor-sektor pertanian kita dan mau menjadi seorang petani? Wah, petani milenial pernah didengungkan di beberapa wilayah di Indonesia. Bagaimana perkembangannya saat ini? Kita juga masih melihat begitu ya, petani-petani senior begitu ya, itu juga masih banyak bertahan gitu ya karena kecintaan mereka terhadap ya sumber daya alam yang tentu harus dikelola. Nah, bagaimana kalau petani semakin tua, siapa nanti akan menjamin pangan kita kalau generasi mudanya tidak mau terjun dan terlibat di sana? Menarik ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber. Kami juga turut undang Anda berinteraksi bersama kami melalui line telepon dan juga WA di Pro1 RRI Surabaya. Kita jeda sejenak pendengar. Untuk nanti Anda yang ingin berbagi kabar, memberikan pendapat ataupun komentar, boleh line telepon dan juga WA nanti pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, opini publik itu boleh Anda sampaikan tentunya ya. Kita jeda sejenak untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional. Pastikan Anda pendengar untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses luas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
5: Soal
4: Pak, benar enggak?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadilan.